0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Traffic Invader, teman Pro 2, kali ini untuk di hari Senin ya, 25 Mei 2026. Kira-kira di jalan mana aja sih yang udah mulai macet ya, buat kamu yang sudah persiapan untuk berangkat sekolah, berangkat kuliah ataupun kerja gitu ya. Di hari Senin biasanya upacara, nah udah siap-siap banget nih ya, pokoknya hati-hati di jalan. Meskipun kamu harus upacara atau apa ya, jangan kebut-kebutan gitu ya. Pokoknya tetap hati-hati di jalan aja. Selamat sampai tujuan ya. Kira-kira untuk lalu lintas di sekitaran mana aja sih teman Pro 2 yang macet di sekitar Jalan Raya Darmo? Ini udah mulai merah ya teman Pro 2, mengarah ke Joyoboyo. Terus dari arah Ahmad Yani ini ya, ini dari arah Ahmad Yani menuju Raya Darmo juga sudah mulai merah, tapi tetap lancar sih ya teman Pro 2. Terus habis itu di sekitaran Mer juga sudah mulai padat arus lalu lintasnya. Di jalan Gunung Sari ini terpantau juga sudah ada kepadatan. Lalu di sekitar jalan Dr. Sutomo teman Pro 2 ini terpantau padat ya. Jadi buat kamu hati-hati di jalan. Dharma Wangsa pun juga sama nih, hati-hati di jalan. Pokoknya buat kamu yang akan melintas ataupun sudah melintas di daerah tersebut. Kita bergeser ke informasi cuaca ya. Kali ini di hari Senin untuk cuaca di kota Surabaya rata-rata berawan teman Pro 2 dengan suhu 25-35 derajat Celcius. Jadi buat kamu tetap hati-hati, meskipun berawan ada potensi hujan juga, karena kemarin malam juga sempat hujan ya. Jadi tetap hati-hati aja teman Pro 2. Tetap jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jas hujan ya, ataupun untuk melindungi diri kamu. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih

unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Teman Produa, untuk di hari Senin ya, gak kerasa untuk bulan Mei itu udah di akhir minggu aja nih ya, di bulan di akhir Mei, di bulan di hari Senin, kok di bulan ya, mau ke bulan kah? Karena aku baru aja ini teman Produa dengar apa namanya, bulan bintang garis menyilang gitu, jadinya bulan-bulan terus. Ada yang request aja sih ya, kayaknya pingin diputerin lagu itu, jadinya ya udah deh aku puterin abis ini ya. Tapi sebelumnya, sebelum aku puterin lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi nih, aku ada satu info buat kamu, khususnya untuk yang suka banget sama motorsport gitu ya. Kali ini ada pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa yang langsung menembus 5 besar klasemen. Sementara untuk kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026, setelah akhirnya tampil dengan bagus gitu ya, tampil konsisten di putaran perdana Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol pada hari Minggu. Dan kalau dilihat juga dari Moto Junior, Ramadipa ini koleksinya banyak banget nih teman Pro 2. 21 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara setelah finish untuk race pertama dan juga di posisi keenam pada race kedua. Dan pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team ini juga menjadi salah satu rookie yang mencuri perhatian pada seri terbaru yang bisa bersaing di grup selama 2 balapan sekaligus. Wow, keren banget nih teman Pradua. Kita ucapin selamat dulu untuk Ramadipa ya, dan pastinya sukses selalu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya gitu ya. Keren banget nih teman Pradua. So untuk request ya, tadi ada yang request Wijaya 80, ya udah deh aku puterin aja ya, meskipun pagi-pagi udah sedih-sedih amat sih, tapi ya nggak apa-apa deh teman Pradua, khusus buat teman Pradua bakalan aku puterin.

0: gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Devrin Zekia, runner-up juara Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno.

0: calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah jam 8 aja nih teman Pro 2, itu artinya halo harus aku putarin nih. Kali ini untuk di hari Senin ada Mahalini yang juga udah ada 3 lagu. Ada Mencintaimu, ada Rinduku Rindu, dan juga Bermimpi. Tapi hanya satu lagu yang harus aku putarkan, sesuai ya. Karena kali ini adalah halo, tapi gak usah khawatir juga nih teman Pro 2. Kalau misalkan lagu kamu belum bisa terputar, lagu pilihan kamu belum bisa terputar di halu kali ini, gak usah khawatir. Nanti ada Pro 2 hit list ya, bisa request di Pro 2 hit list langsung. Ya udah deh, langsung aja aku puterin juga dari teman Pro 2 pinginnya diputerin lagu Mahalini yang Rinduku Rindu. Jadi langsung aja aku puterin di halu, hanya satu lagu.
0: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Ada Maroon 5 ya, Tomon Pradua dengan Shakira, spesial buat kamu di pagi hari ini. Dan kalau ngomongin soal pagi-pagi, biasanya tuh udah mempersiapkan aktivitas gitu ya. Bahkan sudah beraktivitas di hari ini. Karena apa? Hari Senin, Tomon Pradua ya. Nah, kadang tuh kita ngerasa kalau hari Senin tuh jadi musuh bersama gitu kan. Cari-cari teman kayak, kamu nggak suka banget sih sama hari Senin, padahal ya sebenarnya teman kamu nggak suka banget gitu ya, tapi cari-cari teman gitu akhirnya. Nah kalau aku sih suka banget ya. Karena apa? Karena nemenin teman pro 2 jadinya seneng kan, ya kan? Yup. Dan buat kamu yang lagi beraktivitas mungkin atau lagi nyetir gitu ya, hati-hati teman pro 2 nyetirnya. Dan biar pada semangat juga, aku mau melempar ke teman pro 2 lainnya. Coba dong kasih semangat untuk kita semua gitu ya. Dari teman pro 2 untuk teman pro 2. Jadi langsung aja kamu spill semangat kamu ya. Kasih semangat terbaik kamu untuk teman pro 2 lainnya di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh teman pro 2 di 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Dan pastinya boleh banget untuk request-request lagu. Mau request lagu apa? Apa aja deh pokoknya ya. Kalau misalkan ada di playlistnya Pro 2 FM, bakalan aku puterin. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Halo, saya Sevina Azahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
4: kamu. Pro 2 FM.
5: Buat nyemangatin teman Pro 2 lainnya, aku mau bacain dari semangat yang diberikan teman Pro 2, teman Pro 2 di luar sana ya. Aku mau bacain dari Instagram nih, ada Sania. Semangat all, bentar lagi gajian nih. Wah, iya iya. Udah banget apa udah semangat banget gitu ya teman Pro 2 kalau gajian gitu. Tapi ada juga yang gajiannya hari ini gitu kan, tanggal 25. Sudah ada yang check out promo-promo di e-commerce sepertinya ya dari teman Pro 2 ini. Ngaku, iya kan? Terus habis itu request lagu juga deh Kak, mau dengerin lagunya Nabila Takia dan juga Samuel Cipta. Oke, antara dua itu ya berarti ya. Nabila Takia yang cegil, Samuel Cipta yang jaga terasa. Oke, ditungguin. Terus di WhatsApp nih ada Andi Julianto dari Kota Waringin. Wow, jauh sekali ini ya, dari Kalimantan Tengah nih teman Pro 2. Selamat pagi Pro 2 Surabaya. Pagi, semangat untuk jalani hari demi hari. Rintangan dan harapan selalu berdampingan. Kita gak boleh patah semangat karena sekali patah sulit untuk pulih. Betul banget nih. Siaplah dengan memperbaiki apapun yang kurang dalam diri. Tidak usah koreksi hidup orang lain sebelum diri sendiri berbenah dan berhasil menjadi pribadi yang benar. Semangat berproses untuk kita semua. Semoga di setiap proses yang kita jalani kita semakin tumbuh dan bahagia. Wah, semangat juga untuk Kak Andi ya. Semoga doa-doa yang sudah disampaikan ini juga bisa kembali kepada diri masing-masing. So, untuk teman Pro 2 nih, udah dua nih yang nyemangatin kalian ya. Jadi harus semangat. Buat teman Pro 2 lainnya yang belum memberi semangat kepada teman Pro 2 lainnya, langsung aja kamu gabungan di Instagram atau WhatsApp ya. Instagramnya di Pro 2 RRI SBY, WhatsAppnya di 0819080952. Atau kamu juga bisa banget dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan join live chatnya di sana. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena ada juga yang request lagunya Jakarta dari Lale Ilmanino featuring Discoria dan juga Cecil Young, yang kayaknya juga bisa bikin semangat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,5.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor,

gali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, masih di Pro 2 FM ya teman Pro 2. Dan kali ini masih juga aku bakalan bahas tentang semangat-semangat yang sudah diberikan sama teman Pro 2 lainnya buat kalian semua. Ada Arumi yang ini kayaknya juga agak mengejek gitu ya. Katanya gini, semangat kerjanya kak, aku libur. Enak banget libur Senin-Senin Arumi. Requestnya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Oke, ditungguin. Terus ada juga dari Fahri, teman Pro 2 ya. Ini katanya semangat banget buat kita semua yang pasti harus cari cuan yang banyak. Oke, baiklah. Pengen dengerin lagunya Five Seconds of Summer yang boy band. Oke, ditungguin juga deh. Abis itu ada yang request lagunya Paul Partohap. Ini yang kemarin juga sempat rame ya, Paul Partohap. Tapi bukan yang terbaru nih requestnya. Pengen dengerinnya yang Best Friend aja kak. Baiklah, terima kasih teman Pro 2 ya. Pokoknya semangat-semangat kamu masih aku tungguin sampai nanti jam 10. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri...

0: Putri Arselina Renata Adi Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Masih di Swada Taman Pro 2 dan kali ini untuk info seputar film ya. Kali ini ada film-film yang akan meramaikan Festival Film Cannes di tahun 2026. Dan gak cuma dari sutradara aja, tapi pastinya juga dari pemainnya nih Taman Pro 2. Jadi memang dari film-film tersebut ini untuk dari International Film Market dan juga Forum Industri Kreatif Dunia, dan nama-nama seperti Reza Rardian, Camila Andini, terus ada Kozi Rizal, Prilly Latuconsina ini ikut membawa karya ke panggung global nih. Wah, keren banget ya. Dan memang kalau dilihat untuk film Indonesia ini yang meramaikan March the Film, ini untuk pasar film terbesar juga di dunia yang mempertemukan sineas, terus investor dan juga distributor internasional gitu ya. Salah satunya proyek yang menjadi perhatian gitu ya adalah Laut Bercerita karya Yosep Angginun yang diadaptasi dari novel Lela S. Chudori gitu, yang dimainkan oleh Reza Rardian juga nih Taman Pro 2. Jadi menarik banget. Ada 4 film, ada Anissa, Holy Crowd, ada Mothers Are Mothering dan juga Original Wood yang bakalan tampil gitu ya. Ada film pendek Taman Pro 2 di program Next Step Studio. Wah, ini kita dukung banget sih karya-karya terbaik dari anak bangsa yang pastinya juga bisa dikenal lewat suatu film gitu ya ke dunia gitu. Emang gak kalah keren kok Taman Pro 2 daripada film-film dunia lain gitu ya. Dunia lainnya maksudnya ya, di negara lain gitu. Indonesia itu gak kalah gitu Taman Pro 2. Jadi kita dukung terus sinias Indonesia dari karya-karya terbaru gitu. Ataupun kalau misalkan ada karya terbaru, nonton langsung di bioskop ya. Yaudah deh Taman Pro 2, untuk aku nemenin kamu di Spada kali ini kayaknya juga harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah nemenin aku dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10 ini Taman Pro 2. Besok masih ada Spada, tapi barengan sama siapa ditungguin aja pokoknya. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist yang nemenin kamu. Jadi Vira harus pamit, bye-bye Taman Pro 2. Selamat

0: aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mampu mendongkrak perekonomian peternak di Jawa Timur melalui meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban. Menurutnya, tinggi permintaan hewan kurban tahun ini menunjukkan semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi meski harga ternak mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kofifa menjelaskan harga sapi hidup naik sekitar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per ekor, sedangkan harga berdasarkan bobot hidup meningkat sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Meski demikian, peningkatan harga tersebut diikuti kenaikan omset penjualan peternak menjelang Idul Adha. Teman Pro 2 Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025-2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu kemarin. Di tengah pesta Green Force bersama Bonek, Gustavo Fernandes justru menyampaikan salam perpisahan lewat akun Instagram pribadinya pada Minggu kemarin. Yang dipastikan hengkang dari Persebaya Surabaya setelah 6 bulan bergabung. Gustavo Fernandes menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen tim Persebaya Surabaya setelah melewati paruh musim yang penuh dinamika. Meski masa baktinya terbilang singkat, pemain berusia 26 tahun tersebut mengaku mendapatkan pengalaman berharga bersama Green Force. Ucapan perpisahan itu langsung dibanjiri respon emosional dari Bonek di media sosial. Banyak supporter yang mengapresiasi dedikasi Gustavo Fernandes yang cukup solid pada putaran kedua musim ini. Informasi terakhir teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Simulu pada Idul Adha tahun ini berupa sapi dengan berat mencapai 1 ton lebih atau 1020 kilogram. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simulu Syuhelmi di Simulu pada Minggu kemarin mengatakan sapi kurban Presiden Republik Indonesia tersebut dikirim dari Gampong Bernet, Kecamatan Sulimem, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Ia mengatakan sapi kurban tersebut dalam kondisi sehat. Sapi tersebut dalam penjagaan serta perawatan petugas yang ditempatkan di tempat khusus di komplek masjid. Kemudian rencananya sapi kurban Presiden Republik Indonesia tersebut setelah disembelih oleh panitia yang telah ditunjuk, dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Senin ini setelah long weekend kemarin? Kalau tentunya masih, kok long weekend lagi sih? Perasaan kemarin gak ada long weekend. Kenapa aku bilang ada long weekend, ya kan? Ya ini sih ngasih semangat aja, karena abis ini kan long weekend lagi teman Pro 2. Tentunya di Santai Siang balik lagi nemenin kamu bareng aku Dewi Anora sampai nanti jam 3 sore untuk hari Senin 25 Mei 2026. Ih, tanggal cantik gak sih ini, ya kan? 25, 5, 26. Ya member-member cantik lah. Tentunya aku nemenin kamu dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu yang enak banget, khususnya dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Apa? Yes, di Pro 2 Hitlist.
2: Ini lagu favorit kamu.

0: kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktu kamu request lagu favorit kamu kali ini teman Pro2 lewat WhatsApp-nya Pro2 FM 081-98-952 atau di Instagram kita di @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital Hits Indonesia atau internasional terbaru yang bisa kamu request sampai nanti di jam 12 siang. Aku tungguin ya gabungan kamu, cus!

0: resensi buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Produa RRI Surabaya.

Radio Hitlist nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang tentunya untuk muterin lagu-lagu favorit kamu ya. Anyway, aku juga lagi live di TikToknya Pro2 FM Surabaya, teman Pro2. Kamu boleh join, boleh sapa-sapa aku, komen-komen, tap-tap layar juga, atau mau request lagu di situ juga bisa banget. Aku tungguin loh ya pokoknya. Cuaca di siang hari ini enak banget, mendung, adem, syahdu banget teman Pro2. Aku harap sih ini bisa membantu kamu yang mungkin lagi kepanasan ya. Otaknya lagi kepanasan, banyak pikiran gitu kan. Banyak pikiran, jadi kalau dengan cuaca kayak gini kayaknya lebih adem gak sih ya? Agar sedikit lebih kalem gitu. Tapi apakah akan turun hujan? Ini belum tentu ya. Kayak kemarin di waktu yang sama juga mendung, tapi ternyata gak hujan. Hujannya malam. Coba wilayah Surabaya mana aja nih yang semalam hujan terus cukup deras juga. Kayaknya rata gak sih teman Pro2 dari tengah sampai barat? Itu kemarin aku juga ngerasa masih hujan banget gitu, sekitaran jam 9 atau jam 10-an ya. Tapi aku harap gak ada yang ngerasa kebanjiran sih, tapi lebih senang karena hawanya jadi adem, jadi gak kepanasan lagi. Mengingat Surabaya kalau udah panas, panas banget ya. Ini aku pengen banget sih muterin lagu favorit kamu, tapi sebentar aku cek dulu adakah yang sudah join di siang hari ini. Oh ada, lewat WhatsAppnya Pro2 FM ada Ali Gozali di Pasuruan, Kelvin Joshua, Putri Iklan, tolong diputerin ya. Nanti aku cek dulu ya, adakah yang bisa aku puter lagi. Lara Purnamasari, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Izin request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah Kak. Oh, oke. Memang ya kalau udah ngomongin rasa ini tuh pasti ya indah dong. Pengennya yang indah-indah, kalau yang gak indah jangan deh teman Pro2. Aku puterin habis ini buat kamu Lara Purnamasari, thank you ya udah gabungan di kesempatan siang hari ini. Kalau kamu ternyata belum terus di live TikTok ya, ada juga nih, ada Toda Rev minta lagunya Enau, sesi potret dong kak. Oke, kedengerannya double suaranya. Oh iya kah? Nanti coba aku cek ya, apakah memang lagi aneh ini live TikToknya. Coba nanti aku cek, tapi thank you Todara udah direspon ya lewat live TikToknya Pro2 FM. Ditunggu, gak usah kemana-mana, stay terus di live TikToknya Pro2 FM ataupun di aplikasi RRI Digital biar aku bisa muterin lagu-lagu favorit kamu.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah serius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kalau kata teman Pro2, memang setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan ya teman Pro2. Makanya kita harus siap untuk merelakan, walaupun hatinya ikut remuk begitu, karena ikhlas tuh memang berat banget. Mantep, Kak Zulia cantik di live TikToknya Pro2 FM ya. Sembari itu juga Kak Zulia request lagunya Angie Carvalho yang remuk. Bener-bener remuk gak sih habis dengerin lagunya Enau yang sesi potret, terus ditambahin sama lagunya Angie Carvalho, remuk bener-bener deh ya. Dengan cuaca kota Surabaya yang begini, lagunya melo-melo, asal kamu gak ngantuk aja teman Pro2, aku udah ikut seneng dan bersyukur gitu. Kamu masih bisa stay untuk dengerin Pro2 FM RRI Surabaya. Tentunya di Pro2 Hitlist yang ini juga muterin lagu-lagu favorit kamu ya. Aku sapa dulu teman Pro2 yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro2 FM. Ada Lili Ratu Jutex. Wih, namanya mencerminkan sifat sendiri begitu ya. Ratu Jutex gitu. Minta lagunya Raim Laude yang Komang. Oke, Kelvin di Cianjur. Kevin ya, aku nyebutnya Kelvin lagi. Kevin di Cianjur, halo. Selamat siang Kevin. Minta lagunya Justin Bieber yang Sorry, tolong diputar. Oke, ditunggu aja. Thank you, kamu udah selalu gabungan ya. Abis remuk ambiar kak. Yo wes, campur-campur dong kalau gitu. Yo remuk ya, sedih galau, ambiar lagi, ambiar mak piar wes, buyar. Ada siapa lagi? Yuf minta lagunya Rimar, Idea of You, underrated tapi best. Oh, coba nanti aku cek dulu ya. Apakah ada untuk kamu, Kakak Yuf? Ditunggu aja ya. Habis ini aku pasti bakal puterin lagu-lagu favorit kamu juga. Aku masih nungguin yang belum request, belum gabungan, boleh gabungan yuk teman Pro2 sampai nanti jam 12 siang loh, tentunya di Pro2 Hilis.

0: Kepulauan Perodua, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Perodua, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Perodua Hitlist.

Teman Pro2 siang ini BMKG Juanda mengupdate informasi seputar peringatan dini ya untuk wilayah Jawa Timur. Adanya potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai juga kilat atau petir dan angin kencang. Ini Teman Pro2, salah satunya juga yang terimbas atau terdampak adalah kota Surabaya yang dikabarkan juga akan turun hujan di beberapa wilayahnya begitu. Untuk Surabaya ada di Karangpilang, Wonocolo, Rungkut, Tegalsari, Sawahan, Genteng, Gubeng, Sukolilo, Tambasari, kemudian Simokerto, Pabean Cantikan, Bubutan, Tandes, Krembangan, Semampir, Lakar Santri, Wiyung, Duku Pakis, Gayungan, kemudian Jambangan, Tenggilis Mojoyo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Sukomanunggal, Asemrowo, Sambikrep, dan sekitarnya Teman Pro2. Seperti merata begitu kabarnya, dan kondisi ini juga diperkirakan masih bisa berlangsung sampai nanti pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Jadi aku harap kamu yang ternyata punya aktivitas di luar ruangan, ini harap waspada selalu Teman Pro2 ya, dan kalau bisa buru-buru deh ya balik ke tempat asal. Cari tempat berteduh, takutnya tiba-tiba mabres hujan begitu. Dan kalaupun ternyata di kesempatan siang ini kamu juga lagi on the way, boleh update bagaimana kondisi lalu lintas ataupun cuaca yang ada di sekitar kamu, sembari juga request lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsApp 081 98 9052. Boleh kirim chat atau voice note kamu Teman Pro2, Instagram di @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Ada Kakak Langs di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya, minta lagunya The 17 kok The 17 sih? The 1975, yang tentang sampean ya, yes, alias About You. Tapi sebelum itu, aku puterin dulu Rimar dengan lagunya Idea of You. Tadi ada kakak siapa, Yuvia, yang minta lagunya Rimar ini. Ya udah, aku puterin spesial juga nungguin kamu, tentunya di Pro2 Hitlist.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Demi Lovato atau Pak Brodo. Aku puterin buat kamu yang juga udah request ya. Ada Devina lewat Instagramnya Brodo 2 FM barusan minta lagunya Demi Lovato yang Kiss. Udah aku puterin buat kamu juga Devina. Thank you udah gabungan di Santai Siang alias Brodo 2 Hitlist. Yang ini juga teman Brodo 2. Kamu yang belum gabung, belum join, waktunya terus berjalan. Aku harap kamu bisa terus request juga ya teman Brodo 2. Aku sembari sapa juga yang udah gabungan di WhatsAppnya Brodo 2 FM. Ada Mas Teo di Magelang, hai. Sampai diingetin juga di live TikTok ya Pro 2 FM, Mbak, WA aku jangan lupa dibaca ya. Iya, ini aku baca. Sabar antri kok ya. Lagunya Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu. Ya yang penting kita enggak pernah ketipu gitu aja ya. Amin. Terima kasih ya Mas Teo ya. Ditunggu lagunya habis ini pasti aku puterin. Terus ada Kak Sylvia Putri. Hai, selamat siang. Minta lagunya Kendris yang Masih Seperti Dulu dong Kak. Ini lagu barunya enak banget, apalagi buat yang gagal move on ke mantan. Salam juga buat keluarga yang ada di Cianjur. Oke, terima kasih banget Kakak Sylvia. Lagunya udah aku siapin ya, ditunggu aja. Terus ada Kakak Carmelita, izin lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Siap, ditunggu habis ini aku puterin juga buat Kakak Carmelita ya, yang udah joinan di WhatsAppnya Pro 2 FM. Kalau kamu mau join juga untuk request lagu kamu, boleh kirim chat atau voice note ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952, di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital.

0: Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Kamu tanpa diriku yang paling penting kamu bisa terus bahagia ya teman Pro2. Apalagi kalau bahagia kamu tuh sama Pro2 FM RRI Surabaya. Bisa request lagu favorit kamu, bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu juga. Plus itu yang bisa jadiin kamu punya rasa seneng untuk terus stay sama Pro2 FM tentunya. Kayak aku yang siang hari ini juga bakal muterin lagu-lagu favorit kamu loh teman Pro2. Thank you banget ya yang sampai detik ini juga masih stay, masih gabungan dan juga request lagu-lagu favorit kamu. Aku sapa dulu yang gabungan di Instagramnya Pro2 FM RRI Surabaya. Ada Leandro Islami minta lagunya Jason Mraz yang I'm Yours. Kayaknya yang itu belum bisa aku putar, aku ganti yang Unlonely ya Leandro. Iya, thank you banget udah gabungan. Terus ada Saus FM katanya mau lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Siap, ditunggu aja. Terus di live TikTok ada akun berdua Setia Bonar Cinta Terakhir. Kayaknya belum bisa kalau lagu itu kakak. Iya, mungkin lagu yang lain ya. Nanti aku puterin buat kamu tentunya. Akun berdua, sama siapa nih berduanya? Di WhatsApp ada Bunde, lagunya Kendris yang masih seperti dulu. Udah aku puter tadi ya. Semoga kebagian ngedengerin ya. Terus ada kakak Adnia di WhatsAppnya Pro2 FM juga minta lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Siap, ditunggu aja teman Pro2, pasti aku puterin buat kamu spesial tentunya di hari Senin ini. Aku harap kamu yang masih beraktivitas diberikan kesemangatan ya. Kesemangatan gak tuh, dikasih semangat. Semangat yang menggebu-gebu untuk menghadapi hari Senin yang super dar-dar-dor ini. Tenang, kayaknya masuk cuma 2 hari gak sih Senin Selasa ini. Habis itu kamu libur panjang lagi teman Pro2 untuk menyambut hari Raya Idul Adha. Kita pesta kambing dan daging sapi kayaknya habis ini. Ingat yang sudah memiliki tanda-tanda kolesterol ya, harus berhati-hati. Kolesterol, asam urat dan kawan-kawannya harus berhati-hati teman Pro2, jangan kebanyakan. Jaga kesehatan itu tetap gitu ya. Habis makan daging langsung cari penawarnya. Kalau penawar rindu, iya lagu-lagu di Pro2 FM lah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih ada waktu teman Prodo buat kamu request lagu favorit kamu di Prodo Hitlist kali ini ya. Walaupun sekarang udah masuk di menit ke-38 lepas dari jam 11 siang nih, langsung aja kamu WhatsApp 081908952. Di Instagram juga bisa banget di @prodo_rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Di Instagram aku sapa ada Lydia minta lagunya Nadif yang Jatuh Cinta Lagi. Kayaknya aku bisa puterinnya yang Bergema Selamanya mau, atau Kota Ini Tak Sama Tanpamu aja ya kali. Iya, boleh gak sih? Yang itu belum bisa aku putar. Mungkin besok ya aku bisa puterin buat kamu Lydia. Tapi thank you banget udah gabungan. Terus ada Molly minta lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Siap, Zatia, Liodra ya yang Pura-Pura. Oke, Hacunya Salma Salsabil baru aja tadi aku puterin sebelum lagunya Sabrina Leonor. Haha loh ya. Flawly. Besok requestnya lebih awal lagi biar bisa kebagian untuk dengerin lebih awal juga gitu teman-teman berdua. Yang belum, ayo aku tunggu requestan kamu sampai nanti jam 12 siang.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Aku harap kamu gak rindu ya sama aku teman Pro 2, karena aku juga masih bakal nemenin kamu kok sampai jam 3 sore nanti. Cuman Pro 2 itu sudah harus sampai sini aja, karena habis ini akan ada Muda Kreatif ya teman Pro 2, nemenin kamu sampai jam 1 siang. Aku bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak-anak muda yang udah jadi seorang entrepreneur gitu teman Pro 2. Seperti apa nanti ya. Tapi thank you banget buat kamu yang udah gabungan, request lagu juga sama-sama aku lewat Instagram, kemudian WhatsApp, aplikasi RR Digital, juga live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kalaupun ada lagu yang kamu belum keputer atau kebaca ya requestannya, mohon maaf sekali lagi, besok kamu bisa balik untuk request lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Beautiful Things dari Benson Boone aku kasih untuk kamu di siang ini.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro2 FM. Muda Kreatif di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Siang-siang gini sembari kamu makan siang, teman Pro2 aku temenin buat makan siang kamu juga, iya kan? Sekaligus ngasih info-info terkait kuliner atau makanan-makanan yang mungkin bisa jadi rekomendasi kamu untuk nyemil atau untuk kirim ke teman, sahabat atau doi kamu gitu ya. Tentunya di Muda Kreatif, teman Pro2 sampai jam 1 siang nanti aku ngajakin kamu ngobrol sama ini bisa dibilang couple planner sih ya kan, karena mereka ini suami istri yang punya usaha, apalagi usahanya adalah satu makanan yang menjadi makanan favorit aku. Ada Kak Ilham dan juga Kakak Eka, ini mereka berdua adalah owner dari Si Dimbo. Selamat siang.
1: Iya, siang.
0: Waduh, Kakak Eka kok kayaknya masih nervous ya. Santai aja, nggak apa-apa kok. Okay, teman Pro2 nggak akan gigit kok, susah gigitnya. Iya kan. Ada Kak Ilham dan juga Kak Eka, ini mereka berdua ternyata suami istri yang keren banget karena punya sebuah usaha kuliner atau makanan, teman Pro2, yaitu Si Dimbo. Kok lucu sih namanya Si Dimbo? Coba, ini awal mulanya kenapa kok namanya Si Dimbo? Aku mikir, ini makanan apa Si Dimbo ini? Ternyata bukan makanan spesifik ya, cuma namanya aja. Tapi kenapa kok Si Dimbo?
2: Selaku yang bikin nama.
0: Oh gitu.
1: Jadi kenapa Si Dimbo sebenarnya, karena awalnya tuh ketika kita bikin, kita ngerasa size dari dimsum kita tuh ya kalau dibandingin dengan brand-brand yang pernah kita makan tuh lebih gede lah gitu.
0: Oh.
1: Terus kita kayak dimsum jumbo kayak lucu kali ya. Terus coba Dimbo deh, Dimbo gitu. Akhirnya kita coba bikin username-nya di Instagram, terus ternyata udah ada make Dimbo gitu. Terus kayak

0: ya beberapa tahun terakhir kan kayak apa ya, kayak tren kata-kata dengan ditambahin si depannya
1: itu banyak
0: gitu kan.
1: Ya
0: nah, akhirnya ya deh si Dimbo aja deh coba.
1: Jadi sebenarnya si Dimbo tuh juga singkatan ya, bisa dibilang ya,
0: ya
1: dimsum jumbo.
0: Dimsum agak jumbo sekarang ya. Karena ternyata banyak yang lebih jumbo.
1: Oh gitu ya, agak jumbo tapi tetap aja jumbo begitu. Iya. Jadi kalau kamu penasaran sebenarnya Kak Ilham dan juga Kak Eka tuh jualan dimsum ya,
0: bener,
1: yang dikasih nama si Dimbo.
0: Si Dimbo.
1: Dari dimsum agak jumbo gitu.
0: Bener,
1: tapi memang jumbo dimsumnya bisa dibilang.
0: Ya nah, dari
1: rasanya.
0: Tapi teman-teman bilang kayak gitu.
1: Soalnya mungkin kalau ngomongin dimsum kan ya rata-rata seginilah ya.
0: Ya,
1: ini teman berdua segini tuh seberapa? Begitulah pokoknya teman berdua ya segitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi ini lebih besar pastinya.
0: Yeah.
1: Oh gitu, makanya cocok aja dikasih nama si Dimbo.
0: Betul.
1: Kalau boleh tahu ini si Dimbo sejak tahun berapa udah ada nih?
0: Kalau official launchingnya tuh sebenarnya dari tahun baru 2024.
1: Udah,
0: di bulan Januari lah, Januari
1: berarti
0: awal.
1: Udah 2 tahunan lah ya.
0: Iya, 2 tahun jalan.
1: 2 tahun jalan. Itu officially launching lah launching, istilahnya si Dimbo ini. Tapi sebelumnya memang sudah sering jualan, pesan terima-terima orderan gitu atau gimana?
0: Enggak.
1: Belum.
0: Cuman kita ya dari akhir tahun 2023 tuh udah R&D, terus sempat kirim tester, sempat kirim tester segala macam. Ya baru akhirnya official launching ketika tahun baru 2024 itu.
1: Oke, tahun baru banget gitu
0: tahun
1: ya.
0: Tahun baru banget.
1: Tahun baru, harapan baru,
0: betul,
1: rasa baru gitu dari si Dimbo ini.
0: Iya, kan.
1: Yang jadi penasaran adalah siapa yang mencetuskan udah kita jualan dimsum aja antara suami dan istri ini. Ya coba, kayak kau mungkin.
2: Bener sih, sebenarnya sih aku ya waktu itu tuh karena kita tuh ngerasa langganan kita kok makin kesini semakin
1: kesana gitu ya.
2: Kayak kok gak sama ya, kayak kurang gitu. Terus harganya dimsum itu makin sini tuh mahal banget.
1: Iya benar.
2: Benar kan ya kan?
1: Semakin kesini makanya semakin kesana. Kok makin kecil ukurannya. Iya kan.
2: Makin kecil makin mahal ya kan.
1: Iya benar.
2: Terus akhirnya yaudahlah ayolah bikin sendiri yang sesuai dengan selera kita.
1: Okay.
2: Artinya yang daging gitu ya kan. Karena dia itu emang ini si suami aku tuh emang sukanya makan daging, apa-apa yang harus daging, pokoknya protein lah ya.
1: Iya, iya.
2: Akhirnya bikinlah yang 98%.
1: Wah, 8%. Kurang 2% lagi 100 di kayaknya ya.
2: Itu daging, full daging ayam. Akhirnya waktu itu kayaknya aku mau jualan deh. Karena waktu itu aku emang nganggur kak. Jadi aku emang gak ada kerjaan. Terus bikin-bikin semangat. Akhirnya ayolah jual aja gitu. Terus yang si suami aku tuh bilang yakin tak siap karena aku sebenarnya kan kayak orangnya introvert gitu kan.
1: Terus banyak malesnya biasanya gitu ya.
2: Kayak di rumah itu ya udahlah ngapain ya. Ya gak ngapain lah ya. Akhirnya ya udahlah bikin oke siap untuk dijual. Siap aku akhirnya memantapkan diri untuk dijual. Akhirnya ya udah.
1: Akhirnya jualan begitu ya. Berarti sebenarnya udah sempat bikin beberapa kali ya sebelumnya.
0: Sempat.
2: Sering waktu itu kak 2023 akhir itu sering banget.
1: Tapi untuk konsumsi sendiri itu sebenarnya. Oke. Jadi akhirnya kok kepikiran daripada nggak ngapa-ngapain ya, dijual aja lah nih si dimsum ini gitu. Nah sebagai suami, istri ngasih ide kayak gitu gimana? Apakah berpikirnya beratus-ratus kali dulu atau gimana? Langsung ACC udah gas aja gitu?
0: Ya sebenarnya waktu dia kasih dimsumnya ke aku, misalnya aku cobain segala macam, sebenarnya enak menurut aku enak. Terus ketika dia ada celutukan kayak gimana dijual nggak ya, ya aku cuman nanya kan yakin mau jualan, karena jangan dibayangkan jualan bisa sesantai itu ketika kamu nggak ngapa-ngapain bisa bikin dimsum seenak kamu, sepingin kamu gitu. Kalau udah ada orderan ya udah harus bikin mau nggak mau.
1: Iya benar.
0: Terus yaudah nggak apa-apa ya, akhirnya ya kita ngobrol segala macam, akhirnya ya udah fix kita jualan, kita launching di akhir di awal tahun 2024 itu akhirnya.
1: Oh gitu. Karena istri kayak yakin banget
0: yakin
1: gitu
0: banget.
1: Ya. Jadi suami ya kayaknya support aja gitu. Tapi trigger pertama apa sih? Karena kan jualan dimsum tuh banyak ya.
0: Bener.
1: Dari dulu kan banyak orang setiap daerah tuh pasti ada yang jual dimsum gitu ada, istilahnya.
2: Pasti.
1: Di pasar-pasar malam juga banyak orang jual dimsum gitu. Kenapa kok akhirnya kayak berani, terus apa ada rasa takut sendiri enggak sih jualan dimsum apalagi di tahun 2020? 2024 kan kayaknya ekonomi juga mulai berkembang lagi begitu ya setelah pandemi gitu. Yeah. Gimana?
0: Awalnya sebenarnya kenapa memutuskan untuk berani bikin usaha ini, yaitu karena kita ngerasa langganan kita yang waktu itu kita makan insem tuh udah agak sedikit berubah dari segi rasa. Terus ngomongin soal soal harga juga. Cuman waktu awal banget mau jualan tuh aku bilang ke istriku kayak, kamu kalau mau jualan ini jangan mikirin harganya dulu.
1: Oke.
0: Oke, harga itu mengikuti cost ketika kita bikin. Bikin yang paling enak dulu menurut kamu, menurut aku. Yang ketika orang makan kayak, oh iya wajar dimsum ini dibeli dengan harga sekian gitu. Oke, akhirnya ya udah kita R&D terus sampai akhirnya nemu satu resep yang menurut kita oke, ini cocok. Terus kita hitung harga segala macam, terus kita rilis ke teman-teman karena aku sebenarnya cukup sering menemukan keluhan teman-teman ketika beli dimsum kayak ini terlalu tepung ya gitu. Terus kayak ini mah enak cocolannya doang, dimsumnya sebenarnya biasa aja gini-gini. Nah aku tuh nggak pengen kayak gitu, aku pengen kayak dari awal emang dimsumnya udah enak, udah daging, minim tepung. Akhirnya ketika aku cobain ke teman-teman kayak wajar sih nih dimsumnya memang sangat daging, terus dikasih harga segini ini wajar
1: gitu. Ya jadi ada trial and errornya dong ya sebelum Januari ini dibuka begitu. Ya launching berapa lama Kak Eka kira-kira trial and error yang kalau untuk dikonsumsi suami sendiri kan kayaknya nggak perlu yang gimana-gimana gitu kan, tapi kalau untuk dijual pasti kita ada trigger sendiri, aduh ini nanti gimana ya, segini kurang nggak ya atau gimana gitu. Kira-kira berapa lama sebenarnya?
2: Kayaknya 1 bulan sih waktu itu. 1 bulan tapi karena apa ya, waktu itu sebenarnya karena biasanya istri kan kadang ada nyari ngiritnya ya kan.
1: Iya benar. Jadi naluri istri sih sebenarnya itu ya.
2: Iya kan. Jadi waktu itu aku bikin yang banyak dulu tepungnya. Maksudnya enggak yang kayak berapa ya, 70-30 lah ya tepungnya. Terus akhirnya si dia tuh bilang kayak, ini masih nepung nih. Akhirnya kita kurangin sampai akhirnya yaitu cuman berapa persen sih tadi itu?
0: Tepungnya tuh kalau dari skala 1-100 tuh ketemunya cuma 3%, nggak sampai 3% tepungnya.
1: Berarti pure daging ayam dan udang atau daging ayam aja?
2: Ayam udang ya waktu awal.
0: Waktu pertama kali kita rilis tuh ayam udang, terus ada masukan dari teman, kayak aku alergi udang jadi nggak bisa makan. Akhirnya kita sekarang ada 2 varian, ada yang adonannya tuh ayam udang, sama ada yang adonannya ayam jamur.
1: Oh gitu, jadi ada kombinasi lain ya selain udang gitu. Karena ternyata si Dimbo ini juga menerima kritik dan saran ya, yang akhirnya ditampung terus dimasukkan juga dalam ide-ide baru gitu.
0: Bener-bener.
1: 1 bulan trial and error gitu. Kesulitannya apa sebenarnya di saat itu menentukan besar kecilnya tepung atau yang lain bahkan? Karena kulit itu juga menentukan ya.
0: Bener,
1: kan?
0: Kulit.
1: Iya kan? Apa yang lain sebenarnya Kak Eka?
2: Sebenarnya waktu itu tuh struggleku ya adalah udang.
1: Udangnya kenapa sama udangnya?
2: Karena waktu itu kita itu nyari udangnya langsung di pasar Pabean ya.
1: Tempatnya memang itu ya.
2: Terus ternyata udang itu harus dikupas dulu ya Kak.
1: Bener.
2: Terus ngupasnya tuh satu-satu.
1: Iya.
2: Dan lebih kecil lebih sulit. Dan kita juga perlu buangin kotorannya. Dan itu sih yang butuh waktu lama. Sebenarnya aku tuh gak yang kesulitan banget, cuman di udangnya aja waktu itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi sebenarnya struggle awalnya tuh adalah ketika prepnya. Jadi preparationnya tuh emang sedikit ribet ya. Jadi kayak kita harus prep ayamnya, nge-prep udangnya juga, prep jamur segala macam. Ya awal-awal kita ngerasa kayak aduh ribet ya gitu. Terus makin kesini akhirnya kita taulah selanya gimana biar efektif gitu. Sebenarnya itu sih.
1: Oke, jadi memang karena awal-awal pasti semuanya agak sedikit ribet ya. Apalagi mungkin yang belum pernah jualan itu pasti juga akan kelabakan sendiri untuk mempersiapkan gitu. Tapi sebenarnya udah pernah jualan selain dimsum ini dulu-dulunya mungkin gitu. Udah ada pengalaman jualan gitu?
0: Kalau makanan kayaknya nggak pernah.
1: Nggak pernah. Tapi di luar makanan kayaknya pernah gitu ya.
0: Iya.
2: apa ya? Kimchi. Oh, aku tuh pernah jualan kimchi.
0: Oh, iya, iya,
1: tuh kan
0: iya.
1: Kimchi. Kimchi. Kayaknya kayaknya suka masak ya berarti ya orangnya ya. Segala kimchi loh dijual.
2: Karena sebenarnya yang kita masak, yang kita jual itu adalah makanan yang sebenarnya kita suka gitu.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Aku waktu itu tuh suka banget sayur. Oh, pokoknya orangnya nyayur banget, Kak.
1: Nyayur. Bajunya aja nih warna sayur nih kayaknya bener banget.
2: Jadi aku bikin kimchi lah sama temanku waktu itu. Bikin-bikin tapi bikinnya juga jarang juga, kayak 3 bulan sekali gitu loh. Akhirnya waktu jualan di Boy itu akhirnya aku compare nih.
1: Oke, oke. Okay.
2: Kimchi sama dimsum itu, adonan dimsum itu nyambung.
1: Oh iya.
2: Ya, enak banget.
1: Terus digabung gitu.
2: Digabung.
1: Ada sekarang menunya?
2: Enggak ada.
1: Untuk sendiri kayaknya ya. Iya. Karena ada juga istilahnya banyak orang yang mengikuti tren makanan-makanan Korea gitu kan ya. Jujur Li, kalau aku kurang suka sama si kimchi. Karena rasanya asem-asem gimana gitu ya. Asem-asem pedes enggak sih?
0: Iya kan kimchi.
1: Kalian juga suka?
0: Tidak.
1: Makanya enggak dijual kayaknya sama kali-kali. Teman berdua seru banget ngobrol sama Pak Sutri ini ya kan, yang punya si Dimbo. Ternyata dimsumnya ini juga penuh perhatian sebelum dijual, sebelum dinikmati oleh para customernya si Dimbo begitu. Kalau kamu mau tanya-tanya sama Kak Ilham dan juga Kak Eka, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081908052 atau DM kita aja di Instagram @pro2rrisby. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya di Muda Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.

0: Happy For You dari Lucas Graham featuring Hanindia, teman berdua aku buterin spesial untuk nemenin santai siang kamu dan juga bareng sama Muda Kreatif. Sampai jam 1 siang nanti masih ada Kak Ilham dan juga Kak Eka yang masih semangat banget tentunya. Masih semangat kan?
1: Yes.
0: Kita cerita-cerita tadi di off-air teman berdua ya, ternyata banyak pengalaman yang luar biasa juga nih dari owner Si Dimbo, teman berdua. Kalau kamu tanya Si Dimbo itu apa sih? Si Dimsum agak jumbo kalau katanya Kak Ilham ya. Jadi Kak Ilham sama Kak Eka ini jualan dimsum begitu yang memang banyak macamnya, banyak jenisnya juga teman berdua. Kalau pengen pesen, pesennya kemana biasanya? Ke Instagram, ada Instagram juga kan?
1: Ada Instagram.
0: Instagramnya apa?
1: Si Dimbo O-nya 3.
0: Si Dimbo O-nya 3. Banyak. Jadi enggak Si Dimbo, Si Dimbo gitu ya. Di sana udah ada kontak personnya ya. Ya
1: ntar kalau mau order bisa DM atau kita ada link yang ntar langsung nyambung ke WhatsApp
0: gitu ya. Gampang banget kan. Udah tinggal cari aja Si Dimbo O-nya 3 ya teman berdua di Instagram. Kalau order emang harus dari WhatsApp atau di e-commerce ada di marketplace gitu? Ojek enggak. Online ada? Oh, belum.
1: Kita emang by DM atau by WhatsApp.
0: Oh gitu, gitu ya. Tapi bisa dikirim kemana aja kan?
1: Yes, kemana aja.
0: Nah untuk dimsumnya sendiri ini apakah hanya mateng? Ada frozen juga nggak?
1: Ada, kita ada frozen. Cuman kalau pengen yang lebih banyak menunya sebenarnya di yang ready to eat.
0: Yang ready to eat.
1: Kalau
0: gitu,
1: yang
0: ya?
1: Frozen tuh cuman di beberapa menu aja.
0: Beberapa menu aja. Emang ada berapa menu untuk Si Dimbo ini?
1: Wah,
0: banyak kayak. Buka contekan dulu nih kayaknya kayak
2: kan. Kita juga nggak ngitung ya sebenarnya. Kadang ada, kadang nggak ada. Kadang udah dilupain.
1: Ada menu yang udah kita geser.
0: Tapi yang paling favorit saat ini apa dari Si Dimbo?
2: Mentai,
0: ya, kayaknya di mana-mana ya mentai. Bener. Itu, iya. Berarti dimsum mentai yang lagi jadi ratunya di Si Dimbo gitu. Ya, berapa harganya si mentai ini kalau di Si Dimbo?
1: Mari, silakan.
0: Silakan Ibu Eka.
2: Kalau kita kan ada dua varian ya, ada ayam udang itu harganya harga 2026 ya.
1: Iya, harga 2026. Hah,
2: itu kita baru naik. Januari lalu. Itu 42.000 isi 6.
0: Isi 6.
2: Kalau yang ayam jamur itu
1: 40.000
2: ya.
0: 40.000. Isi 6 juga
1: sih
0: ya. Oh, sangat murah loh teman berdua. Apalagi ukurannya juga jumbo-jumbo ya. Kayak sekali makan udah kenyang enggak sih makan Si Dimbo
1: ini? Benar banget.
0: Makanya cocok untuk rame-rame. Iya kan? Terus tadi juga sempat cerita kalau ada dimsum cake juga untuk kamu yang mau merayakan hari spesial orang-orang.
1: Betul banget.
0: Di sekitar kamu teman berdua. Nah, ini kan kayaknya kalau ngomongin dimsum cake ya, kreativitas tuh juga diuji loh. Iya kan.
1: Benar.
0: Ini kalau dari Si Dimbo sendiri bentuknya yang gimana? Yang susun atau yang hanya di loyang gitu aja sih?
2: Kita beda ya bentuknya ya.
0: Bentuk kan beda. Berarti memang kreativitasnya diuji nih di sini. Gimana bener, berarti kayak Kak?
2: Awalnya itu karena ada temennya suamiku tuh yang minta besok banget bisa enggak ya dibikinin dimsum cake. Terus kayak aku nyari-nyari kan ya.
0: Iya.
2: Dan karena kita emang jarang banget stok, jadi aku bikinlah stok yang ada. Stok yang ada apa aja itu. Dan aku cari di marketplace itu kayak apa ya, styrofoam, kita gitu-gitu, lilin. Akhirnya aku bikinlah yang ada stok di saat
0: di
2: itu
0: ya.
2: Saat itu banget tuh. Akhirnya jadilah itu. Dan sampai sekarang kita pakai.
0: Oh, bentuknya yang kayak kue gitu atau yang gimana?
2: Iya, yang kayak kue sih.
1: Iya, jadi
0: susun-susun gitu ya.
1: Susun.
2: Jadi tuh ada berapa macam ya? 4 ya.
1: Empat menu di situ.
2: Jadi di situ ada kulit tahu, ada somai,
1: ada pangsit,
2: somai mentai, ada pangsit.
0: Oh.
2: Jadi waktu itu tinggal itu aja stok kita. Akhirnya kita bikin dan masih bertahan sampai sekarang.
0: Bertahan sampai sekarang dengan isian yang sama.
1: Bener,
0: berarti ya. Enggak bisa diganggu gugat tuh isinya.
2: Enggak bisa.
1: Karena udah pas tuh.
0: Oh, udah pas dari ukurannya, bentuknya ya, gitu bentuknya. Ya. Kalaupun ada yang request bayar lebih pun juga enggak bisa.
2: Paling tumpuknya ya.
0: Tumpuknya. Berapa tumpuk? 2 atau 3?
1: Itu satu, bawah, tengah, atasnya itu
0: yang kecil ya.
1: Yang atas banget tuh.
2: Tapi sebenarnya kalau kakak lihat itu kayak beda, emang nggak ada di menurutku.
1: Kasih tahu,
2: ya.
1: Kasih tahu.
0: Nanti deh kita cek ya di Instagramnya si Dimbo ya, seberapa bedanya sih. Tapi memang pasti setiap penjual itu pengen yang beda kan.
1: Bener,
0: dari menu, tampilan, packagingnya juga pasti beda begitu. Nah kalau ngomongin jualan makanan, iya kan, sebagai pengusaha makanan apalagi udah 2 tahunan gitu ya, ada nggak sih yang masalah yang kayaknya benar-benar harus ditangani banget setiap saat gitu, apalagi kalau kita jualan makanan, makanan yang fresh apalagi gitu kan. Ibsam tuh kan juga pengennya orang fresh ya, dari bahan-bahannya. Dengan keadaan-keadaan sekarang ini, apa yang harus ditangani setiap saat sih kalau jualan makanan, Kak Ilham?
1: Apa ya problemnya sebenarnya? Paling jadi sebenarnya kita tuh awalnya memang jualannya online, terus akhirnya sekarang kita juga jualan offline, cuman sistemnya kayak pop up gitu, pop up di kafe gitu. Jadi yang nggak setiap hari atau setiap bulan gitu. Nah, paling yang agak ribetnya waktu pop up itu aja sih.
0: Waktu pop up itu aja gitu. Kalau dari bahan sebenarnya ada masalah nggak sih dengan kenaikan harga?
1: Nah, ya.
0: Itu. Nah, apalagi terkadang ada loh penjual tuh yang kita sih nggak naikin harga walaupun harganya naik ya, tapi mungkin porsinya dan segala macam dikurangi gitu. Kalau triknya si Dimbo sendiri gimana dengan naiknya bahan-bahan pangan begitu yang kayaknya nggak signifikan juga gitu loh, gimana?
2: Kalau aku sih ini ya, belanjanya kebetulan di marketplace ya, jadi ngakalinnya sebenarnya aku akhirnya kalau bikin itu sekalian banyak. Jadi kalau kita belanja banyak di marketplace kan biasanya dapat
0: lebih murah ya.
2: Aku biasanya gitu sih ngakalinnya. Kalau harga memang parah banget sih naiknya itu.
0: Naiknya udah nggak tahu deh gitu harus kayak gimana gitu ya. Tapi akhirnya ngefek nggak ke harga dari si Dimbunya sendiri?
1: Iya, ngefek.
0: Ngefek akhirnya, juga ya.
1: Ya kita udah berapa kali adjust harga. Cuman untungnya para Dimbo mania ini ya.
0: Dimbo mania. Waduh, ini kayaknya baru muncul ya. Dimbo mania ini.
1: Para Dimbo mania ini ya militan lah. Maksudnya mereka tuh kayak ya udah mau harga berapa aja beli
0: tetap beli
1: karena
0: gitu.
1: Emang
0: ya
1: udah percaya sama rasanya.
0: Itu dia. Karena walaupun harganya naik, bahan-bahannya juga naik ya, tapi kualitas rasa itu tetap dijaga. Susah enggak sih ngejaga kualitas rasa tuh sebenarnya?
1: Susah.
0: Susah ya? Susah. Apa yang sebenarnya susah gitu? Dari takerannya kah atau apanya sebenarnya?
1: Kita tuh pernah satu waktu bikin enggak tahu kenapa, intinya aku ketika nyobain ini beda nggak kayak biasanya gitu. Kalau dari aku ngerasanya kayak ini bahan bakunya nggak fresh sih. Gitu. Kita dapetnya nggak fresh. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita bikin ganti lagi dari ruang itu kita buang.
0: Wah, ada kerugian juga ya.
1: Iya.
0: Pastinya ya. Wah, ini kalau ngomongin masalah kerugian kayaknya semua pengusaha pasti pernah merasakan. Benar, iya. Kerugian terbesar itukah atau ada yang lebih besar lagi? Pernah ngalamin nggak?
2: Sebenarnya kalau kerugian menurutku yang besar itu adalah tenaga sih kayak.
0: Tenaga. Balik lagi, kayak ini orang introvert ya, teman bro dua. Udah ngerti kan energinya introvert tuh kayak gimana? Jadi gimana?
2: Jadi bikin dimsum apalagi somai ya, itu tuh butuh waktu yang panjang dan kita tuh bikinnya satu-satu. Terus waktu itu emang udah kekumpul. Jadi udah beberapa resep udah kita bikin udah mateng. Pas kita cicipin kok beda banget.
0: Iya.
2: Terus akhirnya ya itu, nyeselnya itu bukan karena bahannya ya, ya nyesel juga tapi lebih ke tenaga sih.
0: Tenaga ya akhirnya.
2: Karena bikin 100 piece itu ya bisa 1,5 jaman sih aku.
0: Lumayan cepat sih. Kalau aku membayangkan sih, kalau aku kayaknya gak mampu deh.
2: 100 piece. Kalau aku sih sambil ngelamun sih.
0: Terus, tapi udah jadi ya gitu. Oke, lebih ke tenaga sebenarnya ya. Karena memang ya makanan dimsum itu kan satu-satu effortnya juga, perintilannya banyak gitu kan.
2: Kadang sebenarnya kayak ayam yang fresh, kita belinya emang fresh, tapi kalau kita ngejaganya, kalau kita buatnya waktu itu salah langkahnya, itu emang bisa bikin gak fresh.
0: Jadi gitu.
2: Emang harus ada, emang
1: ya treatmentnya ada. Kita akhirnya belajar juga waktu itu. Akhirnya ya kita pernah salah handling gitu lah. Terus akhirnya ya itu ngefek ke kualitas rasanya. Akhirnya oh ternyata harusnya kayak gini ya. Ketika handling ayam atau handling bahan baku yang emang fresh, gimana caranya untuk dijaga tetap fresh?
0: Tetap fresh gitu ya. Itu tricky banget gak sih, ya kan? Ini nih yang bikin aku males usaha makanan gitu. Itu kadang, ya. Takut soalnya kan, takut-takut kitanya yang gak ngecek terus lalai sampai ke customer juga. Wah, takutnya dikomplain dan segala macam. Itu resikonya sangat besar sebenarnya gitu. Nah, sampai sekarang si Dimbo ini kan masih ordernya online lah istilahnya gitu ya. Terus memang hanya ada di rumah aja, nggak buka kedai dan segala macam. Ada nggak sih keinginan bukan hanya pop up aja gitu, tapi benar-benar buka kedai yang stay setiap hari, mungkin di jadwal bukanya sore sampai malam atau sebaliknya gitu. Ada nggak keinginan gitu?
2: Kalau untuk itu sih kita emang beda ya pemikirannya.
0: Oh, dari sepasang suami istri ini beda pemikirannya. Kalau Kak Eka dulu deh.
2: Kalau aku sih arahnya belum ke sana ya.
0: Oke.
2: Masih enjoy dengan pop up. Karena kan kita ketemunya itu biasanya 3 bulan sekali pop up-nya. Jadi kita ada jeda untuk libur.
0: Oke.
2: Okay. Ada jeda untuk inilah apa ya?
0: Rehat lah ya istilahnya gitu. Ya enaknya pengusaha kan gitu ya. Bisa atur libur dan jualannya sesuka hati gitu.
2: Kalau dia pengennya udah kita kayaknya udah bisa nih bikin kedai gitu kalau dia.
0: Oh gitu. Kak Ilham ada keinginan untuk buka kedai berarti?
1: Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya pengen gitu. Karena dari pengalaman ketika kita pop up offline gitu, kayak beda aja gitu ketika kita ngelihat customer kita makan makanan kita langsung daripada kita misalnya customer order online kan, maksudnya ya mungkin best time-nya masih masuk lah, maksudnya ketika order di kita paling pengiriman mungkin estimasinya sekitar 30 menit ya. Mungkin masih enak. Cuman ketika emang benar-benar baru mateng,
0: fresh gitu ya.
1: Terus kayak mereka nyobain tuh kayak wah ya, kayak
0: benar-benar masih anget
1: jadi kayak mereka ngerti apa yang aku rasain ketika ngincip gitu ya. Emang kayak gitu harus
0: lihat ekspresi-ekspresi gitu. Customer ya kalau di kedai gitu. Ada kepuasan tersendiri berarti ya. Tapi kalau melihat energinya kayaknya udah aduh segini aja dulu deh gitu.
2: Tahu lah ya Kak.
0: Tahu lah ya, sama-sama. Kita sama-sama introvert udah pasti tahu lah ya gimana energi kita ini gitu. Kalau Kak Ilham sendiri kalau memang mau buka kedai gitu, nantinya memang ada tempat khusus enggak sih yang kayaknya udah kebayang deh mau di sini gitu. Sampai segitunya enggak sebenarnya?
1: Kalau tempatnya sih sebenarnya enggak kebayang, cuman kayak mungkin secara konsepnya ya. Aku tuh pengen kayak yang enggak yang kayak apa ya, kayak store dimsum padamunya yang yang gede gitu, enggak. Cuman aku pengen kayak yang santai, yang aku tuh pengen kita berdua tuh masih handle gitu.
0: Oh gitu, di handle sendiri aja ya, gitu.
1: Jadi kayak ya sebenarnya kayak ya kita lagi buka store tuh kayak kita nerima tamu teman kita. Jadi kayak ada customer ya kita jadi tamu lagi main ke rumah kita, kita suguhin Dimbo gitu.
0: Bisa sharing-sharing cerita-cerita juga gitu. Iya. Gitu. Memang sepertinya memang berbeda pendapat karena memang berbeda ininya teman berdua, satunya energinya berbeda, satunya introvert, satunya ekstrovert, satunya mau nerima tamu, satunya enggak deh. Tutup aja gitu. Iya. Mending usahanya di rumah online aja udah gitu. Tapi bisa jadi kan suatu saat berubah pikiran juga.
2: Bisa.
0: Ini kalau ngomongin masalah promosi, marketing juga ya. Sekarang kan kalau di online kayaknya udah harus jor-joran konten dan segala macem gitu ya. Ini kalau permasalahan marketing nih, siapa nih berarti yang mengurusi ini untuk si Dimbo? Kak Eka atau Kak Ilham?
2: Customer sih Kak.
0: Kok beneran jadi customer jadinya?
2: Kita tuh anaknya gak konten banget ya.
1: Oh iya?
2: Kita
1: tuh sebenernya kalau dibilang UMKM yang mengandalkan online tapi yang konten banget, ya enggak juga gitu ya. Kayak ya kita mau bikin konten paling apa ya, paling ketika mau pop up gitu kan, ngasih info aja. Terus kayak kita gak pernah bikin kayak how to make Dimbo dari scratch gitu ya. Kayak enggak deh gitu. Akhirnya ya udah kita bikin promosi apa ya, paling kalau lagi launching menu baru, terus lagi pop up di mana gitu. Cuman kalau yang dibandingkan mungkin brand-brand lain yang sangat ngonten tiap hari bikin harus 3 video satu hari, 4 video kayak mending tidur ya.
0: Ternyata Kak Ilham juga ada rasa-rasa capeknya sih teman bro dua. Jadi memang benar-benar kalau istilah pemasaran ya udah berjalan gitu aja ya.
2: Tapi ya kita tuh kan memang customernya 90% ya bisa dibilang 90% itu teman-teman kita sendiri.
0: Iya.
2: Jadi memang teman kita tuh pada support banget gitu loh. Jadinya mereka tuh malah yang bikinin konten,
0: iya, iya, iya, iya. Yang review ya kan,
1: review, bener.
2: Ada yang sampai bikinin buat ke TikTok, padahal kita nggak ada TikTok gitu. Ini itu sih kayak, waduh, makasih banget.
0: Jadi akhirnya ya udah dia dapat konten-konten gratis gitu kan ya dari customer gitu. Nggak ada TikTok, nggak kepingin untuk ke TikTok berarti?
1: Ya ini balik lagi ke energinya Mbak Eka ini ya.
0: Masih ngerasa capek lagi gitu ya.
2: Sebenarnya kan memang belum tentu viral ya, tapi kayak aduh jangan dulu lah warga TikTok itu kan serem-serem ya. Kadang enggak siap juga untuk menerima kritikannya di TikTok gitu.
0: Oke. Okay. Masih damai-damai di Instagram lah istilahnya gitu ya. Kalaupun biasanya di TikTok tuh para pengusaha tuh udah naik kelasnya dengan hire content creator untuk promosiin gitu. Sempat kepikiran gitu juga enggak sih si Dimbo ini? Untuk ada yang promosiin dari konten kreator atau food vlogger lah, karena kan sekarang mereka tuh juga menyasar UMKM-UMKM gitu loh. Ada kepikiran gitu juga nggak sebenarnya?
1: Kalau untuk hire content creator kayak nggak dulu. Jadi kalau dari aku pribadi sih sebenarnya aku pengen kayak marketingnya sebenarnya natural aja gitu. Jadi nggak ya yang less gimmick, yang nggak selalu mengikuti apa yang lagi tren terus kita bikin.
0: Enggak juga gitu. Iya, udah jalanin aja gitu. Dapat dari customer tuh alhamdulillah, di tag alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Enggak ribet memang si Dimbo memang ini.
1: Si Dimbo tuh kalau mungkin yang orang baru notice tuh kayak ini niat jualan enggak sih sebenarnya?
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kayak enggak pernah update lagi ready stock atau apa gitu.
0: Emang literally enggak pernah update setiap hari gitu?
1: Kita kadang update tuh kayak kita mau update nih, udah di booking duluan.
0: Oh, jadi kayak, jadi kalau update kayaknya udah akan habis duluan gitu.
1: Jadi paling update-nya 10 menit sebelumnya ini ready ini, terus 10 menit setelahnya mohon maaf sold out.
0: Sold out gitu. Jadi yang mau pesan lah. Pesan baru update ya. Gitu. Kalau udah sold out gitu.
1: Ya, akhirnya customer Dimbo yang udah langganan banget tuh akhirnya udah tahu caranya kayak ya paling enggak ya coba tanya dulu deh ada enggak ya stoknya gitu.
0: Kalau begitu keep dulu enggak
1: ya,
0: sih?
1: Ya, gitu aku mau pokoknya harus tanggal ini ya kamu bikinin. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Tapi kalau dalam setiap hari ini mungkin dalam seminggu gitu produksi bisa berapa kali? Sehari atau bahkan seminggu berapa kali gitu untuk produksi? Karena kan ada yang frozen juga gitu. Kira-kira berapa kayak Kak?
2: Jujur aku gak ngerti ya Kak. Pokoknya kalau aku ada kepikiran untuk bikin ya aku bikin gitu. Kadang satu bulan gak produksi juga pernah.
0: Oh iya? Bener, ini saking mengikuti moodnya kayak Kak kayaknya ya.
2: Tapi kadang kalau kita kalau aku lagi mood banget gitu kadang 2 minggu ya bikin terus gitu. Apalagi sekarang itu juga aku ada apa yang bantu ya di rumah. Jadi okay lah. Tapi sebenarnya yang rewangku ini tuh enggak setiap hari bisa juga. Jadi kadang ya udah kita janjian dulu.
0: Gitu.
1: Tapi setiap tapi dia akhirnya semakin kesini kayak ya paling enggak sebulan, ya sebulan 2-3 kali produksi lah.
0: 2-3 kali produksi sekaligus banyak gitu ya. Oke, itu
2: jadi aku kadang yang bikin-bikin adonan, yang rewang itu sekarang yang bikin
0: bungkus-bungkusin lah, yang bikin-bikin lah yang
1: bentuk-bentuk gitu.
0: Bentuk tersulit nih kalau dari kayak apa bentuk apa? Pasti bantu-bantu terus kan. Yang sulit.
1: Kalau aku pribadi sih sampai sekarang cuman bisa bikin kulit tahu.
0: Kulit tahu. Karena cuma dilipat gitu.
1: Ya cuma dilipat gitu doang.
0: Udah itu aja.
1: Palingan ini sih yang paling ribet itu dan takes time ya itu bikin mini wonton.
0: Mini wonton
1: tuh ya wonton kecil-kecil kalau ya gambarannya paling gampang adalah pangsit bioskop itu ya. Nah, itu meskipun kelihatannya kayak simpel kecil gitu, ya justru karena kecilnya itu
0: yang bikin sulit gitu.
1: Kita pernah dapat orderan dadakan dari salah satu teman kita. Jadi kalau kita bikin mini wonton tuh satu packs-nya isinya kurang lebih 45 piece kecil-kecil gitu.
0: Ya banyak ya.
1: 45 piece kecil-kecil. Dia pesannya 45 packs.
0: Kaliin deh tuh 45 kali 45.
1: Dan itu lagi puasa posisinya, dia mau aku mau order ini dong 2 hari lagi untuk dibagi-bagiin, bagi-bagi takjil gitu kayak. Akhirnya aku ngomong gimana, sanggup nggak? Ya udah deh, gas deh gitu. Akhirnya kita bikin itu dari buka puasa sampai subuh.
0: Sahur nggak? Beneran?
1: Sampai subuh.
0: Berdua aja?
1: Bertiga.
0: Bertiga.
1: Sama adik aku. Jadi kayak. Jadi kita bikin deh sambil
0: dari yang lapar sampai nggak lapar kayaknya ya, itu kayak ya.
1: Udah dari yang udah masih melek masih fit gitu kan sampai yang
0: kok nggak selesai gitu ya. Apalagi kecil-kecil terus kecil, kan kecil. Kayaknya sulit banget nggak sih kalau wonton ya bentukannya kan kayak apa kayak pastel gitu ya, kan sebenarnya ya kan. Cuman kalau pastel ada cetakannya bener. Masih enak gitu.
1: Kalau itu harus kita
0: manual
1: lipet-lipet sendiri kayak.
0: Ini merasakan jadi seorang lelaki yang ngebantu istrinya ya. Benar-benar support system banget walaupun seharian enggak apa-apa deh, namanya juga cuan ya teman pro dua. Itu cukup banyak ya. Satu pack aja kita udah kayak males banget gitu. Itu 45 pack, masyaallah luar biasa. Nah, kalau di awal-awal launching jualan gitu ya di tahun 2024 udah ngalamin apa ya? Hektiknya belum sih di saat itu? Apakah memang harus nunggu berapa bulan dulu baru rame gitu atau di awal itu aja udah rame gitu?
1: Awal udah langsung hektik sih alhamdulillahnya waktu itu. Jadi waktu itu karena keterbatasan freezer. Jadi awal tuh sebenarnya kita pengennya frozen doang gitu. Jadi awalnya kita bikin open PO untuk frozen doang karena keterbatasan alat ya. Kita enggak punya freezer dulu waktu itu ya, cuman freezer kulkas biasa gitu. Itu cuman bisa nampung 20 packs doang. Jadi mau enggak mau kita setiap hari cuman bisa terima orderan 20 packs sedangkan waktu itu orderannya udah ngantri sampai 2 minggu ke depan. Jadi mau enggak mau kita setiap hari bikin ini.
0: Setiap 200 hari ya. Jadinya enggak bisa nyimpen lama-lama atau banyak-banyak ya. Yeah. Jadi setiap hari produksi-produksi terus gitu.
2: Setiap hari bikin, setiap hari juga kirim.
0: Itu. Tapi kirimnya kurir atau dikirim sendiri?
1: Bisa kurir, bisa kalau misalnya teman-teman. Biasanya teman-teman kadang ada yang aku pick up aja deh di rumah ya enggak apa-apa. Kalau misal mereka enggak sempat ya udah kirim atau kadang tuh ketika aku lagi yang kayak lagi agak longgar nih hari ini. Ya udah deh kalian mau mana misal orderannya kesini ya udah
0: gitu ya.
1: Aku yang kirim sendiri aja.
0: Sambil jalan-jalan lah refreshing ya, habis bikin dimsum kayaknya ya bener. Capek gitu. Ini seru banget tuh Wobro 2 kalau ngomongin si Dimbo kayaknya sejam aja kurang gitu. Iya, lucu loh. Namanya bisa banget diingat gitu. Bener, jadi si orang Dimbo. Mau beli dimsum apa ya? Si Dimbo gitu.
2: Enggak, kadang orang itu bilang gini, "Aku pengen Dimbo."
0: Dimbo. Iya, bisa ya, tanpa si berarti ya. Pengen Dimbo gitu.
2: Jadi bukan aku pengen dimsum nih, aku pengen Dimbo.
0: Iya, benar-benar. Jadi udah punya nama ikonik sendiri bener, gitu ya. Iya. Bukan dimsum lagi tapi Dimbo. Dimsum jumbo. Iya,
1: agak
0: jumbo. Ada agaknya ya. Bro 2 ini agaknya tuh kayak gimana, segede apa ini masih dipertanyakan. Tapi terakhir nih dari pasangan suami istri ini yang luar biasa 2 tahun udah punya usaha makanan si Dimbo alias dimsum agak jumbo ini teman Bro 2. Mungkin dari Kak Eka atau Kak Ilham punya harapan seperti apa akhirnya dengan adanya si Dimbo ini akan dibawa kemana sih si Dimbo ini larinya nanti? Mungkin Kak Eka dulu boleh.
2: Kalau aku sih lebih ke apa ya, pokoknya jumpa sama teman-teman lah. Maksudnya akhirnya jadi kita ada wadah untuk berjumpa dengan teman-teman
0: melalui si Dimbo ini. Oh gitu.
1: Kalau Kailham, dari aku pribadi sebenarnya ya mungkin kalau dari ngomong skala bisnisnya ya berharap bisa ya eskalasi ya. Jadi kayak yang awalnya cuman rumahan nanti next mungkin punya store sendiri. Cuman kalau dari aku pribadi ya dari kita berdua sih sekarang tuh udah mulai jalan untuk kita datang ke acara-acara. Jadi kayak terakhir itu kita di order untuk ke acara engagement.
0: Jadi gitu, stall ya.
1: Jadi stall gitu. Ya kita berharapnya sih nanti mungkin banyak ordernya ke arahnya ke
0: situ
1: gitu.
0: Ya.
1: Gitu. Okay. Selain order regulernya kebanyakan ntar kita pengennya arahnya ke sana sih, kita jadi pengen kayak orang-orang ngerti akhirnya kayak, oh si Dimbo bisa ya ternyata diajak untuk datang ke event kita gitu ya. Bisa banget guys.
0: Bisa banget loh teman pro 2. Buat kamu yang mau punya hajatan, wah
1: nah,
0: ini
1: itu bener.
0: Mau dimanapun gedungnya bisa lah bener. Ya menjadi bener. Salah satu stallnya dari si Dimbo begitu teman pro 2. Masalah harga bisa dinego kok ya.
1: Langsung WA saja admin.
0: Langsung WA aja. Tapi terakhir banget nih, adakah menu baru yang akan dirilis lagi dalam waktu dekat atau kayaknya udah deh itu aja gitu? Kayak kau gitu. Gak ada ya. Kayak semuanya udah dikeluarin ya, menu-menu dimsum ya.
1: Kayak untuk sementara menunya masih sama, masih nggak ada yang baru. Cuman ya teman-teman tunggu aja deh ntar. Kadang tuh kayak
0: tiba-tiba ada
1: spontan
0: ya.
1: Aja kita, ketika aku lagi makan Dimbo terus aku barengin sama apa kayak. Loh kok nyambung, kok enak.
0: Ya itu tadi kayak sama kimchi ya,
1: nah,
0: tadi ya.
1: Iya benar.
0: Walaupun gak dijual nih, masih bener, belum dijual bener, siapa bener. Tahu bisa jadi ide baru nih untuk si Dimbo gitu teman berdua. Kak Ilham sama kakak, thank you banget.
1: Thank you so much.
0: Seru banget ngomongin sebuah usaha yang dirintis ataupun didirikan sebagai suami istri begitu ya. Pasti struggle-nya juga ada. Ya berantem-berantem kecilnya pasti juga ada ya.
1: Oh, bukan kecil lagi mah kalau itu mah.
0: Sering ya kayaknya ya. Tapi semoga memang lancar semuanya. Keinginannya amin, punya amin, kedai amin. Sendiri juga bisa terwujud yeah. Walaupun Kak Eka juga masih mikir-mikir lagi gitu ya. Sukses terus okay. Pokoknya ditunggu nanti upgrade-upgrade baru dari si Dimbo. Terima kasih Kak Ilham, Kak Eka. Sehat selalu, selamat siang. Terima kasih juga buat kamu teman berdua yang masih pantengin santai siang tentunya di siang hari ini. Udah gak usah kemana-mana. Kalau kamu pengen banget makan dimsum enak, ya udah cek aja Instagramnya si Dimbo ya. Siapa tahu kamu pengen order. Gak usah kemana-mana, santai siang habis ini masih bakal nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai di jam 3 sore nanti.
3: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang masih dimenin kamu, teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini sampai nanti jam 3 sore ya. Jam 1 siang ini sampai jam 2 aku update informasi olahraga di Sport Corner untuk nemenin kamu yang udah kembali beraktivitas lagi ya. Jadi kalau ternyata kamu di siang hari ini udah padat banget ditemani dengan cuaca yang masih begitu sendu, cocok kayaknya kalau kita cari yang anget-anget, teman Pro 2, kayak kopi, teh, terus juga jus. Jus kok anget? Nggak dong, kalau jus pasti dingin ya kan. Jangan kebanyakan minum es, karena kondisi cuaca yang kayak begini tuh bisa bikin imunitas tubuh kita juga naik turun ya. Radang tenggorok tuh biasa bisa nyerang kita kapanpun dan dimanapun. Jadi kita harus bisa mengimbanginya dengan konsumsi air putih, mineral yang cukup, 2 liter sehari, teman Pro 2, supaya tubuh kita tetap terhidrasi secara baik. Ada satu lagu dari Rosa, Sinaran. Aku

0: Serius deh, Sah. Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Untungnya hidup harus tetap berjalan dari Bernadia, teman berdua ke Putri untuk kamu yang mungkin sampai saat ini juga masih berpikiran mau dibawa kemana sih arah hidup ini? Kok kayaknya begini-begini aja? Kayak udah capek deh. Jangan ngomong gitu ya teman berdua. Kayaknya hidup kamu masih panjang dan harus terus kamu jalanin. Jangan pernah putus asa. Yang paling penting semangat terus. Pro 2 FM RRI Surabaya juga pasti bakal nemenin kamu setiap hari dari pagi sampai malam, muterin lagu-lagu favorit kamu, juga informasi menarik tentunya. Spot Corner, update informasi seputar olahraga spesial untuk kamu teman Pro 2. Ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang akhirnya menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan pembangunan olahraga berbasis riset akademik teman Pro 2. Ini disampaikan sama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat ya. Yang mana kerjasama ini ternyata ditandai juga dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Wamenpora dengan Rektor UGM ada Profesor Ova Emilia tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, juga ada pengabdian kepada masyarakat ya di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Yogyakarta. Taufik menginginkan agar kerjasama ini juga bisa memperkuat pemanfaatan big data dan teknologi digital untuk memetakan potensi pemuda Indonesia secara lebih tepat sasaran juga teman Pro 2. Dan program-program kepemudaan olahraga ini juga nantinya bisa dirancang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat begitu ya. Dan Taufik menambahkan juga sih teman Pro 2, kalau kerjasama ini tuh juga jadi bukti kalau pembangunan olahraga dan kepemudaan itu nggak bisa dilakukan secara parsial. Jadi masih butuh sinergi antara pemerintah, juga perguruan tinggi, termasuk dengan pelaku usaha dan masyarakat, karena ini memang dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Semoga memang kerjasama atau kolaborasi ini bisa menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa, khususnya juga yang sudah berbasis riset akademik teman Pro 2. Kamu yang lagi cita-cita atau on the way jadi atlet nih, bukan hanya harus mengejar kejuaraannya aja, tapi juga akademiknya harus dipertebal.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

0: Tepat pada 2, ayo siapkan formasi terbaik dan tunjukin skill gaming terbaik kamu ya. Karena Kickstorm eFootball Tournament 2026 ini resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga kategori umum ya. Kamu bisa merasakan sensasi bertanding eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya mulai dari 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bio atau kickstrom.id atau kamu bisa scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstrom 2026.
1: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk, dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Tamam Pro 2 Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Trans Simba Bogor ya dalam laga playoff Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gimnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor di hari Minggu kemarin. Pertandingan memang cukup ketat ya kemarin. Di awal kuarter pertama aja sebelum Pelita Jaya yang jadi unggulan, ternyata mereka juga mampu membuat jarak ya dengan cetak skornya cukup jauh 14-7. Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah juga istilahnya cepat bergeraknya, nggak tinggal diem aja gitu teman Pro 2. Karena anak-anak asuhan pelatih dari Antonius Joko Endarmo ini juga memberikan perlawanan yang cukup bisa menyamakan skor ya. Akhirnya 2-6 sama teman Pro 2. Di akhir kuarter pertama, Perrin Buford ini mencetak 2 poin lewat jump shootnya untuk membawa Pelita Jaya unggul menjadi 28-26. Rans membalikan keadaan ya pada kuarter kedua setelah mencetak poin beruntun untuk unggul 29-28. Tim unggulan ke-8 ini juga terus mempertahankan keunggulan mereka sebelum Pelita Jaya mengejar untuk menyamakan skor menjadi 3-6 sama teman Pro 2. Upaya comebacknya Pelita Jaya juga terus berlanjut sampai kembali unggul 40-36, yang mana Rans juga terus mengejar akhirnya sampai tembakan 3 poin dari Aaron Fuller membawa Rans menempel dengan skor 42-43. Cukup tipis teman Pro 2. Kedua tim memang terus bertukar serangan ya untuk saling mencetak poin hingga kuarter kedua berakhir juga dengan keunggulan tipis Pelita Jaya 49-47 teman Pro 2. Nah, kedua tim ini memang memasuki persaingan yang semakin ketat ya menjelang akhir laga karena Pelita Jaya juga beberapa kali mencuri keunggulan, cuman dibalas terus sama Rans gitu, kayak bisa ngejar terus gitu teman Pro 2 yang akhirnya bisa menyamakan skor hingga kedudukan menjadi 8-2 sama. Saat laga tersisa 14 detik, Buford mampu menembus pertahanan Rans dan memasukkan bola dari jarak dekat untuk menambah 2 poin yang mengantar Pelita Jaya unggul 84-82. Rans memanfaatkan sisa waktu untuk membalas, cuman akhirnya serangan mereka gagal ya dan membuahkan poin hingga laga berakhir dengan kemenangan Pelita Jaya. Laga playoff perebutan tempat di semifinal IBL 2026 ini nanti akan dilanjutkan pada game kedua di kandangnya Pelita Jaya yaitu tanggal 28 Mei nanti teman Pro 2. Persaingan berlangsung dengan sistem best of 3 sehingga kalau Rans berhasil membalas kekalahan pada pertemuan kedua maka persaingan ini nantinya akan dilanjutkan ke game ketiga.

2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

satu lagu dari Geisha, Rahasia Tema Mura 2 aku puterin di Spot Corner siang hari ini untuk nemenin aktivitas kamu juga. Kejuaraan pencak silat tingkat nasional bertajuk Rektor Cup Pagar Nusa yang digelar dalam rangka Disnatalis ke-24 Universitas Yudharta Pasuruan ini ternyata menjadi wadah pembinaan ya, sekaligus pencarian bibit atlet muda pencak silat. Ajang internal Pagar Nusa ini juga diikuti sekitar 60 atlet dari 20 kontingen dengan mayoritas peserta berasal dari Jawa Timur. Nah, seluruh atlet yang tampil ini juga merupakan hasil seleksi di masing-masing daerah ya, teman Pro 2. Dari Wakil Ketua Pagar Nusa Jawa Timur, ada Sayid Rido, dia juga mengatakan kalau kompetisi ini tuh jadi ruang penting untuk para atlet pesilat biar bisa mengukur kemampuan di level nasional juga, teman Pro 2. Ya, juga mengakui ya, jumlah peserta sebenarnya masih bisa ditingkatkan karena waktu pendaftaran yang cukup singkat dan berdekatan juga dengan momentum Hari Raya Idul Adha ya, yang akhirnya membuat sejumlah kontingen itu belum maksimal untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Disnatalis ke-24 Universitas Yudharta Pasuruan, Muhammad Dayat, juga mengatakan kalau kejuaraan ini digelar untuk mendorong lahir atlet-atlet pencak silat yang memang benar-benar berprestasi, teman Pro 2. Selain jadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan bisa memperkenalkan Universitas Yudharta Pasuruan kepada masyarakat luas juga, khususnya untuk kalangan pecinta pencak silat. Karena menurut Dayat sendiri ya, UKM Pagar Nusa di kampus itu tuh selama ini cukup aktif, teman Pro 2, dan memiliki antusiasme tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga pencak silat. Memang kalau dilihat dari jumlah peserta awalnya yang mendaftar tuh mencapai lebih dari 100 atlet ya, cuman karena adanya beberapa agenda kejuaraan lain yang berlangsung berdekatan juga, akhirnya jumlah peserta tuh berkurang ya. Kedepannya pihak kampus ini nantinya akan membuka peluang untuk menggelar event serupa secara lebih rutin, baik untuk tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di bawah naungan yayasan.

0: Crack. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2 tinggal sejam lagi. Aku nemenin kamu di santai siang kali ini juga dengan cuaca yang masih sama seperti tadi siang ya. Dari jam 10 sampai sekarang masih sama-sama aja. Hujan juga belum terlihat akan turun. Walaupun tadi BMKG Juanda juga menginformasikan sepertinya Surabaya juga akan diguyur hujan begitu. Apakah hujannya nanti malam seperti kemarin malam gitu? Atau bahkan gak jadi hujannya? Gak apa-apa, yang penting udah dikasih udara sedingin ini, sesejuk ini juga alhamdulillah ya Teman Pro 2. Di sisa waktu ini aku mau update informasi entertainment di Izon untuk kamu tentunya Teman Pro 2. Jadi sembari santai, sembari juga ngerjain aktivitas atau kerjaan kamu Teman Pro 2, sembari aku juga puterin lagu-lagu yang asik untuk nemenin santai siang kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Sang Dewi Teman Perdua dari Lioda featuring Andrianto ya. Kenapa sih kalau ada Lioda tuh bawanya langsung ke sana gitu loh pemikirannya? Enggak. Cuman kan memang akhir-akhir ini Lioda dan lagunya Sang Dewi ini tuh memang lagi rame ya. Banyak kliper-kliper yang begitulah Teman Perdua. Cuman siapapun yang menyanyikan jelas punya kualitasnya masing-masing gitu kan ya. Punya standarnya sendiri-sendiri, sama-sama bagusnya. Apalagi kalau aku yang nyanyi, wah bukan lagi, enggak karu-karuan. Malah gak jadi Sang Dewi, walaupun itu namaku ya. Malah kemana-mana sang-sangnya ini Teman Perdua. Cuman kemarin aku lihat kliper lagi, Lioda itu katanya ngefan banget kan sama Sherina Munaf. Terus dia nyanyiin tuh lagunya Sherina Munaf gitu Teman Perdua di depannya Sherina. Si Sherina tuh kayak bukan tersipu malu tapi kayak kagum gitu loh malahan dengan suaranya si Lioda gitu. Bayangin kan, Sherina tuh suaranya udah bulat, pakem kayak gitu, lembut banget, aduh enak banget ya. Terus dijejerin sama si Lioda yang sama-sama punya karakter yang lembut juga gitu, lembut, adem, bulat juga. Gimana, bayangin Teman Perdua, dua combo kayaknya, combo ya, combo suara merdu. Cuman bukan hanya Lioda yang jadi sorotan, tapi ada juga Miley Cyrus yang juga jadi sorotan karena dia baru aja resmi terima bintang di Hollywood Walk of Fame Teman Perdua. Setelah ya, dia itu lebih dari 2 dekade berkarir di industri hiburan, khususnya menjadi seorang penyanyi. Penyanyi Teman Perdua. Nah, dia itu si Miley Cyrus ini ya jadi selebriti ke-2845 yang mendapatkan penghargaan bergengsi ini Teman Perdua. Momen spesial ini juga akhirnya disaksikan langsung ya sama para penggemarnya Miley Cyrus, juga sahabat-sahabat dekatnya kayak ada Anya Taylor-Joy, ada Donatella, terus juga banyak deh Teman Perdua. Bahkan si Donatella versus ini tuh juga ngasih pidato penuh haru ya untuk si Miley Cyrus Teman Perdua. Wih, benar-benar sahabat yang benar-benar support banget sih untuk Miley Cyrus ya kan. Dan katanya sih kalau di dalam pidatonya gitu ya, Miley juga menyebut penghargaan ini tuh bukan sekedar trofi aja, tapi sebagai simbol perjalanan panjangnya si Miley Cyrus, kayak dedikasinya juga, evolusi-evolusi terbaru dia ya, dari era Hannah Montana sampai jadi ikon pop dunia. Nah, memang karirnya Miley sendiri tuh dimulai lewat serial Disney Channel pada 2006 ya Teman Perdua, sebelum akhirnya sukses mencetak banyak hit global seperti Wrecking Ball, Flowers, yang akhirnya membawa si Miley Cyrus tuh ke Grammy Award. Kalau kamu yang udah ngikutin Miley Cyrus dari dulu sampai sekarang, kira-kira kamu memilih Miley Cyrus tuh di era yang mana? Tapi ya kalau aku sendiri tuh nggak tahu ya, suka aja Miley Cyrus dengan era yang satu ini Teman Perdua, Flowers.

0: teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.
1: Tahu nggak sih teman Pro 2? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Bumpernya 2, Erina Gudono ini kemarin mengungkapkan ya kalau dirinya sudah lulus menempuh studi magister atau S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, teman Pro 2. Nah, Erina ini lulus dengan nilai akhir atau IPK yang cukup sempurna, yaitu 4, teman Pro 2. Aduh, keren banget ya kan? Kalau dilihat dari unggahan sosial medianya Erina Gudono gitu ya, kalau dia tuh posting foto dirinya mengenakan toga dan tentunya berfoto bersama sang suami tercinta Kaisang Pangarep dan juga anaknya ya teman Pro 2, dengan captionnya yang cukup penuh haru begitu. Juga mengutarakan bahwa dia bahagia dan senang karena bisa lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga waktu dia masih kuliah di Universitas Gajah Mada ya teman Pro 2. Di postingannya juga dia kayak mengenang momen-momen dirinya tuh kayak harus ngasuh sang putrinya atau anaknya begitu ya, sembari juga mengerjakan jurnal, tugas dan juga deadline-deadline lainnya. Tapi dia mempercayai bahwa ini memang salah satu perjalanannya dia sebagai akademisi untuk menempuh pendidikan Master of Science di Fakultas Policy and Practice University of Pennsylvania, teman Pro 2. Keren banget, semoga gelar barunya ini bermanfaat dan tentunya bisa memberikan kontribusi yang terbaik juga khususnya untuk Indonesia.

jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat.

Toronto. Teman terbaik kamu.

0: siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Santai siang masih nemenin kamu bareng aku Dewi Anora teman perdua. Siapa yang di tahun 2027 nanti berhasil nonton Westlife teman perdua? Coba kasih tahu aku. Kayak udah mulai harus nabung untuk transportasinya, penginapannya, makanan kamu juga selama di sana, jajan-jajannya, beli merchandise-nya. Ya gak sih? Nututlah ya dari bulan Mei ini sampai ke Januari nantinya di tahun depan teman perdua. Karena juga kalau ngomongin masalah tiket konsernya Westlife, ini dari tim promotor udah ngumumin kalau tiketnya itu sudah habis terjual alias sold out teman perdua. Dan fun fact-nya ya, terjualnya cuma dalam waktu 11 jam. Bayangin. Jadi orang yang paling beruntung gak sih kalau kamu berhasil war tiketnya Westlife teman perdua? Alhamdulillah, berarti ya kamu bisa bertemu dengan om-om ganteng itu. Anyway, konsernya Westlife ini nanti digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya pada 23 Januari 2027 teman perdua. Jadi kalau kamu ternyata belum beruntung, coba deh biasanya di pertengahan-pertengahan bukan pertengahan tahun ya, di akhir-akhir tahun nanti tuh atau mendekati tanggal-tanggal konser, banyak juga yang akhirnya menjual tiket yang sudah dibeli karena mungkin gak jadi, ada agenda lain begitu teman perdua. Cuman ya kalau memang ketentuannya bisa untuk digantikan ya, tapi kalau ternyata gak bisa ya udah deh, nunggu Westlife ke Indonesia lagi. Dan kamu harus mempersiapkan mental dan dompet kamu untuk war tiketnya lagi.
2: Sumpah kita gendong banget.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: selfish.
1: Teman Perodo udah masuk di menit ke-55 lepas dari jam 2 siang. Ini 5 menit lagi kita menuju jam 3 sore ya. Tandanya aku udah harus hanging out dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 siang tadi bareng aku. Iya, Teman Perodo. Tenang aja, habis ini di Sore Ceria bakal ada Mas Anhadi dan juga Rianita yang akan nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dewi Anora, pamit undur diri Teman Perodo. Kamu stay tune terus di Perodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye!

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 3 sore, saatnya info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data terbaru Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK dan Badan Pusat Statistik per 28 April 2026, kemiskinan ekstrim Jawa Timur berhasil ditekan hingga menyentuh angka 0,29% pada tahun 2025. Angka tersebut tercatat jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 0,85%. Secara makro, selama periode 2020 hingga 2025, kemiskinan ekstrim Jawa Timur turun sebesar 4,26 persen poin dari 4,25 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025. Informasi yang kedua, Kabupaten Blitar terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung tebu utama di Jawa Timur. Setelah mencatat capaian realisasi target tertinggi tingkat provinsi pada 2025, dengan luas lahan mencapai 1.300 hektar, kini pemerintah Kabupaten Blitar mematok target lebih ambisius untuk tahun 2026. Bupati Blitar, Rijanto, mengatakan potensi lahan tebu di wilayah Blitar Utara maupun Blitar Selatan masih sangat besar untuk dikembangkan. Pada tahun 2026, Kabupaten Blitar ditargetkan mampu mengelola total 6.100 hektar lahan tebu. Informasi yang terakhir, 2 hari menjelang Idul Adha, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Sumenep mulai merangkak naik. Cabai merah besar pekan lalu Rp48.000 per kilogram, saat ini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit pekan lalu Rp75.000, sekarang naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Halil, mengatakan naiknya harga cabai karena permintaan naik menjelang Lebaran, sementara stok di pasaran berkurang. Sebagian besar pedagang mendatangkan cabai dari luar Madura. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: Masih di 95,2 Bro 2 dari Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat sore teman Bro 2. Sore ceria masih ditemenin sama Mas Hadi dan ada
1: Riani tadi sini teman Bro 2.
0: Bakal ngasih yang seru-seru, ada info-info yang bakal aku kasih buat kamu semuanya. Juga ada informasi cuaca, informasi soal lalu lintas kota Surabaya,
1: iya,
0: juga gitu
1: banget.
0: Ya. Dan aku harap di makan siang kamu, jam 3 makan siang sih janggal ya. Mau pulang sejam lagi teman Bro 2. Jadi sabar aja, ditunggu, stay tune. Kita puterin lagu-lagu enak buat kamu semuanya.

0: Kata Supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu

antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

Ibadah Trizakia Runner Up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di sore ceria nih teman Pro 2 ya kan.
1: Benar.
0: Di sore kali ini pastinya selain aku puterin lagu-lagu yang enak, aku juga ada informasi lokal nih buat kamu teman Pro 2. Kali ini datang dari Pamekasan nih, gak jauh-jauh dari Surabaya. Ternyata Palang Merah Indonesia PMI Sumenep itu ngelakuin kunjungan studi banding ke markas PMI Pamekasan di Jalan Raya Panglegur KM 3,2 Pamekasan Senin hari ini loh. Kunjungan itu digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan dan mempererat hubungan antar lembaga PMI khususnya di wilayah Madura nih.
1: Oh gitu. Jadi jadi menambah sinergi ya, Re ya.
0: Iya benar. Kamu udah pernah donor darah juga enggak?
1: Donor darah pernah sekali.
0: Sekali aja.
1: Sekali aja. Dan itu kayaknya merasa jadi orang paling baik aja gitu.
0: Oh,
1: maksudnya
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: Wah, membantu sesama gitu. Okay. Kalau kamu?
0: Aku udah sekali juga.
1: Sekali juga gitu.
0: Tapi nextnya aku pengen lagi
1: 2 liter. Kebanyakan gak sih? Ya tapi gak apa-apa buat temen Bro kalau misalkan berbaik hati atau pengen donor darah. Ya bisa cek apa ya, bisa cek sosial media, media yang terkait gitu ya. Untuk si donor darah, karena itu mulia banget ya.
0: Mulia banget membantu orang lain.
1: Membantu orang lain, membantu kehidupan orang lain.
0: Iya, jadi kita hidup itu enggak hanya untuk
1: diri kita sendiri,
0: tapi bermanfaat untuk orang lain.
1: Ada sumbangsih juga gitu.
0: Iya, benar. Dan selain itu juga ya, rombongan dari Bumi Sumekar yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI Sumenep ini, Insinyur Edi Rasyadi, itu didampingi para wakil ketua dan kepala markasnya PMI juga nih, PMI Sumenep nih. Mereka itu disambut langsung oleh Ketua PMI Pamekasan, Sigit Priyono nih. Dan dalam kegiatan studi banding itu, kedua belah pihak itu saling berbagi pengalaman terkait pengelolaan organisasi kayak pelayanan donor darah, penanganan kebencanaan.
1: Oh banyak ya?
0: Ada pembinaan relawan juga hingga strategi pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
1: Oh,
0: jadi nggak cuma donor darah aja.
1: Oh gitu, benar-benar benar-benar charity yang banyak banget gitu ya.
0: Iya,
1: di situ
0: bener.
1: Donor darah ada, peduli lingkungannya ada, pokoknya kegiatan-kegiatan seperti ini harusnya jadi kegiatan yang konsisten ya, Re ya.
0: Iya, harus gitu dong. Lagi pula di PMI ini juga ya, orang-orang yang donor darah itu enggak cuma-cuma loh, dikasih berbagai macam bingkisan loh.
1: Oh,
0: jajan,
1: mobil, susu. Mobil enggak. Miskin.
0: Mobil ambulan.
1: Iya, mobil ambulan buat buat ininya, buat
0: benar,
1: tempatnya, benar.
0: Iya. Mobil ambulan.
1: Iya. Ya udah deh, nanti kita balik lagi masih ngasihin informasi lokal yang up to date buat kamu semuanya. Jadi di sini aja ada lagu-lagu enak di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Ya, Sore Ceria masih nemenin kamu barengan aku Mas Hadi
1: dan juga Rianita di sini Tom Pro 2. Enggak kerasa ya, bentar lagi tuh mau hari raya Idul Adha.
0: Benar. Ya kan? Di jalan-jalan udah ada kambing-kambing depan rumah tuh biasanya template-nya. Bener. Terus pedagang-pedagang sapi sama kambing itu tuh pada apa ya, nawar-nawarin di pinggir jalan.
1: Benar. Tapi sebelum Idul Adha itu biasanya orang-orang juga ngelakuin puasa loh.
0: Puasa apa namanya?
1: Puasa ini Tarwiyah sama Arafah.
0: Oh, Arafah dan Tarwiyah dan Arafah ya.
1: Yang hari ini Tarwiyah, besok Arafah.
0: Oke.
1: Kira-kira kamu?
0: Tidak.
1: Belum ditanya.
0: Tidak. Kan saya bawa ini, enggak mungkin puasa. Iya.
1: Tapi masyarakat itu juga diingatkan loh untuk tetap rutin melakukan aktivitas fisik ya kan selama dan setelah perayaan Idul Adha karena mencegah munculnya berbagai gangguan kesehatan kan.
0: Makan berlebihan
1: ya kan. Pasti kan kalau Idul Adha kan identik sama gulai.
0: Iya, makan makanan berlemak. Kadang-kadang orang-orang tuh kalah, Pri. Maksudnya kayak aji mumpung ada daging akhirnya masak-masak banyak dan dimakan itu tuh nggak peduliin penyakit akhirnya makin drop.
1: Benar. Kalau aku kan di daerah komplek rumah kan jadi Karang Taruna ya. Terus kita ambil tuh daging yang paling premium.
0: Emang kalau misalkan ngomongin daging kalau kamu sendiri lebih tim yang sapi atau kambing?
1: Kalau aku sih dua-duanya suka ya, karena aku nggak ada darah tinggi ataupun penyakit lainnya. Ya. Jadi aku semua bisa makan. Jadi ya dua-duanya kenapa enggak?
0: Dua-duanya berarti doyan. Kadang-kadang ada orang yang emang nggak doyan kambing karena mungkin perengus gitu.
1: Tapi yang enak itu yang cempe, dagingnya muda.
0: Yang chill ya.
1: Itu empuk. Makanya orang kadang nggak suka itu kadang ngolahnya itu masih atos gitu. Keras gitu.
0: Masih keras ya. Jadi jadinya kurang enak gitu.
1: Tapi memang yang paling favorit orang-orang sih yang cempe sih.
0: Tapi kalau misalkan kebanyakan ini tuh aku ada beberapa penawar sih sebenarnya penawar untuk si daging ini biar nggak ngegrogotin asam urat kamu atau ngegrogotin kolesterol kamu gitu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan nanti pas waktu Idul Adha siapin aja di rumah kamu air kelapa. Jadi selain buat orang kesurupan, air kelapa ini juga bisa menetralkan si daging sapi ini, Rey.
1: Bukan gitu. Buat gatal juga ya?
0: Bisa pokoknya, ya? Pokoknya banyak deh keuntungan dari si air kelapa ini teman berdua. Terus jangan lupa kalau misalkan masak biasanya kan kalau daging-dagingan ya pasti santan, gulai apa segala macam. Tapi di suatu hari kamu harus memasak sayuran hijau teman berdua. Pokoknya yang berbau serat gitu.
1: Ya diselingi lah ada daging,
0: benar,
1: ada sayur.
0: Benar. Kalau misalkan rekomendasinya ada bayam atau brokoli yang itu tuh emang benar-benar kayak serat, itu ngebantu pencernaan lemak juga dan menjaga kesehatan si pencernaan kamu gitu teman berdua. Jadi air kelapa terus sayuran hijau penting banget ada di meja makan kamu.
1: Iya benar. Tapi kalau kamu timnya daging sama sayur dikombin atau cuman daging aja?
0: Kalau aku karena jarang banget makan daging gitu ya.
1: Kenapa?
0: Gak tau, jarang aja makan daging.
1: Gak suka.
0: Bukan gak suka, gak kepikiran.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, gak kepikiran. Kalau misal kalau daging oke, daging ayam makan. Kalau misalkan spesifik kambing atau sapi gak kepikiran. Ya kalau aku di momen-momen kayak Idul Adha emang makan banget, bisa 1 kilo 2 kilo sampai makan beneran.
1: Tapi kalau pas nggak momen Idul Adha kenapa?
0: Nggak makan.
1: Nggak milih-pilih daging.
0: Nggak kepikiran aja. Bukan rekomendasi makanan sehari-hari aja.
1: Oh gitu. Emang sehari-hari kamu apa, mie instan?
0: Nggak, biasanya telur atau nggak ayam. Pokoknya gitu-gitulah. Jadinya kalau meskipun beli online gitu ya makanan nggak kepikiran lagi makan daging gitu, literally daging gitu.
1: Berarti memang favoritnya ayam.
0: Ayam, telur, gitu-gitu aja sih, Re. Yaudah ya, nanti di jam 4 sore bakalan ngobrol-ngobrol sama anak muda berprestasi tentunya. Buat kamu teman berdua yang penasaran kira-kira siapa, di sini aja, pantengin terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

0: sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Bener banget, teman Pro 2. Kembali lagi nih di Sunset Talk dalam programnya Sore Cerianya Pro 2 yang ada di Surabaya. Tempatnya ngobrol santai tapi penuh inspirasi.
2: Dan kali ini ada tamu spesial buat kamu semuanya. Nih banyak banget prestasinya, teman Pro 2. Sampai pusing buat nyari materinya. Tapi keren banget, langsung aja kita spill bareng-bareng. Hari ini ada Luciana Dwi Puspita. Sebagai apa nih?
1: Seorang duta influencer inspiratif dan juga Wabendum Demfo sekaligus koordinator divisi intelektual Hima Prodi.
2: Halo.

0: santri itu kan saya sebagai koornya, gak ada pendampingnya. Jadi saya lebih memprioritaskan ke himatri.
1: Oh gitu.
2: Jadi forsir lah ya, iya, mana yang paling urgent dulu,
0: paling
2: gitu ya,
0: dibutuhkan gitu.
1: Jadinya memprioritaskan yang benar-benar butuh kamu nih. Gitu.
0: Betul.
1: Oh, gitu. Okay. Terus kalau kita ngomongin soal dema fakultas Usuluddin dan filsafat gitu ya, kamu menjabat sebagai wakil bendahara umum, benar ya? Nah, pertanyaannya adalah tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam mengelola keuangan organisasi?
0: Ini juga disclaimer ya kak, saya juga jadi bendahara baru kali ini.
1: Baru kali ini, berarti.
0: Betul.
1: In the first time.
0: Iya, betul.
1: Sama-sama in the first time nih semuanya nih.
0: Iya, betul.
1: Gimana? Tantangannya gimana?
0: Tantangannya tuh lebih ke ini sih, Kak. Kan ada kas ya. Itu narikin anak-anaknya lumayan lah ya, butuh kesabaran gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Manual.
0: Iya, manual, masih manual.
2: Jadi terus kayak buat grup gitu ya.
0: Iya, betul, buat grup kayak ini kita narikin satu-satu gitu.
1: Pada bandel anak-anak biasanya, enggak mau ditarikin ya.
0: Iya.
1: Terus, apalagi tantangannya?
0: Kita itu juga prokernya kan banyak ya kak.
1: Oke, apa aja tuh?
0: Dari demanya sendiri.
1: Iya.
0: Aduh, banyak banget.
1: Banyak banget. Yang paling ini deh, yang paling otentik gitu, yang paling ini menunjukkan demanya ini gitu.
0: Kemarin itu habis ada diskusi.
1: Oke.
0: Ada kajian.
1: Oke.
0: Terus ada ikut aksi kamisan juga.
1: Oke.
0: Ada studi banding.
1: Hmm.
0: Dan masih banyak lagi sih.
1: Pokoknya banyak ya di situ ya. Gitu. Kegiatannya banyak gitu. Terus yang ini kan pertama kali kamu jadi bendahara ya.
0: Betul.
1: Siapa yang menginisiasi kamu untuk jadi itu, atau kamu mengajukan sendiri?
0: Bukan.
1: Challenging gitu.
0: Itu dari rekomendasi dari bendahara umum di periode lalu.
1: Oh gitu, iya. Jadi regenerasi.
0: Iya betul.
1: Jadi kayaknya kamu deh ini gitu abis ini.
0: Saya juga gak ada ini kak, gak ada kok saya yang dipilih padahal kan banyak gitu.
1: Tapi kamu nerima-nerima aja tuh.
0: Sebenarnya awalnya saya berpikir dulu, ah aku mampu gak ya
1: gitu. Oh, gitu.
0: Terus sama kakaknya, bisa kok nanti tak ajarin gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: beneran diajarin. Jadi ya udah deh saya terima gitu.
1: Megang duit deh, agak-agak resiko soalnya.
0: Iya, betul.
1: Dan ngomongin soal dunia perbendaharaan, kadang-kadang orang tuh ya sifat manusia ya. Kita enggak nuduh siapa-siapa, iya, tapi kayaknya urusan duit nih emang tricky banget. Kita yang ngilangin, kita yang tanggung jawab,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Cara kamu untuk melakukan transparansi dan tanggung jawab itu tuh kayak gimana?
0: Oke, jadi ada program setiap bulannya itu ada laporan, Kak.
1: Oke.
0: Jadi di sana kita laporin semuanya, ada kegiatan apa, terus kita habisnya berapa, itu di apa ditulis semuanya.
1: Oh, di recap.
0: Iya, semuanya. Jadi
1: oh, gitu.
0: Terus kita jelasin nih ke ketua apa namanya? Ke ketua BEM-nya.
1: Oke.
0: Ini kita habis segini untuk acara ini, segini-segini, uangnya sisa segini.
1: Oh, gitu. Jadi emang benar-benar kayak transparasinya tuh gamblang gitu.
0: Iya betul, tidak ada yang ditutup-tutupin.
1: Oh gitu.
0: Untuk saldonya juga kalau butuh ditunjukin juga silahkan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
2: Oh, tapi bukan rekening bersama.
0: Bukan.
2: Rekening pribadi.
0: Iya.
1: Oh, oh gitu.
0: Tapi udah saya khususkan.
1: Oh iya iya iya.
0: Dema gitu. Biar gak kecampur kan.
1: Oh gitu. Tapi ngomongin pengalaman berkesan ini kan pertama kali nih jadi bendahara, wakil bendahara umum gitu. Pengalaman paling berkesan ketika mencoba hal baru di Dema Fakultas Usuluddin dan Filsafat.
0: Kalau dari bendaharanya ya.
1: Iya, dari apapun di situ. Kamu masuk ke apa sih namanya, komunitas, bukan komunitas ya,
0: organisasi.
1: Ke organisasi itu pengalaman apa yang kamu dapatkan?
0: Pengelolaan uang sih kak sebenarnya.
1: Okay.
0: Soalnya saya kalau punya uang sendiri nggak pernah dicatat-catat seperti itu.
1: Akhirnya sekarang tersistem.
0: Iya betul. Oh jadi uangnya segini keluarnya tahu gitu.
1: Oh gitu. Sebelumnya ya udah uang masuk, jajan, uang masuk bayar ini.
0: Tinggal nanti pas akhiran loh kok tinggal.
1: Kalau tinggal segini masih tanggal
0: 21. Iya betul sekali.
1: Oh gitu. Jadi impactnya buat diri kamu sendiri makin terorganisir ya, si keuangan.
0: Soal keuangannya.
1: Oke. Gitu. Terus apa lagi yang pengalaman dari situ yang ngebuat apa ya diri kamu berubah gitu, lebih baik?
0: Karena di Dema itu disiplinnya ditekankan ya kak ya.
1: Oke, okay. Nggak boleh telat.

0: apa
1: ya kalau ada sih dispen telatnya dikit gitu, tapi di sana benar-benar disiplinnya ada, jadi melatih saya untuk lebih disiplin lagi.
0: Oh, berarti
1: disiplin juga keuangan, disiplin juga tentang waktu.
0: Oh gitu. Iya. Jadinya itu tuh emang jadi pokoknya ya.
1: Iya betul.
0: Oh gitu. Ya udah deh, kita break dulu ya. Buat teman berdua yang mau nanya-nanya Lucy gitu ya.
2: Tentang duta influencer kreatif atau tentang bendaharanya nih, atau bendahara umum, atau juga tentang koor divisi intelektualnya Hima Prodi, boleh banget langsung di WA-nya Prodo FM di 081-908-9052
0: atau di Instagram kita di @prodo2rrisb, DM aja di situ. Kita juga live TikTok ya.
2: Iya benar banget, kita live TikTok juga, dan juga kita streaming di aplikasi RRI Digital, teman Prodo.
0: Ditungguin. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Berdua barengan aku Mas Hadi
1: dan juga ada Rianita di sini barengan sama narasumber yang penuh inspiratif nih.
0: Kaget banget.
1: Luciana Dwi Puspita.
0: Halo, halo. Tadi kan udah halo ya. Masih di sini loh saya, masih aman ya. Masih semangat ya?
2: Iya, masih dong.
0: Masih semangat gitu teman berdua. Tadi kan kita udah bahas-bahas tentang sisi duta influencernya. Terus kita tadi juga
1: tanya keuangannya
0: Iya, menjadi wakil bendara umum ya. Tapi ngomongin soal berorganisasi ya. Kadang-kadang orang tuh mahasiswa-mahasiswi tuh rata-rata ya udah kuliah pulang.
1: Oh iya, kupu-kupu.
0: Nah, menurut kamu pribadi kamu bisa yakinin enggak ke teman berdua yang mungkin masih mahasiswa atau mahasiswi pentingnya berorganisasi tuh apa gitu?
2: Yang pertama relasi ya, Kak.
0: Benar.
2: Kalau kita mengikuti organisasi, pasti kita menambah relasi. Di sana juga kita menambah wawasan yang tidak kita peroleh dari kita belajar di dalam kampus. Contohnya, semisal kita lagi menghadapi masalah nih, bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Kalau kita tidak mengikuti organisasi, mungkin bisa, tapi salah satu jalannya itu dengan berorganisasi.
0: Oh gitu.
1: Jadi nambah networknya.
2: Iya betul.
1: Gitu. Okay. Yeah, yeah. Tapi di Duta Influencer Inspiratif ini kan duta influencer gitu ya.
2: Betul.
1: Apakah harus followers banyak atau seperti apa?
0: Ya.
2: Oke. Tidak Kak. Jadi yang pemula pun itu bisa daftar karena di sana kita bakal dibimbing bagaimana mengupload konten yang baik dan benar. Terus bagaimana nanti biar yang nonton itu banyak gitu. Jadi diajari dari awal, gak harus yang udah pro banget gitu.
1: Oh gitu.
0: Benar-benar kalau misalkan teman berdua mungkin baru mulai gitu, bisa banget ya.
2: Bisa banget.
1: Gitu. Berarti gak harus yang followersnya banyak gitu ya.
2: Betul.
1: Soalnya kan kadang kan kalau duta influencer, oh berarti kan orang-orang itu mikirnya followersnya pasti banyak nih gitu. Terus
0: ternyata gak ya?
2: Enggak. Kita diajari dari awal. Sebagai rumah lah Kak, kasarannya seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Tapi kita balik lagi ke apa? Soal apa sih berorganisasi? Tadi kan menurut kamu pentingnya berorganisasi adalah relasi. Terus
2: pengalaman
0: network gitu. Tapi soal berpikir kritis, anak muda sekarang masih di situ enggak sih menurut kamu?
2: Kalau soal nonton media sosial enggak sih Kak.
0: Anak muda banyak sekarang
2: yang masih ikut-ikutan.
1: Oh, FOMO.
2: FOMO iya betul.
1: Okay. Gitu. Kadang kalau enggak FOMO merasa tertinggal.
2: Iya betul. Gitu padahal enggak ya? Seperti itu ya Kak ya. Seharusnya kita meneliti dulu apakah berita ini benar atau enggak gitu.
1: Enggak. Jadi ya harus lihat dari sumbernya nih,
2: iya,
1: dari
2: betul.
1: Mana dulu,
2: dari sumber terpercaya atau tidak.
0: Terus gitu.
2: Yang diwawancarai juga siapa.
1: Soalnya kan memang kalau beda orang untuk diwawancara itu terkadang beda pendapat
2: iya,
1: juga.
2: Betul.
1: Jadi bingung mana yang benar nih.
0: Tapi kalau ngomongin soal berita terupdate terpercaya rri.co.id.
1: Oh iya.
0: Situ, di situ banyak banget berita-berita terupdate, berita hiburan juga ada,
1: iya,
0: pokoknya
1: benar.
0: Dicek aja di website kamu gitu,
1: iya.
0: Tahun 22. Gitu deh cara jualan tuh.
1: Memang rri.co.id itu reporternya langsung di lapangan.
0: Iya benar.
1: Jadi lebih valid.
0: Lebih valid.
1: Sudah berada di lapangan, kontak-kontak narasumber juga udah punya juga.
0: Oke. Tapi kamu sebagai orang di balik sebuah organisasi ya, orang organisasi gitu ya, dan dunia kreatif, apakah pernah mengalami rasa insecure atau burnout dalam kehidupan kamu?
2: Sering lah ya, tapi itu gak apa-apa lah, itu namanya hal yang wajar gak sih Kak? Merasa insecure. Tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut?
0: Bagaimana?
2: Iya. Kalau dari aku sendiri ya Kak, aku itu percaya sama kemampuan yang aku miliki.
0: Okay.
2: Kenapa aku harus merasa insecure dengan kemampuan orang lain? Kita punya jalannya masing-masing, orang lain punya jalannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Jadi lebih fokus ke diri sendiri aja.
0: Tapi yang membuat kamu insecure rata-rata apa, Les?
2: Biasanya ini sih Kak, soal dia itu udah mahasiswa tapi udah punya penghasilan sendiri.
1: Oh, berarti gitu. Kamu kepengen punya penghasilan sendiri, jadi nyambil kerja gitu.
2: Iya betul. Tapi juga udah mulai ini sih Kak, berjualan kerudung.
0: Oh gitu.
1: Oh, iya. Jadi UMKM juga kamu punya.
2: Bisa dibilang bisa seperti kayak gitu itu ya.
0: Berarti kalau rasa insecure kamu tuh ketika mahasiswa udah bisa nyari duit sendiri gitu ya.
2: Seperti
0: itu. Selain itu yang paling sering muncul
2: sama ini sih Kak, kalau dia tuh berpikirannya tuh kritis banget.
0: Oh, kayak di forum apa iya, mengutarakan
2: nanya, terus mengutarakan, wah keren banget itu.
1: Mengutarakan inspirasinya di depan iya, banyak orang
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Gitu dengan ada yang dengan filsafat, ada yang dengan psikologi. Wah, keren banget sih itu.
0: Tapi dengan keinsecurean kamu, kamu apakah kamu cuman insecure akhirnya wah keren dong, atau kayak aku bisa jadi ini di suatu saat gitu.
2: Iya, seperti itu.
0: Kayak gitu.
2: Iya, bisa dijadikan ini sih.
0: Motivasi.
2: Ya? Motivasi. Nah. Oh, aku bisa nanya-nanya, Kak, kok bisa sih seperti ini gitu. Caranya membaca ini. Jadi sambil insecure sambil belajar.
0: Oh gitu. Iya. Ada gitunya berarti.
2: Iya, enggak boleh kalau insecure aja.
0: Tapi setuju enggak sih insecure tuh kadang-kadang ada apa ya, kayak ada keuntungannya juga buat kita. Ketika kita insecure nih, terus kita merasa ya gak pede karena ada yang lebih keren daripada kita. Akhirnya dari insecure itu kita kayak
2: bangkit.
0: Iya, bisa bangkit karena motivasi si itu. Bisa gak sih kayak gitu?
2: Itu bisa, tapi tergantung orangnya lagi ya.
0: Kalau kamu, kalau lagi insecure gimana? Apakah ya udah deh minder dulu, atau kayak keren harus seperti ini?
2: Keren harus seperti ini.
0: Oke gitu. Iya. Tapi prosesnya gimana? Akan gampang nggak?
2: Iya, jujur enggak ya Kak. Ya pasti ada gimana ya? Kok aku seperti ini itu. Tapi setelah berpikir dan menyendiri, oh kayaknya kenapa aku harus berpikir seperti ini? Ini saatnya aku bangkit.
0: Oh gitu.
2: Dengan cara apa? Oke, aku nanya ke kakaknya kok bisa seperti ini. Dengan cara membaca, ikut kajian. Iya. Oke, aku juga mau mengikuti jejaknya seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi ketika kamu merasa kamu kurang di sisi ini, iya, kamu gak akan berhenti untuk belajar.
2: Betul. Tapi itu juga tidak langsung ya Kak, tidak langsung bangkit. Pasti ada rasa down-nya. Tapi di sana kita berpikir lagi, buat apa sih kalau kita down terus?
1: Oh iya, gitu. Ups and downs ya, jatuh bangun. Jatuh bangun.
0: Tapi menurut kamu sosial media haters ya, haters di sosial media, orang yang gak suka kamu, itu tuh berpengaruh gak dalam kayak proses kamu untuk menuju apa ya, sebuah prestasi atau apapun?
2: Jujur kalau dulu itu berpengaruh banget Kak.
0: Oke.
2: Karena aku merasa ya kayaknya aku salah deh, makanya orang lain seperti ini. Terus menyalahkan diri sendiri. Tapi sekarang aku mikirnya seperti ini, itu kan respon orang lain.
0: Bener.
2: Yang tidak bisa kita kendalikan.
0: Kontrol.
2: Jadinya ya udah, kita kendaliin diri kita sendiri aja.
0: Oh gitu.
2: Kalau mungkin mungkin apa namanya, kritiknya benar, mungkin bisa dijadikan evaluasi, tapi enggak semuanya bisa diterima.
0: Oh gitu. Iya. Berarti kamu merasa punya haters? Kalau aku merasa punya.
2: Itu pasti ada.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Pasti ada sih.
0: Iya,
1: pasti. Soalnya ada. Sebaik apapun kamu berbuat, pasti iya, ada aja
0: yang
2: ada. Gak suka. Ada yang enggak suka. Gitu, betul.
0: Meresponnya seperti itu ya.
2: Ya, kalau emang dia membuat aku semakin jatuh, ya udah aku
0: cut
2: dulu.
0: Oh. Tapi pernah terjadi seperti itu? Maksudnya kita sharing-sharing aja soal hidup gitu. Maksudnya kayak pernah enggak di situasi kayak kamu lagi wah, lagi gokil-gokilnya nih, maksudnya prestasi apa segala macam, terus ada beberapa orang yang emang apa ya, berusaha untuk ngejatuhin kamu dan kamu agak goyah gitu, pernah gak?
2: Ditertawain aja gak sih Kak?
0: Iya, benar-benar.
1: Kadang orang yang ngejudge itu bukan di atas kita, malah di bawah kita. Jadi kadang orang tuh nggak berkaca dulu gitu, jadi maunya lihat kesalahan orang, tapi kesalahannya dia sendiri nggak tahu.
2: Iya,
1: gitu.
2: Betul. Jadi ya udah di oh ya udah gitu. Biarin gitu.
0: Iya. Begitu. Berarti
2: untuk apa? Karena nggak ngaruh juga di hidup kita.
0: Benar. Nggak temenan sama dia pun nggak kenapa-napa.
2: Kalau kata Gen Z tuh, orang dia agak ngasih makan
0: aja. Iya, benar.
1: Iya, benar sih. Memang harus gitu ya. Terkadang iya, gitu. Sikap cuek enggak peduli itu
2: sangat perlu.
1: Iya, dibutuhkan itu. Benar.
0: Tapi ini juga Gen Z sekarang kan ya udahlah, teknologi semakin canggih, apa segala macam, ada AI yang itu tuh plus minus. Kalau ada AI makin gampang, minusnya adalah kita semakin males baca, males mikir ya, gitu. Nah, menurut kamu menyikapi itu semua gimana? soal AI, soal teknologi yang makin berkembang, akhirnya Gen Z ini males minta yang instan aja gitu.
2: Harusnya jangan gitu ya kak ya.
0: Iya benar-benar.
2: Jadi kalau aku sendiri nih sharing, kalau aku usahain baca dulu.
0: Baca.
2: Kita itu jangan walaupun aku juga gak suka baca ya kak sebenarnya,
0: okay.
2: Cuman tuntutan sih. Tapi kita harus membaca dulu sebelum kita mencari di AI dan mempercaya hal tersebut, karena AI pun belum tentu sepenuhnya benar ya kak ya.
0: Benar. Gitu. Ada sumber-sumber yang emang mungkin di situ nggak ada gitu.
2: Iya betul. Jadi kita harus budayain baca dulu sih.
0: Tapi untuk mempertahankan sebuah kreativitas kan dipelihara. Maksudnya kita punya sebuah kreativitas yang harus kita pelihara. Genzi sekarang tuh menurut aku udah kayak ya udah serba instan. Nah, cara kamu untuk mempertahankan si kreativitasan kamu gimana? Kamu kan duta influencer tuh, gimana menurut kamu?
2: Gak apa-apa gunain AI.
0: Uh-huh.
2: Nanti dikembangin lagi dalam proses pembahasannya.
0: Oh gitu, jadi yeah. ATK, amati tiru modifikasi.
2: Iya betul, tapi jangan lupa juga mencari data yang valid.
0: Nah, jadi gitu.
1: Jangan langsung ditelan
2: di copy paste
1: gitu. Ya. Oh iya, berarti harus kita research ulang lagi.
2: Iya betul.
1: Oke. Dan Lucy ini ada dari teman Pro 2 nih di Instagram yang tanya ke kamu. Dari Reni bilangnya gini, sebagai duta influencer inspiratif, sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawabnya setelah kamu terpilih?
0: Ya, apa? Proker, ngomongin proker nih, program
2: kalau
0: kerja.
2: Kalau ini boleh jujur-jujuran ya Kak, karena ini kan baru banget dilantik tanggal 17-nya. Jadi ini itu belum ada prokeran pasti.
0: Okay.
2: Tapi yang terpasti, kita itu diajarkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Itu yang pertama. Terus memanfaatkan media sosial untuk mencari penghasilan tadi.
0: Oh gitu.
2: Bisa digunain untuk itu. Kita kolaborasi dengan beberapa pihak juga. Kan banyak anak muda sekarang itu yang down ya kak. Kemarin aku tahu itu kayaknya ada 34,9% berapa gitu anak muda yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental.
0: Okay.
2: Nah, dengan media sosial tersebut dan dengan adanya duta tersebut, diharapkan menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus bangkit.
0: Oh gitu.
2: Di sana.
0: Saling menguatkan gitu ya.
2: Betul. Kita dutanya itu dijadikan ikon lah.
0: Oh gitu. Berarti gimana caranya si konten ini jadi perputaran duit gitu ya, perputaran ya, ekonomi,
2: inspirasi
0: juga. Betul. Terus menyelamatkan teman-teman yang emang kena mental di situ apa segala macam gitu ya.
2: Iya, proses ya Kak pasti. Soalnya dari aku sendiri pun mau mengikuti ajang duta ini juga maju mundur. Berani enggak, tapi dengan langkah satu langkah kecil keberanian, alhamdulillah bisa sampai di detik ini dan saya tuh bisa merasakan gak ada salahnya mencoba. Dan di sana aku menemukan kita gak boleh insecure, kayak rasa percaya diri secara gak sadar itu bangkit kembali gitu.
0: Oh gitu. Tapi masih sejalan ya soal konten. Penting gak sebuah personal branding di diri kamu?
2: Penting banget.
0: Dan kamu sudah melakukan itu?
2: Lagi berusaha.
0: Kamu memposisikan kalau misalkan kamu ditanya Lucy ini apa, kamu akan jawab apa?
2: Motivator.
0: Gokil.
2: Soalnya juga sesuai sama prodi yang aku ambil.
0: Gitu. Jadi kamu melabeli diri, nggak apa-apa, itu is fine. Itu tuh nggak apa-apa banget, karena ketika kita melabeli diri kita sendiri, itu tuh kita menentukan bahwa arah personal branding kita tuh seperti ini. Kayak gitu. Berarti kamu seorang motivator.
1: Ada orang nggak yang jadi percontohan kamu bahwa kamu itu bisa loh jadi dia selaku motivator juga gitu. Ada nggak yang menginspirasi kamu?
2: Ini sih Kak Najwa Shihab.
0: Langsung raja terakhir aja.
1: Najwa Shihab ini kan juga wartawan juga, presenter juga, iya, motivator betul. Juga, udah komplit.
0: Apa yang kamu lihat dari Najwa Shihab yang akhirnya ngebuat kamu kayak, wah Najwa Shihab keren juga ya kita.
2: Beliau itu kan seorang perempuan.
0: Benar.
2: Tapi beliau berani bersuara.
0: Iya itu. Keberaniannya dia ya.
2: Keberanian dia dalam menyuarakan apa yang menurutnya benar.
0: Oh. Jadi
2: terus juga caranya beliau tidak menjatuhkan pihak lain saat apa
0: sinar sumbernya
2: ya. Itu ya keren banget,
0: itu keren banget ya.
2: Iya betul.
0: Berarti si kritiknya Najwa Shihab atau keberaniannya sebagai perempuan itu jadi kayak bahan bakar kamu buat
2: terus berani mencoba hal-hal
0: nih,
2: baru
0: gitu. Iya. Ya udah deh, kita break dulu lagi karena abis ini kita baca-bacain teman berdua lainnya. Tadi kan satu udah kamu bacain ya. Dan buat teman berdua lainnya yang belum joinan nih masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lah. Ya 5 menit buat kamu joinan di Instagram kita di @berdua_radio_sby atau di WhatsApp di mana, Ri?
1: Di 0819080952. Kita juga live TikTok ya.
0: Ya.
1: Teman-teman TikTok yang mau bergabung boleh
0: silakan
1: banget
0: di situ.
1: Tanya-tanya
0: aja atau di line telepon masih kita tungguin di 0315342353.

pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Masih barengan Mas Nadi
1: dan juga Rianita di sini barengan sama narasumber kita ya, Luciana Dwi Puspita.
0: Benar banget.
1: Aku duta influencer inspiratif Bendum Demfuf dan juga koor divisi intelektual Hima Prodi.
0: Iya.
1: Dan gitu kita ya. Juga mau baca-bacain ya kan yang sudah bergabung nih.
0: Nih satu dulu aku nih, boleh nggak?
1: Oke. Okay.
0: Nih dari Aditya katanya, bagaimana pandangan Lucy tentang perempuan muda yang aktif memimpin di lingkungan kampus? No, ini kita konteksnya kali ini perempuan nih lurus. Gimana?
2: Karena menurut saya sekarang itu nggak ada ini ya kak, perbedaan antara laki-laki sama perempuan.
0: Ya kesetaraan kita ya.
2: Kesetaraan. Jadi gimana ya?
0: gimana? Jadi kayaknya itu tuh hal yang harus selalu dinaungkan ya.
2: Harusnya untuk para perempuan sih.
0: Oh, gitu.
2: Jangan pernah minder untuk kan kalau di desa-desa itu kan banyak kalau perempuan ini nggak boleh memimpin.
0: Stereotype.
2: Iya. Lah itu bisa dijadikan bahan untuk bangkit bahwa perempuan itu bisa.
0: Perempuan tuh boleh loh sebenarnya melakukan ini.
2: Itu,
0: oh gitu.
2: Perempuan itu juga gak ada batasan tersendiri lah.
0: Oh gitu. Jatuhnya motivasi ya buat perempuan-perempuan. Oke, gitu. Satu lagi, Re. Habis ini kamu.
1: Okay.
0: Nih, menurut Lucy juga apa pentingnya mahasiswa memiliki personal branding? Tadi udah ya dijawab ya personal branding. Apa dia? Coba diulang urusan pentingnya memiliki sebuah personal branding.
2: Karena dengan personal branding tersebut kita itu bisa dikenal orang sebagai A.
0: Gitu. Jadi menguatkan.
2: Menguatkan, mempermudah orang mengenal kita sebagai A. Dan personal branding sendiri itu kan bukan pencitraan ya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, menurut saya personal branding itu kita menampilkan apa yang ada di dalam diri kita.
0: Benar.
2: Jadi kita lebih memiliki fokus yang lebih. Dan kalau kita udah tahu personal branding kita mau ditaruh di mana.
0: Oh gitu. Tapi kesannya tuh kalau dilihat orang, wah sombong nih selalu ngepost. Akhirnya tipis gitu ya antara orang
2: pencitraan
0: sama personal branding. Itu dua hal yang berbeda ya.
2: Iya betul.
0: Okay.
2: Kembali ke diri masing-masing sih kak. Dia yang tahu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau aku ada yang gabungan nih dari Instagram juga. Dari Kenny bilangnya gini, target atau mimpi besar apa yang ingin kamu capai ke depannya?
0: Ya.
2: Pengen memiliki panti asuhan.
0: Wih, mulia sekali Anda.
1: Panti asuhan.
0: Amin ya.
1: Amin.
0: Terus
2: Sama ingin, ya pastinya ini ya, bahagiain orang tua ya kak ya.
0: Amin, pasti itu ya. Semua anak akan melakukan itu gitu ya. Tapi untuk planning setelah, mungkin setelah lulus ini mau apa? Mau kerja apa, mau apa, mau kuliah lagi atau kayak gimana?
2: Mau pengen jadi psikolog sama bisnis muda.
1: Kira-kira
2: doain ya kak.
1: Amin. Apa aja kira-kira, kerudung sama?
2: Kalau sekarang tuh baru kerudung, tapi insya Allah ada, didoain aja.
0: Iya, amin. Belum spill ya pokoknya.
1: Iya.
2: Didoain aja. Benar.
1: Oke, nanti uangnya terkumpul buat bikin panti asuhan.
0: Weh, mulia sekali.
2: Didoain aja.
1: Amin. Gak apa-apa, karena mimpi itu harus besar ya kan.
0: Nih, terakhir ya, Lus ya. Kasih pesan dong buat para teman berdua. Anak-anak muda nih, gimana caranya tetap produktif, kreatif, dan berani berkembang?
2: Oke, yang pertama harus mencintai dirinya sendiri dan paham tentang dirinya sendiri.
0: Okay.
2: Kita gak boleh membandingin diri kita dengan orang lain.
0: Oh gitu.
2: Kritik itu boleh dijadikan evaluasi, tapi tidak boleh semuanya diterima secara mentah-mentah.
0: Oh.
2: Jangan berani untuk mencoba hal baru.
0: Quotes dari Lucy sore hari ini. Lucy 2026.
1: Kenapa kok gak boleh berani mencoba hal baru?
2: Harus berani mencoba hal
0: baru.
1: Harus berani.
2: Berarti tipo gitu ya.
0: Typo. Iya, terus berani mencoba hal baru. Terus
2: yang pertama tadi harus cinta sama dirinya sendiri.
0: Cinta sama dirinya sendiri. Sosial medianya yang harus di-spill buat teman berdua. Yeah. Mungkin nanti abis ini teman berdua mau nanya-nanya, "Kak, gimana sih caranya ini itu? Gimana?"
2: Okay, untuk IG-nya ya, Instagramnya Luciana25_.
0: Luciana25_. Udah teman berdua di
1: follow aja.
0: Di follow aja nanti bisa nanya-nanya di situ, Lucy ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: bisa banget.
0: Terima kasih, Lucy. Mau ngobrol-ngobrol sama kita di Sunset Talk kali ini. Semoga apapun yang kita obrolin tadi terjadi ya di kehidupan kamu, di kehidupan kita semuanya gitu. Ya udah, teman-teman berdua, abis ini Suara Ceria masih ditemenin sama Mas Andi dan Rianita di sini sampai nanti jam 7 sore. So, di sini aja, keep stay tune di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Analysis Traffic and Weather Info by Pro2. Teman Pro2, udah jam 5 sore nih. Ini saatnya aku bakal kasih kamu informasi seputar cuaca dan juga arus lalu lintas. Kali ini aku mau ke cuaca dulu ya. Perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 25 Mei 2026 di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dan di malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluangnya terjadinya hujan ringan. Dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 37 km/h. Dan selanjutnya aku beralih ke traffic ya, ke lalu lintas. Dan kali ini banyak banget ya yang macet teman Pro2, zona merah banget nih. Ini ada dari daerah Jagir Wonokromo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam dengan waktu tempuh 8 menit nih. Ini kayaknya ada aksiden. Jadi macet sekali teman Pro2, hati-hati ya yang lagi di daerah Wonokromo. Ada juga di Jenderal Ahmad Yani Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 14 km per jam dengan waktu tempuh 14 menit. Ini juga lalu lintasnya sangat-sangat padat teman Pro2, hati-hati yang melintas di jalan wilayah itu. Dan selanjutnya ada dari Mer, lalu lintas juga padat teman Pro2, kecepatan rata-rata 16 km per jam dengan waktu tempuh 9 menit nih di daerah Mer Dr. Insinyur Haji Soekarno. Lalu yang macet lagi ada dari Jalan Raya di Bonegoro, ini kecepatan rata-rata 6 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Lalu daerah Jalan Raya Arjuna Surabaya, Jalan Raya Menur Surabaya, dan Jalan Raya Bolongsari juga terpantau sangat padat. Jalan Simo Kalangan Surabaya, memang kalau sore hari ini banyak yang sudah pulang kerja ya, jadi sangat padat lalu lintasnya. Ini juga ada daerah Jalan Raya Dupak nih, Dupak juga terpantau macet di wilayah Kenjeran juga. Di Jalan Kalianak Surabaya juga. Oke deh teman Pro2, buat kamu yang lagi di jalan mungkin bisa kasih informasi traffic ya kan. Boleh banget langsung join ke WhatsApp-nya Pro2 FM di 081908952 dan juga di Instagram-nya @pro2rrsby atau bisa ditelepon 031534-2353 dan di aplikasi RRI Digital.

0: Saya Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Santai sore makin lengkap.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: Sisi Teduh nemenin kamu teman berdua. Tadi kita udah ngikutin Sunset Talk juga gitu ya teman berdua banget. Sekarang ada Sisi Teduh. Kita ngomongin soal yang namanya curhat gitu. Jadi
1: teman curhat.
0: Nah, curhat nih kadang-kadang kita harus memilih siapa dan kita harus mempunyai sebuah kepercayaan kalau misalkan pengen curhat. Tapi curhat tuh nggak harus di orang loh sekarang. Ada sosial media, ada sosial media apa. Kalau bisa nge-tweet, kalau di Twitter bisa pasang story apa segala macem gitu ya. Nanti di-react-react sama orang gitu. Kalau kamu sendiri idealnya reh, kalau misalkan soal curhat-curhat kayak gitu, curhatnya ke siapa?
1: Kalau aku pribadi ya, aku lihat-lihat dulu orangnya.
0: Okay.
1: Ya, orangnya itu positive vibes apa enggak?
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua, dia menghakimi aku atau enggak?
0: Oh gitu.
1: Nah, kadang kita tuh cerita itu orang itu menghakimi kita dulu sebelum sebelum kita cerita panjang kali lebar gitu ya. Jadi dia itu sudah menghakimi duluan. Kadang orang itu perlu didengarkan dulu ya kan, dengan suportif gitu. Terus mampu jaga rahasia gitu kan, enggak menghakimi, karena menciptakan ruang aman di mana aku bisa jadi diri sendiri itu perlu banget gitu.
0: Oh gitu. Tapi so far sejauh ini udah nemuin kayak teman curhat yang benar-benar ketika ada masalah apapun, enggak tahu ya konteksnya teman atau apa. Tapi ada orangnya.
1: Kalau orang sih enggak ya.
0: Oh.
1: Kalau orang enggak, aku kalau curhat atau apa aku lebih ke pas sholat gitu ya.
0: Oh gitu. Oh iya, ke Tuhan ya maksudnya. Berserah ketika kita menemukan sebuah masalah di kehidupan, larinya ke Tuhan. Itu lebih bagus, lebih bagus gitu ya.
1: Iya, soalnya kadang itu orang itu punya opininya masing-masing.
0: Benar. Terus juga kekhawatiran akan privasi kita terbongkar ke orang lain tuh potensinya ada banget kalau ke manusia.
1: Iya, benar. Tapi kalau aku pribadi ya, aku tuh kasih dulu nih sesuatu curhatan yang enggak sesuai. Nah, kalau curhatan itu enggak kebongkar, oke, yang kedua aku kasih yang sesuai.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya harus dibohongin dulu kalau misalnya ngetes ya.
1: Bukan dibohongin, uji coba aja.
0: Uji coba maksudnya kayak nih aku kasih curhatan kayak gini, apakah apa ya, kayak bakal bocor nggak?
1: Ya,
0: kalau misalkan bener. Si uji coba ini berhasil, udah tuh bakal cerita. Ya, oh gitu.
1: Truthnya, iya, aku tipe orang yang nggak percaya 100%.
0: Oh, oke.
1: Jadi aku pasti pilih-pilih dulu nih mana curhatan yang bagus untuk khusus untuk dia, mana yang nggak perlu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kan tiap orang kan punya kelebihan kekurangan masing-masing.
0: Benar.
1: Nih. Jadi lebih diprioritasin dia kelebihannya di sisi yang mana. Nah baru aku kasih yang sisi itu.
0: Iya. Paham. Kalau aku sendiri, kalau curhat jarang curhat gitu. Lebih kayak ya udah punya masalah diselesaikan sendiri, karena aku tuh berpikiran bahwa ketika masalah datangnya di aku, ya aku sendiri yang harus nyelesain gitu. Sepelik apapun, segimana-gimana pun dunia ngasih cobaan, Tuhan ngasih cobaan gitu ya, yang berhak dan yang harus nyelesain adalah diri aku sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: benar itu.
0: Dan ketakutan aku soal curhat-curhat yaitu soal privasi. Nanti kalau misalkan mungkin belum sekarang, one day ketika si orang yang kita curhat itu kita selek dan akhirnya si masalah kita diumbar-umbar segala macam, itu kan jadi bumerang juga buat kita.
1: Iya, benar. Gitu. Makanya aku juga lebih milih ke curhatnya ke Tuhan aja.
0: Iya, gitu. lebih make sense gitu ya.
1: Karena memang kalau curhat sama orang itu aku lihat-lihat dulu kelebihannya apa. Nah, nanti aku sesuaikan sama yang kelebihan dia punya.
0: Oh, gitu. Jadi kalau misalkan emang dia misalkan psikolog nih, kamu butuh dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu.
1: Iya, tapi enggak semuanya ya. Maksudnya aku pilih-pilih lah.
0: Oh, iya, benar.
1: Karena kalau memang aib ataupun sesuatu yang aku
0: dikit gitu ya.
1: Aku bilang, "Wah, ini kayaknya enggak bagus kalau orang lain tahu nih." Nah, itu pasti aku enggak mau curhat.
0: Oh, gitu. Berarti ada yang harus diungkapin, ada yang enggak gitu ya.
1: Betul. Okay. Jadi pinter-pinter kita milah lah ya, mana benar yang harus diungkapin, mana yang enggak usah.
0: Benar gitu banget. Teman berdua, itu tadi dari kita, tapi aku mau nanya buat kamu, kira-kira teman curhat terbaik versi kamu itu siapa atau apa gitu. Dulu langsung aja di spill di WhatsApp kita di 081-98-952 atau di Instagram di mana
1: tuh? @produrrsby. Kita juga bisa melalui telepon di 031-534-2353
0: atau di aplikasi RR Digital. Kamu bisa joinan di situ, streaming dimanapun dan kapanpun.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu.

0: Masih di sisi teduh nih teman Pro 2 barengan sama aku Rianita dan juga ada Masan Hadi nih.
1: Benar, dan masih ngomongin soal yang namanya curhat-curhatan gitu teman Pro 2. Nih coba kita bacain dari Instagramnya dulu, ada Nurul03. Katanya kalau doi curhatnya ke orang tua aja biar gak bocor. Benar, itu juga aku juga melakukan itu, tapi gak semua masalah.
0: Iya,
1: semua masalah. Bener. Kadang ada masalah-masalah yang emang orang tua gak perlu tahu ya. Lebih kayak ya udah bukan ke situ ceritanya gitu.
0: Iya, soalnya kan orang tua itu kan udah tua ya. Kadang
1: iya namanya orang tua.
0: Kalau udah mikir ya kan.
1: Itu juga kasihan.
0: Kasihan. Nanti kan apa kalau orang tua itu kan kalau mikirnya terlalu berat nanti faktor kesehatan dan lain-lain itu kan juga mengaruhi.
1: Soal kita tuh semakin dewasa akan disadarkan dengan semua masalah tuh enggak perlu cerita ke orang tua karena iya, takutnya betul. Tuh dia pasti mikir, dia pasti mikir tiap hari akhirnya enggak mau makan, terus pengaruhnya ke kesehatan.
0: Iya. Benar, karena memang awal mula sakit itu ya dari pikiran.
1: Iya, benar.
0: Anaknya begini, curhat begini, ternyata kok banyak banget masalahnya lah
1: ini. Iya.
0: Jadi kalau aku sih lebih ke cerita sama orang tua yang masalah yang enggak terlalu berat bener. Sama yang happy-happy.
1: Yang fun-fun aja ya, kalau aku, benar. Itu tuh kalau kita cerita yang happy-happy, orang tua kita jadinya enggak terlalu kayak ya anak-anak udah pada enak, udah pada apa segala macem, nggak ada beban gitu loh maksudnya. Kalau misalkan kita cerita sedih-sedih ya kayak gitu, nanti takutnya tambah ngasih beban, terus abis itu dia bakal mikir, dia mencoba untuk mencari solusi.
0: Iya,
1: dan itu tuh kadang-kadang toh juga mereka ngasih solusi itu tuh kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita lakukan juga.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar, karena beda pandangannya.
1: Benar.
0: Juga. Karena kan ada pikirannya yang pikiran old sama pikiran yang
1: iya, Gen Z sama Gen Z, iya.
0: Itu kan beda banget. Benar. Kadang iya. Memang nggak cocok, nggak sefrekuensi.
1: Nggak ya benar. Tapi coba kita bacain lagi teman 22 yang udah masuk di Instagram juga. Ini ada Melinda03, katanya curhatnya lebih ke ibu. Nih, kalau kayak rasa-rasanya segen. Iya, anak cewek tuh kayak gitu. Anak cewek tuh kalau ngobrol sama ayahnya tuh agak segen. Enggak tahu ya orang-orang lain. Tapi di kehidupan di rumah, adek tuh yang benar-benar sayang banget tuh si ayah. Jadinya kayak emang benar-benar kayak ditanyain mulu, disuruh nelpon mulu, apa segala macam itu tuh ayah. Karena anak ayah kan anak perempuannya gitu.
0: Iya, benar. Kalau aku pribadi pun kalau ke ayah itu lebih suka karena menurutku enggak banyak cerewetnya, terus langsung okay, gitu, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau ke mama itu kayak lebih banyak cerewetnya dulu nih. AIU-nya banyak baru di okein.
1: Iya, benar. Jadinya lebih enak aja gitu.
0: Iya, karena memang kalau ke cewek ya, kalau perempuan kayak aku ini anak perempuan gini lebih cocok sama cowok sih. Lebih
1: gitu.
0: Kayak ke ayah gitu. Karena aku tuh punya emas kakak cowok 2, ayah 1 ya kan. Jadi berdua yang perempuan tuh cuma berdua aja aku sama mama dan alhamdulillahnya itu mungkin ya enggak semua kayak aku ya, tapi kalau aku pribadi aku memang lebih suka ke laki-laki sih.
1: Oh gitu.
0: Ke emas, ke ayah gitu.
1: Mungkin kalau misalkan curhat ke lawan jenis tuh lebih melihat sudut pandang yang lain enggak?
0: Iya, benar. Jadi kalau aku curhat ke sesama perempuan tuh kayak
1: ya udah sinkron gitu.
0: Kayak solusinya kayaknya enggak ada deh.
1: Karena mungkin sama-sama menjumpai masalah tersebut gitu ya di kehidupan perempuan.
0: Iya. Tapi kalau ke mama itu mama mungkin lebih ke banyak cerewetnya.
1: Iya, benar.
0: Kadang itu kita itu kan perempuan ya. Kita itu perempuan udah cerewet dicereweti lagi.
1: Iya. Iya sesuai kodrat gitu sama-sama cewek gitu tahun 22. Tapi Melinda tadi mencoba untuk terbiasa untuk curhat ke ibunya karena enak. Gitu
0: iya,
1: aja.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya udah, nanti kita balik lagi teman berdua.
0: Tapi tunggu, ya, ini ada satu lagi nih.
1: Oh, ini yang belum kebaca.
0: Gabung di WhatsApp ada Andi Julianto dari Kota Waringin.
1: Oke, Waringin. Halo.
0: Teman curhat terbaik jalur langit aja sih.
1: Hei, benar.
0: Sama nih kayak bener. Aku. Dan kenapa? Karena berapa kali curhat ke sesama manusia ngecewain, Kak?
1: Ya.
0: Lebih sering jalur langit aja aku.
1: Kalau gitu. Jalur langit tuh kita curhat dan dikabulin juga gitu.
0: Iya. benar. Yang penting kita juga usaha.
1: Iya.
0: Doa aja.
1: Benar. Usahanya juga harus dikencengin juga. Siapa tadi?
0: Ada dari Andi Julianto.
1: Andi Julianto, thank you so much. Dari mana dia?
0: Kota Waringin.
1: Halo Waringin, sehat-sehat Waringin ya.
0: Terus dia juga request lagunya Gea Indrawari, apa itu konsep bahagia?
1: Apa itu konsep bahagia dari Gea Indrawari? Buat kamu yang belum requestan, masih aku tungguin sampai nanti jam 7 sebelum kita ke MLC. Caranya gampang banget, requestannya di Instagram
0: @prodo_rrsby dan juga di WhatsApp
1: di 081
0: 908-9052
1: atau di landline di 0315342353
0: dan juga di aplikasi RRI Digital Tomo Pro 2. Langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia dari Gea Indrawari dengan judulnya Apa Itu Konsep Bahagia.

saya Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di ACFEST 2026. ACFEST atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, ACFEST Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. ACFEST 2026 dari Lensa Integritas Terjaga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di sisi teduh teman Pro 2 ya kan, tentang topiknya itu kamu tuh tipe orang yang curhatnya kemana sih?
1: Nah
0: ya
1: benar. Kan? Tadi kita sempat bacain beberapa teman Pro 2. Tadi jawabannya ibu, terus ada yang emang jalur langit juga tadi.
0: Sama kayak aku jalur langit.
1: Terus ada siapa lagi deh yang harus dibacain di sisi teduh kali ini?
0: Oke, ini ada dari Randy nih, bilangnya yang penting yang gak menghakimi.
1: Wah. Oh gitu.
0: Kalau dari Randy ini memang sama nih kayak aku yang nggak menghakimi. Kadang kan tiap orang itu punya pilihan hidup masing-masing ya.
1: Benar.
0: Kalau curhat sama orang yang menghakimi pilihannya kita itu makin nggak ini, nggak nyaman untuk curhat.
1: Benar. Karena kalau kita kan ketika curhat itu tuh merasakan rapuh kan, maksudnya sedih apa segala macam gitu. Nah ketika kita mengutarakan kesedihan kita terus respon si lawan bicaranya adalah menghakimi, itu gak enak banget.
0: Iya gitu. Jadi kayak menerima cerita atau keluh kesahnya itu apa adanya tanpa memberikan kritik atau cap yang buruk.
1: Ya bener.
0: Untuk awal-awal mungkin jangan dicap buruk dulu gitu. Jangan langsung oh kamu salah nih.
1: Oh iya dengerin gitu, dulu
0: dengerin
1: gitu.
0: Kenapa dia ngelakuin kesalahan itu? Apa faktornya? Apa penyebabnya? Gitu kan? Jangan langsung dijudge bahwa oh kamu itu yang kamu lakuin salah, yang kamu lakuin itu buruk. Nah, kadang orang yang dengerin kan kalau yang nggak sefrekuensi, yang mungkin lebih ke genre yang lain gitu, pasti selalu menyalahkan, gitu, menghakimi gitu. Karena memang ya itu tadi dihakimi orang yang niatnya kita mau curhat tuh nggak enak banget. Ya kan dicap buruk gitu, padahal kadang di Islam gitu kan kadang kita berbohong demi kebaikan tuh nggak apa-apa loh.
1: Oh iya benar-benar
0: kita nggak cerita demi kebaikan tuh nggak apa-apa. Contohnya cerita aib keburukan itu harusnya nggak usah
1: iya,
0: diceritain gitu.
1: Dan coba dibacain lagi nggak apa-apa ya.
0: Boleh.
1: Dari Dindin 30 katanya kalau doi punya satu sahabat dari kecil. Nah, satu orang ini yang tahu segala macam boroknya aku.
0: Oh.
1: Gitu. Berarti dia masih mempercayakan kisahnya di orang lain.
0: Oh, gitu.
1: Kalau aku enggak bisa, benar-benar
0: enggak
1: bisa.
0: Sama, aku juga enggak bisa.
1: Enggak bisa. Seakrab-akrabnya mending nunjukin yang happy-happy aja lah gitu.
0: Iya.
1: Kalau sama pasangan pun kayaknya enggak semuanya diceritain gitu.
0: Iya, benar-benar. Apalagi kalau sama pasangan ya, apalagi kamu kan hadi laki ya. Kalau kamu punya keuangan kan enggak mungkin 100% kamu ceritain ke istri kamu, mungkin ke calon istri kamu, karena memang kan kadang tuh laki-laki tuh harus punya pegangan uang sendiri gitu kan. Iya kan?
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin kayak kamu misalnya kalau ada opsi misalnya ban bocor tak apa, kamu ya wes pakai uangmu gitu, enggak apa ya istilahnya, kalau semua keuangan diserahkan ke istri itu kadang kan kamu kalau ada perlu apa-apa yang urgent itu kan kamu tidak istilahnya ya tidak memberatkan yang lain.
1: Bener.
0: Lah ya gitu.
1: Iya. Satu lagi nih yang belum dibacain ada Anwar. Katanya kalau aku bang lebih ke satu temen dan orang tua pastinya. Terus Anwar juga biasanya kalau udah kepepet gak ada jalan keluar, solusinya ya ke Tuhan bang.
0: Iya,
1: itu finally ya.
0: Iya itu
1: ketika
0: final bener.
1: Semua solusi dari manusia tidak bisa menuntaskan sebuah masalah, Tuhan solusinya.
0: Iya benar, karena memang manusia itu tempatnya kecewa.
1: Iya benar.
0: Gak ada manusia yang tidak mengecewakan. Semuanya mengecewakan.
1: Mengecewakan benar. Jadi kayaknya berharap pada manusia itu bukan sebuah hal yang bijak. Gitu,
0: iya
1: ya.
0: betul banget. Jangan berharap apapun, entah itu ke idola kamu, artis yang kamu suka atau apapun itu, nggak usah teman Pro 2. Karena memang kamu kadang kalau lihat artis kan kamu lihat happy-nya doang tuh. Kamu lihat di versi media sosialnya aja, tapi kamu dalam-dalamnya borok-boroknya si artis itu kan enggak tahu ya kan. Yang mungkin kamu puja-puja sekali, yang mungkin kamu fans banget gitu.
1: Jadi karena manusia tuh makhluk apa ya? Makhluk mempunyai nafsu jadinya ya segala apapun bisa terjadi gitu.
0: Iya benar banget. Jadi mungkin sekarang dia baik tapi nggak tahu one day
1: nggak tahu nggak ada yang bisa menentukan ya, gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi paling baik adalah curhat kepada Tuhan.
0: Ya itu
1: yang kamu percayai.
0: Ah benar, itu aku setuju banget ya, karena udah. Aku juga ngelakuin itu juga.
1: Ya ya udah. Itu dulu teman berdua, kita puterin beberapa lagu dulu sebelum kita balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Hai teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, sepertinya kita nemenin sampai sini dulu ya Rea.
1: Iya benar banget, ini sudah mau jam 7 malam ya. Ha-ha. Kan? Ini saatnya aku Rianita harus pamit undur diri dari
0: ruang. Iya, dan masih ada di juga karena bis ini ada Music Live Chat di Pro 2 FM Jakarta.
1: Iya benar banget, terima kasih teman Pro 2 yang sudah mengikuti kita dari jam 3 sore tadi. Bener. Ya kan, mulai dari info Pro 2, terus info lokal.
0: Pokoknya banyak banget, banyak gitu ya.
1: Banyak banget momen-momen yang sudah kita lewati bersama teman-teman.
0: Iya, dan jangan kemana-mana juga, habis Music Live Chat bakal ditemenin sama Eca Jayanti di Jaga Malam. Ya udah, Mas Anandi pamit.
1: Rianita juga pamit.
0: See you next time and bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Serial populer Off Campus besutan Prime Video dipastikan berlanjut ke musim kedua dengan konsep cerita romansa yang akan berganti fokus pada setiap musimnya. Dilansir dari Entertainment Weekly, showrunner Lucy Levy mengkonfirmasi bahwa pasangan Hannah and Garrett tetap akan muncul dalam musim terbarunya. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan jalan tol Serpong Bogor via Parung untuk memperkuat konektivitas kawasan Jabodetabek. Tol sepanjang 32 km ini ditargetkan memangkas waktu tempuh Bogor Tangerang menjadi sekitar 45 menit. Info Pro 2. Sejumlah bioskop premium di Swiss viral usai memasang monitor di area toilet yang menampilkan film secara real time dengan studio agar penonton tetap bisa mengikuti jalannya film saat keluar dari studio. Inovasi ini diterapkan oleh jaringan bioskop premium seperti Petal Switzerland sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan seamless di tengah persaingan fasilitas bioskop premium. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol, biar kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga, pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp di 811-800-105. Nah, tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Music Live Chat, dan seperti janji gue tadi kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
1: Berempat.
0: Ya, jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandy.

0: Fajri tapi dia berhalangan hadir hari ini.
1: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya lagi jagain kurban kalau enggak salah.
0: Benar. Lagi pack banget.
1: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
1: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
0: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
1: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
0: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu. Ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
1: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fast-fastnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa ya. Mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
0: Yes.
1: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chatnya gokil. Terima kasih loh. Apa nama fans
0: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
1: Chances udah pada tahu semuanya pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
0: Silakan komen aja teman-teman.
1: Bakalan kita tanyain langsung ya.
0: Yes.
1: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
0: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
1: Oke.
0: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
1: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
0: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
1: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
0: 8. Yes,
1: okay.
0: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
1: bersatu.
0: Keluar satu-satu.
2: Iya, jadi keluar satu-satu.
1: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
0: Bagaimana? Makanya kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
1: Okay.
0: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
1: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
0: beda.
1: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
0: Berempat doang. Betul banget.
1: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
0: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
1: Yes.
0: Dari 8 sampai 9 track akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
1: Oke.
0: Okay. Begitu.
1: Nah, itu kan Oktober ya.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
0: November kita debut.
1: Yes. Gak lama ya berarti ya?
0: Gak lama.
1: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
0: Betul banget.
1: Debut waktu itu lagunya apa ya?
0: Harus kemana. Okay. Lagunya judulnya Harus Kemana.
1: Harus Kemana.
0: Betul banget.
1: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
1: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya juga ya, bener ya. 20%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
0: Betul banget.
1: Itu dia.
0: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
1: Dari mulai produksi.
2: Yes. Produksi musik, video juga.
0: Terus
2: promosi.
0: Bikin acara event sendiri, bikin.
1: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya,
0: gila. PC RRI Pro 2 Jakarta. Iya,
1: benar. PC ke Mono ya pasti ya.
0: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
1: link-link pernah ada ya,
0: pertemanan dan persahabatan aja,
1: semuanya link. Tapi ya itu seninya ya, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa, ya nggak sih?
0: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
1: Dan terbukti kalau dulu fans Unity apa namanya?
0: Unit
1: itu masih setia juga, banyak yang
0: akhirnya. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Bener banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
1: lebih percaya.
0: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
1: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
0: Yes.
1: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Cerita dong.
0: Dari coba mana, Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
1: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
0: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
1: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
0: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
1: Oke.
0: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
0: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
1: Cuma belum dirilis.
0: Udah
1: ada juga.
0: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
1: Itu yang paling penting kan itu tuh.
0: Bener.
1: Ongkos kesananya.
0: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
1: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatnya kita teman berdua.
0: Let's go.
1: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
0: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
1: Betul.
2: Aduh. Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Bener. Itu. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya, benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya, namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes.
0: Betul. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar.
0: Ya,
3: yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: aja. Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya,
0: nggak ada.
1: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke Lachet lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis kan dan
0: itu
2: udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Nah, itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik itu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya,
2: kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer misalnya.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Gitu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh.
0: Gratis. Kasih kredit gua ntar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin drama chance ya. Drama chance. Lucu. Ya, nanti abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat, dan tentunya masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Oke. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Kakil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas,
0: gitu. Bisa juga kompak, kakil. Saya ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut ya.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil sendiri.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada
0: nih. Ada ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya.
0: Baru
2: sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja. Baru bermimpi lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena susah dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: pilihan nih, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi...
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good! Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
4: buat mereka. Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih. Amin.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya.
4: Oke, mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kayak gini. Kita kubur dalam-dalam, teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil betul. Gitu.
4: Udah punya casannya dia? Udah
0: punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kalau tanya Bang Sen, pendiam amat nih lagi sakit ya, emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen, sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Kian refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak kita
2: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah puterin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance sudah.
2: Lagu sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances. Dia main lemparnya, main kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.
5: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima nggak ya?
6: Alah, nggak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
5: Tapi apa iya? Dia nolak aku. Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
6: Udahlah, gak usah terlalu difikirin, apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

0: Oke, teman Pro 2, di malam hari ini Eca udah kedatangan tamu di Sharty ya, sharing with community. Nah, ini tadi udah sempat ngobrol-ngobrol singkat Eca kenalan. Tapi apa namanya? Kamu yang penasaran, hari ini kita ngobrol-ngobrol barengan sama siapa? Kita sapa terlebih dahulu ya, teman-teman yang kali ini datangnya dari klub Cerita Sore. Halo.
1: Halo Kak Eca.
0: Nah, ini Eca sih udah kenal, ada Eva, ada Diva ya.
1: Ya betul.
0: Yang di malam hari ini, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kamu sapa-sapa dulu deh yang nungguin kamu ngomong tadi.
1: Oh gitu, iya. Ini langsung mulai ya Kak ya?
0: Iya.
1: Oke, selamat malam buat teman-teman Cerita Sore. Panggilannya tuh ini Kak. Sobat Sore, pakai X gitu. Sobat Sore.
0: Pakai X. Iya. Sobat Sore. Oke, baiklah. Iya, terus.
1: Aku mau ini sih nyapa Ibu Anita, Bu Nita. Selamat malam.
0: Iya, Bu Nita selamat malam. Iya. Aku sok kenal banget ya. Selamat malam Bu Nita. Terus siapa lagi?
1: Terus buat ya, teman-teman Sobat Sore, terus juga ini teman aku Kak lagi dengerin, ada Kak Laili, Yuniar, terus ada juga Kak Tika.
0: Oke. Iya. Ini teman-temannya dari Cerita Sore, boleh banget loh kalau misalnya pengen tanya-tanya ke 081908952 tentang klub Cerita Sore yang hari ini kita bakal bahas. Tapi sebelumnya Udah tadi apa belum?
1: Apanya?
0: Yang kamu sapa-sapa?
1: Apa ya? Siapa lagi ya? Diva mungkin ada.
2: Udah
0: terwakili itu tadi ya.
1: Udah terwakili. Pokoknya salam ke Bu Nita aja udah.
0: Oke, ya. Bu Nita itu siapa?
1: Jadi Bu Nita itu sebenarnya tuh owner dari Ariza Library Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh Cerita Sore ini tuh bagian dari Ariza seperti itu. Jadi beliau itu istilahnya kayak ibunya kita lah ya.
0: Betul. Kalau ngomongin soal library, ini berita klub Cerita Sore ini apa? Boleh dijelasin berdua?
1: Iya, oke. Aku dulu ya, nanti Diva.
0: Boleh, gantian.
1: Jadi sebetulnya Cerita Sore ini itu bagian dari Ariza Library. Jadi Ariza Library ini itu perpustakaan independen di Surabaya Selatan, Kak.
0: Di mana tepatnya?
1: Di Jalan Gayung Sari Barat.
0: Oke.
1: 10 nomor 27.
0: Oke.
1: Itu deket banget sama Masjid Al Akbar.
0: Oke, di Gayung Sari situ ya.
1: Betul. Nah, terus perpustakaan ini tuh dibuka untuk umum. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau mau nugas atau WFC tuh bisa banget di situ. Jadi selain tempat buat belajar, terus kita itu makanya bikin Cerita Sore itu untuk mengenalkan Ariza Library ini tuh biar orang tuh tahu.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Surabaya itu ada perpustakaan independen baru. Jadi kayak bentuk aktivasi gitu loh Kak. Jadi Cerita Sore ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi Cerita Sore itu utamanya tuh mengenalkan Ariza Library ke semua kalangan. Terus dengan apa ya? Dengan budaya dan literasinya. Jadi kita pakai dari literasi itu. Makanya di Cerita Sore itu kita eventnya tuh selalu baca buku dan ditambah dengan aktivitas kreatif lain gitu.
0: Oke. Itu dari Eva. Kalau dari Diva, punya pandangan lain? Apa Cerita Sore versi kamu nih apa?
2: Cerita Sore tuh kalau versi aku tuh suatu community yang benar-benar positif, bisa untuk diikuti dari berbagai kalangan sih Kak. Kebetulan aku sempat studi independen dari kampus di Ariza Library and Learning, dan juga aku jadi bagian dari Cerita Sore. Dan itu tuh pesertanya bukan hanya kalangan muda aja. Aku mikirnya kayak, oh komunitas-komunitas gini tuh pasti dari anak-anak muda gitu. Tapi ternyata banyak banget ada
0: dari anak-anak, mikirnya dari anak-anak sekolah atau mahasiswa gitu-gitu ya.
2: Mahasiswa sih Kak kalau aku mikirnya. Tapi ternyata banyak sekali, ada ibu rumah tangga, ada pekerja-pekerja juga. Bahkan nggak hanya perempuan aja, banyak laki-laki juga yang juga ikut di komunitas Cerita Sore ini. Dan kemudian dia itu jadi narasumbernya Kak dari komunitas Cerita Sore ini. Hebat banget sih Kak menurutku kalau narasumbernya itu.
0: Keren. Tapi kalau Cerita Sorenya sendiri tuh dari kapan? Terus Arizanya sendiri dari kapan?
1: Jadi Ariza Library itu terbentuk kurang lebih tahun 2023. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengenalkan lebih luas? Akhirnya kita di 2024 kita bikinlah komunitas cerita sore itu. Mm-hmm. Jadi kenapa kok namanya cerita sore? Jadi awalnya itu kayak yos bikin event Sabtu sore. Terus kan di situ tuh kita juga sharing buku bacaan gitu kan, Kak. Mm-hmm. Jadi gimana kalau namanya ya udah cerita di sore hari gitu.
0: Oh. Itu asal muasalnya ya, maksudnya latar belakangnya kenapa namanya juga cerita sore gitu.
1: Oh, jadi 2024 bulan November kalau enggak salah gitu.
0: Oh.
1: Jadi ini mau jalan 2 tahun.
0: Iya, ya enggak kerasa, iya, ya kerasa. Udah 2 tahun pasti banyak ininya, cerita-cerita unik, seru dan lain sebagainya dong.
1: Iya, banyak banget. Jadi tuh Divine itu karena dia studi independen, terus dia handle cerita sore, jadi banyak banget ilmu-ilmu yang dia dapat di kampus yang diaplikasikan di cerita sore. Contohnya tuh kayak tagline gitu ya.
2: Iya. Coba. Kebetulan tuh
0: tagline aku, gimana Div?
2: Tagline cerita sore, karena cerita sore itu menurutku pas aku masuk itu belum ada tagline-nya.
0: Oh, sekarang gitu. Ada berkat kamu.
2: Berkat dia juga sih, Kak. Karena aku kebetulan apa bikin tagline aja ya biar tambah seru. Akhirnya coba-cobalah konsultasi sama Mbak Eva, sama Bu Nita, sama Mbak Tika, Dokter Evi juga. Terus akhirnya aku bikin, coba bikinlah tagline cerita sore. Sore jadi berarti, cerita jadi inspirasi, dan akhirnya dipakai sampai sekarang.
0: Oh.
2: Iya, betul.
0: Apa tadi, cerita
2: sore jadi berarti?
0: Sore jadi berarti,
2: cerita jadi inspirasi.
0: Cerita jadi inspirasi. Gitu. Sampai sekarang anggotanya kalian berapa, guys?
1: Kalau sampai per terakhir event kemarin kan hari Sabtu itu ya, itu yang ikut kurang lebih 150-an.
0: Itu yang ikut event aja. Iya, padahal iya. Ya kalau anggota ya di luar itu juga.
1: Iya, jadi sebetulnya itu nggak ada kayak anggota tetap gitu sih, Kak. Jadi kalau mau ikut lagi monggo, kalau nggak bisa nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Tapi kalau di inti kami kayak yang handle gitu internal itu ya ada aku, Diva, terus Mbak Tika, Nadiva.
0: Yang manajemen lah ya.
1: Iya, manajemen ya.
0: Iya. Tapi sekali ada event yang datang bisa ratusan ya.
1: Kalau sekali event tuh kayak 20 gitu. Itu aku gabungin dari
0: digabungin.
1: Pertama, volume pertama.
0: Oh, volume gitu. Pertama.
1: Iya.
0: Tapi berarti kalau cerita sore ini ya, maksudnya apa namanya? Kegiatan-kegiatannya, apa namanya? Kegiatan ataupun juga event-eventnya itu berarti apa aja biasanya?
1: Biasanya itu kita kan sebulan 2 kali.
0: Gitu, sebulan 2 kali.
1: Iya, biasanya di minggu pertama sama ketiga di hari Sabtu.
0: Sabtu
1: sore. Terus jadi tuh kita dalam satu bulan tuh ada 2 event kan, Kak, berarti. Mm-hmm. Jadi yang pertama itu kita memang konsepnya tuh free, yang satu itu lebih, apa ya, kayak lebih berbayar. Jadi karena ada

0: juga gitu. Terus yang sesi 2-nya, jadi selain baca buku terus sharing, itu juga kita biasanya menyesuaikan tema, tema di bulan itu. Jadi contohnya,
1: oh ada tema-tema tertentu ya.
0: Iya, contohnya nanti di bulan Juni itu kan ada hari lingkungan.
1: Oke.
0: Nah, jadi kita rencananya mau bikin event itu habis baca buku terus kita itu bikin seperti pembatas buku dari daun kering, bunga kering kayak gitu. Yeah. Jadi selalu ada kayak
1: unik ya.
0: Kreatif aktivitinya gitu.
1: Sesuai tema.
0: Sesuai
1: gitu.
0: Tema, iya tiap bulannya.
1: Iya, seru. Dan itu untuk di bulan Juni ya.
0: Iya, Juni besok.
1: Dan temanya ganti-ganti pasti.
0: Ya, ganti-ganti. Apa aja Div yang pernah Div?
2: Yang pernah itu selama unik-unik, aku Div. Ngikutin cerita sore itu ada kita belajar kosakata bahasa Jepang dari
0: Kak Irza.
2: Kak Irza lulusan alumni Unpad. Juga ada bersama Bunda F
0: Bu Eri.
2: Bu Eri dari DKV ITS itu kita belajar untuk membatik, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi lucu-lucu ya, maksudnya gini, kalau komunitas baca dalam bayangan kita pasti ya isinya membaca, beda buku atau apa gitu. Ternyata di apa cerita sore nggak cuman baca maksudku gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kalau menurutku nggak ada hubungannya dengan buku tapi ya unik gitu loh, maksudnya kayak membatik apa tadi.
0: Iya, jadi karena ini kan Ariza itu kan library and learning. Jadi di cerita sore itu kita ambil di learningnya itu, Kak. Iya kan, jadi kayak belajar batik. Terus juga kita pernah kolaborasi sama komunitas pemuda berkain.
1: Oh tahu aku, ada G nggak di situ?
0: Kak G waktu itu Kak G yang ngisi.
1: Ternyata dunia begitu sempit. Di sini ada G, di situ ada G.
0: Terus beliau yang ngajarin gimana sih cara berkain, terus juga wawasan tentang wastra. Ternyata wastra itu enggak hanya batik kayak gitu. Jadi sebetulnya cerita sore itu selain baca itu ambil literasi dan budayanya itu, Kak.
1: Jadi bisa dikolepin ya. Maksudnya enggak cuman apa namanya baca doang tapi ya sama orang-orang yang berkecimpung di dunia wastra dan batik dan lain sebagainya gitu. Keren. Dan tapi Diva, BTW kamu gabung dari kapan?
2: Aku gabung dari September 2025
0: ya.
2: 5, iya.
1: Baru ya?
2: Iya,
1: enggak baru-baru banget sih, tapi maksudnya hitungannya cukup lumayan baru. Kamu yang bikin tertarik apa? Apanya kok gabung gitu maksudku?
2: Ke Ariza Library,
1: ke Ariza atau ke cerita sore boleh bebas.
2: Kalau pertama sih aku lihatnya kalau Ariza Library ini konsepnya seru sih, Kak, menarik. Library and learning seperti katanya Mbak Eva tadi, bukan hanya sebuah perpustakaan aja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang seru di dalamnya. Termasuk dari cerita sore. Aku dikenalin sama Ibu Nita dari komunitas cerita sore itu kalau cerita komunitas cerita sore itu tuh bisa untuk disebarluasin Diva karena kegiatannya positif, terus seru juga, ada banyak benefit yang bisa kamu dapetin. Akhirnya dari situ, wah iya sih, ini sesuai dengan konsep yang memang aku incar, Kak, selama studi independen, untuk mengembangkan ataupun menerapkan ilmu-ilmu yang udah aku dapetin di kampus. Gitu sih, Kak.
1: Tapi kamu pertama kali taunya itu dari mana? Searching-searching kah? Atau searching, apa gitu?
2: Searching, awalnya searching. Terus habis itu diberitahu juga dari perpustakaan Rungkut. Kalau memang, oh ini ada perpustakaan juga, Diva, kalau misal kamu mau kesana. Akhirnya setelah searching, awalnya searching, Kak. Habis itu dikasih tahu dari perpustakaan Rungkut, baru deh cus ke Ariza. Ngobrol-ngobrol, terus akhirnya cocok, yaudah.
1: Berlanjut deh, sampai sekarang.
2: Gitu.
1: Keren. Oke deh, abis ini aja pengen tanya, mereka menariknya dari membaca tuh apa? Sambil nanti kalau mungkin kamu penasaran di library-nya itu bukunya itu ada apa aja gitu ya. Kali abis ini deh dibahas. Kamu gak usah kemana-mana, kita dengerin dulu yang ini.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Eva sama Diva dari Klub Cerita Sore di malam hari ini. Dan Eca tadi sempet pengen mau tanya-tanya lagi pokoknya tentang Cerita Sore yang ini kalau mau gabung itu kayak gimana, kalau misalnya ada yang tertarik pengen gabung klub gitu kayak gimana?
1: Kalau mau gabung itu kita di bio ada linknya, itu ada link WA sebenarnya kak.
0: Oh di IG ya?
1: Di IG, IG-nya Klub Cerita Sore, itu bisa diklik aja, itu ada apa link mau gabung gitu, itu nanti langsung connect ke WA aku. Jadi nanti setelah ngeklik link itu nanti aku akan kasih info untuk tiap bulannya tuh eventnya apa, event terdekat kayak gitu. Jadi yang mau ikut itu bisa langsung gabung event, jadi gitu.
0: Jadi tahu ya, misalnya dikasih tauin kayak temanya apa gitu-gitu. Oke. Dan ada ininya nggak? Ada syarat-syaratnya gitu? Harus mungkin yang minimal umur atau apa gitu?
1: Nggak ada sih kak. Jadi untuk umum sebenarnya, untuk umum bebas. Terus yang lagi suntuk atau butuh healing refreshing bisa langsung gabung aja.
0: Jadi sampai sekarang ini di Klub Cerita Sore kan dari berbagai macam latar belakang tuh, ada yang paling muda atau paling tua gitu nggak sih?
1: Paling senior ya?
0: Iya paling senior, paling dewasa. Iya.
1: Kok paling senior itu ada sih kak? Itu ada.
0: Maksudnya biar orang nggak malu-malu gitu. Maksudnya, aduh aku kok nanti gumbulannya nanti arek cilik-cilik gitu kan nggak jadi gitu, takutnya itu, orang.
1: Jadi dari tagline apa sore jadi berarti, cerita jadi inspirasi. Nah selain dari buku yang kita sharingkan, inspirasi itu kita dapat juga dari peserta ya Diva ya. Gitu. Contohnya tuh kalau yang paling mungil, paling muda itu ada namanya Cika. Cika itu dia kelas berapa ya? SMP kelas 2 atau kelas 3. Dia tuh dari apa ya? Sidoarjo. Itu ikut Cerita Sore gitu. SMP
0: itu effort banget loh ya, maksudnya masih kecil terus dari Sidoarjo pula gitu kan.
1: Terus juga ada Najwa, itu juga baru lulus juga, lulus SMA. Itu juga sering banget ikut Cerita Sore, itu juga Sidoarjo. Jadi kebanyakan itu Surabaya, Sidoarjo. Terus ada juga kak yang belain kayak naik kereta dari Lamongan, dari Malang gitu. Itu ada. Gitu.
0: Iya. Tapi kalau emang udah hobi ya, apapun diterjang gitu ya.
1: Iya, apapun kayak aku mau daftar kak. Terus waktu aku tanya kan selalu kalau mau daftar tuh aku suruh isi apa ya, kayak namanya siapa, asalnya dari mana.
0: Biodata gitu ya.
1: Biodata itu terus. Ya dari Malang, dari Lamongan, terus juga ada yang dari Bogor, tapi dia kuliah di Malang gitu. Kayak, terus kalau yang paling senior itu ada Bu Dewi, terus ada Mas Pras, terus Kak Tia, ya Mbak Tia, kayak gitu. Beliau memang nggak mau tua, jadi gabung sama yang nomor
0: umur.
1: Iya, semangatnya masih muda banget.
0: Iya benar.
1: Semangat anak muda.
0: Oh jadi gitu. Jadi maksudnya gini, yang mungkin yang lagi dengerin, jangan ini loh, kadang orang kan mikirnya ini dulu, nggak pede dulu. Nanti aku di sana tua sendiri. Kadang kan mikir gitu, jadi nggak jadi gabung gitu loh maksudnya. Padahal juga di situ banyak ya.
1: Banyak.
0: Dan ditemenin nggak sama kalian maksudnya?
1: Iya, ditemenin dong. Jadi biasanya
0: takutnya ditinggal gitu.
1: Biasanya kalau event itu hostnya aku, terus yang bagian konten tuh Diva.
0: Gitu. Oh ada konten dan lain sebagainya
1: ada
0: gitu ya.
1: Itu bagian divisi. Terus juga bahkan dari peserta itu tuh bisa banget untuk mereka misalnya mbak aku mau ngisi dong Cerita Sore selanjutnya gitu.
0: Oh bisa. Kayak volunteerin diri gitu bisa.
1: Jadi contohnya tuh Mas Pras, beliau itu memang backgroundnya tuh kayak analisis apa ya, dulu tuh HRD gitulah. Dia beliau itu ingin gimana sih teman-teman itu menyalurkan apa ya, kayak keresahannya kan masuk dalam cerita. Nah jadi beliau tuh pernah apa ya, menjadi narasumber di pertemuan selanjutnya, terus ngisi tentang problem solving journaling kayak gitu. Jadi buat peserta itu kalau mau jadi narsum itu juga bisa, dari kita itu terbuka untuk kolaborasi kayak gitu.
0: Gitu. Jadi nggak masalah mau jadi pendengar ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen jadi narsum, narasumber juga dipersilahkan, boleh gitu ya. Keren, keren, keren, keren. Eh tapi ini penasaran deh kalau misalnya di Ariza atau di di Ariza dulu deh, itu koleksi-koleksinya itu kebanyakan apa? Atau ya semua kayaknya ada deh gitu.
1: Sebenarnya lebih ke umum sih kak, tapi kita itu berusaha untuk novel-novel yang up to date itu kita kayak pengadaan gitu, kayak misalnya bukunya Semangka Dr. Andreas itu di Ariza ada, terus Laut Bercerita seperti itu ada, terus jadi ada novel fiksi, non fiksi, terus juga tentang apa ya, self improvement itu ada, terus kayak keilmuan misalnya kedokteran atau arsitek itu ada, karena memang yang punya Ariza itu backgroundnya kayak arsitek gitu kak, jadi buku-buku arsitek itu banyak di situ. Terus apalagi ya koleksinya ya,
0: kamu biasanya apa yang dibaca Diva, yang diambil bukan diambil, maksudnya koleksi yang biasanya kamu iniin banget,
2: yang novel
0: banget,
2: up to date sih biasanya, Laut Bercerita, terus Gadis.
1: Ya, gadis apa? Gadis kretek.
0: Gadis di ujung jalan.
2: Yang sampulnya pink itu.
1: Aduh, yang sampulnya
0: gadis
1: pink,
0: gadis strawberry kayaknya.
2: Apa kok novel-novel yang up to date sih kak? Kadang aku juga le baca-baca kayak manhwa, manga,
0: non fiksi. Ada juga.
1: Banyak komik-komik manga itu banyak banget juga.
0: Oh,
2: seru.
0: Ternyata ini ya, maksudnya aku boleh bilang ini kan kayak apa ya, library atau perpus modern gitu ya, ternyata masih punya koleksi manga juga.
1: Ada
0: guys, jadi kamu kalau misalnya berat mau beli,
1: baca aja di Ariza, gratis.
0: Benar. Tapi aku pengen tanya ya, agak sedikit di luar konteks, kalian suka baca itu gara-gara nggak apa-apa, santai. Kamu ini pakai ini loh, kenapa nggak ngomong? Kan ada ini guys. Ini kalian suka baca itu kenapa sih? Karena sorry to say ya, ini kan kita ngajakin orang-orang juga untuk literasinya biar naik gitu-gitu kan. Nah asiknya ngebaca tuh apa gitu?
1: Coba dulu, aku dulu. Bebas. Kalau dari aku itu sebetulnya aku ngerasa kayak aku misalnya nih kak, aku lagi butuh sesuatu yang bisa bikin aku pede lagi. Nah akhirnya aku carilah buku yang bisa istilahnya tuh aku bisa cari insight di situ yang bikin aku pede. Jadi sebetulnya baca itu kebutuhan seperti itu. Karena kalau misalnya kita angger itu apa ya? Angger ambil buku baca terus kayak nggak asal ambil itu juga kadang nggak bisa baca, jadi sesuai apa yang kita butuhkan. Terus kalau misalnya lagi pengen baca yang ringan-ringan itu bisa yang kayak apa, fiksi. Aku kemarin baca Di Tanah Lada itu ternyata slice of life gitu. Kayak kalau misalnya aku lagi kayak butuh, aku lagi kurang bersyukur nih, cari apa ya buku-buku yang bikin nangis. Nah kalau misalnya aku pengen nangis nih, aku cari aja buku kayak gitu. Lebih ke kebutuhan sih. Gitu. Kalau Diva?
0: Kalau Diva gimana? Serunya baca tuh apa gitu?
2: Lebih bisa mendalami sih kak sebenarnya, mendalami kayak alurnya, kayak pesannya, terus tokoh-tokohnya juga. Kan kebetulan aku emang suka baca banget.
0: Kamu? Genre kamu?
2: Romance itu bisa dibilang sedikit, tapi aku lebih suka yang misteri, thriller gitu-gitu sih kak. Kebetulan aku suka baca Wattpad. Boleh diomongin gak sih?
0: Boleh. Boleh kok. Kamu masih Wattpad, aku Wattpad. Bacanya Wattpad.
2: Kalau ini Wattpad sih kak, Wattpad, webtoon. Kebetulan aku juga suka baca AU. AU juga. Jadi jadi kayak
0: di Twitter apa di mana?
2: Di Twitter, Instagram, Twitter gitu. Jadi aku kayak pas membaca ini kayak tenang gitu loh kak. Aku tuh kadang kalau ngerasa capek sama hari ini, capek banget yang harus aku harus ngapain ya. Aku pasti akan buka list-listan yang harus ku baca. Entah itu buku, entah itu dari sosial media. Aku pasti akan baca. Terus habis itu, ternyata tenang ya habis baca gini. Gitu sih Kak. Karena emang dasarnya suka membaca dan suka nyari tahu juga. Jadi
0: di situ kamu nemuin asiknya baca ya.
2: Betul, pesan-pesan yang aku dapetin juga ternyata oh banyak banget ya, enggak dari satu buku itu enggak hanya satu pesan aja sih. Ada beberapa pesan yang bisa aku dapetin dan bisa aku apply yang positif di kehidupanku sehari-hari gitu.
0: Kamu ingat enggak udah berapa buku dari sampai sekarang umur sekarang ini yang udah kamu baca, yang udah kamu selesaiin deh?
2: Buku ya.
0: Bebas apa? Bebas.
2: Kalau Wattpad itu ada lebih dari 100.
0: Wattpad hitungannya buku e-book juga.
2: Oh, buku e-book juga. Terus kalau yang bentuk fisiknya itu ada sekitaran 20-an kalau enggak salah.
0: Wow.
2: Tapi genrenya lebih ke itu sih Kak, mystery thriller.
0: Mystery itu tadi. Oke. Iya, iya. Dan udah suka baca dari dulu?
2: Iya, dari SMP.
0: Oke. Eva dari kapan? Dari dulu?
1: Aku sebenarnya itu sih Kak, kayak misal waktu kecil ya baca buku-buku yang bergambar, terus itu lost ya aku enggak baca, terus mungkin karena semenjak kuliah itu SMA deng, SMA itu aku baca Wattpad juga karena ya FOMO ya, semua baca terus aku baca terus nemu oh ini yang klik terus aku baca terus waktu kuliah itu sih kayak teman-teman pada sharing terus aku penasaran akhirnya ya udah baca. Cuman aku bukan tipe yang baca banget itu enggak, cuman kayak aku kalau lagi pengin baca ya baca, kalau enggak ya enggak gitu.
0: Jadi sesuaiin sama mood ya.
1: Iya, kalau aku
0: ya enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Daripada enggak sama sekali.
2: Iya, iya betul.
0: Iya kan? Soalnya ya sorry to say, kadang kalau ngomongin soal literasi di masyarakat kita ya agak-agak rendah kan ya. Jadi digiatin lagi, di sharing-sharingin ke orang lagi biar orang juga tertarik gitu loh, biar baca gitu. Karena ya tadi serunya emang seru, versi Eva dan juga versi Diva tuh emang seru banget gitu. Oke. Dan kalau ini orang-orang pengen tahu kegiatan-kegiatan yang udah berlangsung bisa di media sosial ya. Media sosialnya ada apa aja? IG aja
1: sih Kak.
0: Oke. Biasanya ini nggak kalau apa namanya kalau pas lagi event gitu di kontenin juga atau kayak gimana? Nggak juga?
1: Iya, di kontenin. Jadi ya bikin.
0: Nggak di live tapi ya?
1: Oh enggak. Biar orang biar penasaran terus ikut. Cuma di IG terus ya kontennya mungkin flyer informasi event terus ya after event recap-nya gitu.
0: Ya recap-nya gitu. Tapi kalau misalnya pengen pergi ke perpusnya nih, itu bukanya apa?
1: Operasionalnya ya. Ariza itu buka Rabu sampai Minggu jam 12 siang sampai jam 8 malam.
0: Jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kalau pas eventnya cerita sore jam berapa?
1: Jam 4 sampai jam 6.
0: Oh gitu. Sore, emang ya, sore
2: emang
0: ya?
2: Sore, sesuai dengan judulnya.
1: Ya, cerita sore.
0: Ada ini nggak? Ada aturan-aturan khusus nggak? Kalau misalnya mau join event atau mungkin berkunjung ke perpusnya gitu?
1: Kalau mau
0: standar ya, kalau misalnya standar kan mungkin nggak boleh berisik. Tapi kalau aturan-aturan yang lain mungkin ada gitu.
1: Enggak ada sih. Mungkin ini sih follow sosmed ya. Follow akun sosmed.
0: Oh iya, cuman itu doang. Iya. Masa sih kalau ikutan cerita sore bawa makan gitu boleh emang?
1: Oh iya sih, itu juga masuk. Jadi kalau di Ariza itu memang kalau eventnya kita itu free, tapi kayak HTM-nya tuh kayak beli aja, beli minuman di Ariza kan ada mini kafenya gitu.
0: Oh, itu sih standar ya. Maksudnya kan ya emang apa namanya? Beli food and beverage-nya di sana gitu ya. Oke, gitu guys. Jadi enak, kamu enggak usah khawatir kelaparan.
1: Iya, betul. Perut kenyang,
0: hati senang. Iya benar.
1: Kasih ya, makan perut, kasih makan sosmed.
0: Iya. Boleh dikontenin. Maksudnya orang kalau berkunjung ke sana ikut entah baca, entah ikut event, itu boleh dikontenin sama mereka. Maksudnya entah mereka bikin video TikTok atau mungkin short atau apa gitu boleh.
1: Iya, boleh, jadi boleh. Tambah mereka itu memang dikontenin gitu Kak. Jadi ya ngetag IGS kita, apa IGS, terus kadang dibikin reels atau bikin apa ya, carousel
0: gitu. Gitu. Oke. Baiklah. Seru sekali sepertinya. Kalian harus ikut ya. Buat yang belum nemu satu hobi baca tuh enggak ada ruginya, guys. Walaupun aku bukan baca yang seperti yang Eva atau Diva baca ya. Aku tuh juga pembaca, tapi lebih ke koran. Ketahuan jadulnya ya, enggak ya, karena apa-apa. Dulu mungkin suka baca karena ya di rumah langganan koran, akhirnya yeah. yang dibaca ya koran gitu. Aduh ya gitu deh, tapi seru pokoknya baca tuh, banyak banyak manfaatnya ya guys ya. Yeah. Oke, ya udah, masih ada satu segmen, kira-kira proyek terdekatnya dari Ariza ataupun juga Cerita Sore itu apa? Terus nanti ada harapan-harapan pengen ngadain event gede apa atau collab sama siapa? Nanti abis ini di-spill sama Eva sama Diva. Tetap di sini aja di Prodo FM.

Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Oke, masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa waktunya 1 jam, gak kerasa mau habis gitu ya. Tapi sebelum habis, saya pengen nanya-nanya ke Eva dan juga Diva di sini dari Klub Cerita Sore. Ini kalau ada kepengenan ya, kepengenan atau harapan dan lain sebagainya, Klub Cerita Sore ini pengen ada ngadain event yang kayak gimana, atau mungkin anggotanya sampai berapa gitu-gitu gak sih? Namanya harapan ya. Pengen dibikin kayak apa gitu, mungkin ada gambaran gitu.
1: Kedepannya itu kita pinginnya ada kayak gathering, reuni teman-teman yang pernah ikut Cerita Sore dari volume 1 sampai sekarang kan sudah volume 19 gitu. Jadi ingin apa ngadain gathering gitu. Terus juga nanti aku pinginnya tuh dari mereka yang sudah sering ikut, kan aku kayak apa ya, bikin apa ya kak namanya, kayak list dia ikut berapa kali, kayak gitu-gitu. Kartu loyalitas. Nah nanti yang udah ikut beberapa kali itu kita kasih free kayak kelas bahasa gitu. Jadi ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, Perancis, Korea, itu kerjasama juga dengan Genesia. Jadi gitu harapannya. Terus untuk event terdekat yaitu tadi yang bikin apa?
0: Lingkungan tadi ya?
1: Hari lingkungan, bikin bookmark dari daun dan bunga kering. Terus ini aku nyontek dikit nggak apa-apa ya?
0: Nyontek banyak juga nggak apa-apa.
1: Terus juga ya lebih banyak kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain gitu.
0: Kalau Diva harapannya gimana?
2: Harapannya ke aku kalau buat Cerita Sore sih semoga bisa terus berkembang ke depannya, tetap bisa jadi tempat ternyaman buat orang-orang, tempat berpulang buat orang-orang, juga bisa semakin dikenal dengan karya-karyanya.
0: Tetap terus
2: habis itu juga bisa jadi tempat tumbuh tanpa kehilangan hangatnya dari komunitas Cerita Sore itu sendiri.
0: Keren, mantap. Tapi juga satu hal ya, kalau misalnya ikut klub Cerita Sore gitu, selain dapat benefit tadi, ternyata juga disediain perintilan yang lucu-lucu.
1: Lucu-lucu.
0: Apakah ini biasanya dapat ini? Maksudnya dijelasin deh.
1: Jadi setiap kali ikut event itu peserta itu bakalan dapat stiker sama pembatas buku, Kak.
0: Oke.
1: Itu jadi iya, jadi itu warnanya juga mentereng ya, oranye. Itu karena sore kita ambil senja kan warnanya oranye. Jadi makanya brandingnya tuh oranye gitu. Terus kalau misalnya udah ikut sering, mungkin lebih dari 3 atau 4, itu bisa dapat pin gitu.
0: Gitu guys, nanti kedepannya bisa dapat ini ya, free join kelas bahasa tadi ya.
1: Iya, betul. Kedepannya.
0: Harapannya gitu ya. Amin. Tapi juga dapat ini. Pasti nanti harapannya juga Echa udah ngebayangin dapat teman baru gitu-gitu ya.
2: Dapat relasi, cerita, inspirasi. Banyak deh.
0: Iya, bener banyak. Oke. Buat itu buat Cerita Sore, buat Arizanya mungkin ada?
1: Kalau buat Ariza, semoga kedepannya Ariza tuh selalu selalu menjadi wadah buat teman-teman yang ingin belajar terus tentang mendalami literasi, terus sebagai tempatnya komunitas-komunitas yang ingin gathering atau mungkin kayak misalnya mahasiswa mau adain pameran atau apa, itu sebenarnya Ariza tuh ingin bermanfaat lah, istilahnya apa ya, menjadi cahaya untuk teman-teman semua gitu.
0: Keren. Yang penasaran ada IG-nya juga, langsung dikepoin di sana gitu ya.
1: Betul.
0: Diva nambahin boleh, kalau mau nambahin ada nggak?
2: Boleh deh, sedikit aja.
0: Iya boleh.
2: Buat Arisa Library and Learning, harapanku itu semoga terus berkembang ke depannya. Semoga makin dikenal banyak orang, karena guys itu tempatnya jujur enak banget sih, kalian harus datang ke sana. Dan kalau buat aku jujur, Ariza itu tempat berpulangku. Kalau lagi capek, kalau lagi ngerasa aku sendiri nggak tahu harus kemana, itu biasanya aku ke Ariza baca buku, atau kalau nggak gitu ya liatin orang-orang deh baca buku. Terus habis itu kayak komunitas tadi gitu sih Kak.
0: Oke, keren. Buat yang apa namanya tertarik, semoga terinspirasi deh ya yang lagi dengerin.
1: Amin.
0: Terinspirasi buat baca, buat mungkin kenal sama dunia perliterasian, perbukuan, dan yang paling penting sih kalau menurut Echa dapat teman-teman baru kali ya.
1: Betul. Iya betul, banyak sekali teman baru. Teman-teman yang suka buku atau teman-teman yang suka ngonten karena di Ariza itu apa ya, estetik kak, instagramable banget. Jadi untuk kasih makan sosmed itu bagus.
0: Untuk kebutuhan konten masuk lah ya.
1: Selain untuk pikiran, untuk sosmed juga.
0: Iya benar, betul. Betul. Sekarang harus harus balance itu soalnya gitu kan. Oke deh, ini nggak kerasa ya. Eva sama Diva, thank you banget ya, udah berbagi inspirasi juga malam hari ini ya. Semoga cerita sorenya, Arizanya sukses terus dan harapan-harapannya tadi terwujud gitu ya. Ya amin. Amin. Sekali lagi boleh di spill kalau misalnya mau gabung atau penasaran medsosnya di mana, boleh.
1: Oke. Okay. Kalau medsosnya Ariza Library itu bisa dikepoin di @ariza.library. Itu ada IG sama TikTok.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga sebenarnya ada Spotify sama YouTube ya.
2: Iya.
1: Itu yang bikin Diva sebetulnya.
0: Oh. Kamu merangkap-rangkap-rangkap ya.
2: Mencari peluang.
0: Oh iya benar-benar
1: untuk
0: bener,
1: bertumbuh
0: bener.
1: Kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kalau untuk cerita sore kita ada IG sama kayak saluran gitu sih di WA. Yaitu ya at Club Cerita Sore, tapi pakai KLUB.
0: Iya itu. Oh, ya enggak apa-apa, itu bahasa Indonesia.
1: Club Cerita Sore.
0: Club Cerita Sore pakai K ya, jangan keliru guys gitu. Nanti kalau misalnya pengen join, di situ ada link-nya juga, bisa langsung di sana ya.
1: Iya, bisa langsung lewat link.
0: Terima kasih sekali lagi Eva, Diva. Semoga pokoknya sukses terus lah ya, pokoknya buat Cerita Sore sama Arizanya ya. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat orang lain. Pokoknya sukses terus buat acara besok ini juga ya, event terdekatnya juga. Oke. Itu tadi teman Pro 2 ngobrol-ngobrolnya Echa barengan sama teman-teman dari Klub Cerita Sore, ada Eva dan juga ada Diva, dan semoga bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kamu semuanya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan.

Oke teman pro 2, kali ini Echa akan ngajakin kamu buat mensyukuri. Kenapa jadi mensyukuri? Tadi sih lewat di FYP gitu kan, soal syukur-syukuran gitu. Nah, aku gak pengen yang berat-berat, tapi ya hal-hal kecil yang harus wajib kita syukuri di tengah kehidupan yang dar-dar-dor ini tuh apa? Boleh langsung gabungan sama Echa ya. Sorry lagi, udah malam ini. Malam hari ini hanya di cerita penutup hari. Gabungannya kemana? Ke @prodo_rrsb boleh. Ke 0811 juga boleh. Silahkan, bebas. Air digital juga silahkan. Langsung aja gabungan.

0: apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, teman berdua, kali ini Eca pengen menyapa dulu yang udah ikutan gabungan. Kali ini ada, sebentar Eca scroll dulu, ada Hen Pra. Katanya sih dia, hal kecil yang aku syukuri sekarang nonton bisa bebas waktunya. Oke, gak keburu-buru. Baiklah, ada Lily. Kalau Lily sih, apa ini? Jujur dapet tiket dari, oh ya ampun, congrats ya, The Weeknd. Oke, yang kemarin dijual. Ya iyalah, tiket masa gak dijual. Iya deh, terus juga ada Uha. Kalau katanya si Uha, dia bilang hal kecil yang aku syukuri sekarang sih kesehatan. Ih, bener, itu gak kecil, itu gede, tapi kadang orang tuh suka lupa gitu ya Uha. Oke, bener. Kalau teman produk kira-kira apa hal kecil yang mungkin bikin kamu apa ya, bersyukur banget, yang kamu syukuri walaupun itu kecil gitu ya. Boleh gabungan sekarang juga, bonusin lagu.

0: Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ya jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh. Gak boleh egois kan?

Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

Masih di Predio FM, teman terbaik kamu. Masih di cerita menutup hari ya. Ada Tita kali ini. Halo Tita. Tita bilang kalau hal kecil yang disyukuri ini bisa ini warung buka yang warung itu kita harapin dia apa ini? Makanan kesukaannya pokoknya. Oh, makanan kesukaan kamu ada di warung tertentu dan pas kamu kesana buka gitu kali ya maksudnya. Iya deh. Ada Torik. Kalau Torik dia bisa menikmati apa ini? Makanan-makanan pedes. Ini buat pecinta makanan pedes sih surga banget sih ya. Tapi kalau buat yang gak suka pedes, wow. Ada di dunia ini yang gak suka pedas banyak gitu ya. Tapi Eca sendiri sih suka pedas gitu. Cuman kalau misalnya yang gak suka pedas ya gak apa-apa. Cuman agak gimana ya gitu teman Produa. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Ada juga sebentar. Ini kenapa ini berputar-putar. Ada Desika. Kalau Desika sih, kenapakah ini? Ah, baru kebuka. Kalau Desika dia biasanya sih hal kecil yang bikin aku apa ini? Oh, ya. Baterai penuh, wifi lancar. Oke. Ini anak sekarang banget ya, generasi kekinian banget sih kalau ini. Iya, sama satu lagi ya, nggak lemot aja sih teman Pro 2. Kalau lemot percuma gitu. Ya udah, masih aja tungguin kamu gabungan ya di cerita penutup hari edisi hari ini.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya gimana sih, Jan?
1: Kamu masih gak tahu aja. Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Ikutan topik, terkadang kita begitu sibuk ngelihat apa yang belum kita miliki ya, sampai lupa mensyukuri hal kecil yang diam-diam masih Allah jaga setiap hari. Padahal bisa bangun pagi dengan tubuh yang masih bergerak, masih dikasih nafas, masih bisa makan, masih punya tempat pulang, masih ada orang yang peduli gitu-gitu. Itu semua nikmat yang gak semua orang rasain hari ini gitu. Terkadang rasa syukur ini bukan hanya tentang memiliki ya, terutama memiliki banyak harta dan lain sebagainya, tapi tentang sadar kalau Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah masih ngeberi kita kesempatan untuk hidup, memperbaiki diri katanya. Ada orang yang hartanya banyak tapi hatinya gelisah, ada yang tubuhnya sehat tapi lupa sujud, ada juga yang hidup sederhana tapi hatinya tenang karena pada bersyukur, ada. Dan katanya sih jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, karena seringkali nikmat itu ditambah kalau kita menghargai yang kecil-kecil dulu sebelum meminta hal yang gede gitu kan. Dan kadang yang kita anggap biasa aja hari ini justru jadi hal yang paling dirindukan ketika sudah hilang. Oke, baiklah. Rasa ini Bayutopia ya, langsung aja persembahkan buat kamu.

atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Oke teman Pro 2, kali ini ya Ca, bacain ya udah ikutan gabungan ya. Kira-kira siapa ada Dewi yang katanya bisa kumpul sama keluarga itu hal kecil yang disyukuri banget. Ada Yeni Lidawati katanya jalanan lancar. Ya terus benar, jalanan lancar tuh kecil tapi harus di bener-bener di apa ya, di thanks God-in gitu loh ya teman Pro 2. Ada juga Pita Laifa, Pita Laila katanya apa ini? Oh iya, dapat tempat parkir di tengah kepadatan yang yang hakiki. Baiklah, dapat tempat parkir di padat, di tempat padat tuh something banget deh, harus kita syukuri banget. Oke. Okay. Ya udah, masih ada sisa waktu kita ya teman Pro 2, langsung gabungan sekarang juga ke @pro2rsby di cerita penutup hari, hal kecil apa yang kamu syukuri banget.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman Produa, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

berdua gak kerasa udah mau jam 11 ya. Itu artinya Ece harus geser dulu di cerita penutup hari-hari ini. Besok Cel ketemu lagi bareng sama Ece ya. Di program apa besok pokoknya. Ya dan thank you buat yang semuanya udah ikutan gabung. Capek boleh, lelah boleh, tapi jangan lupa juga ya buat mensyukuri apapun yang kita dapat hari ini, oke? Okay? Yaudah, Ica abis ini ngajakin teman Pro 2 semuanya buat dengerin lagu-lagu enak hanya di Just More Music. Jadi tetap di Pro 2 FM.

Asan Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar

0: harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget, bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna, bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas, bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 25 Mei 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat bagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,22 tadi Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, berdua FM balik lagi nemenin kamu semuanya di hari ini tanggal 26 Mei 2026. Bakal ngasih yang seru-seru di pagi hari nanti. Ada Spada, selamat pagi teman berdua, barengan Masan Hadi di sini. Terus dilanjut ada Santai Siang, dilanjut lagi ada Sore Ceria, dan ditutup di Jaga Malam teman berdua. Dan habis ini bakal ada musik enak yang nemenin kamu semuanya di More Music, segala playlist nemenin Selasa kamu yang mungkin gunda gulana, yang lagi bahagia juga boleh teman berdua. Tapi sebelum kita More Music, kita puterin dulu jingle kebanggaan kita semua, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Guys, gitu itu gak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan gode-godein cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 90 8952. Teman terbaik kamu.

saatnya info Pro 2. Let's go. Pukul 6 tepat saatnya info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG meningkatkan serapan komoditas pertanian nasional dan mendorong investasi di sektor pangan. Sudaryono dalam konferensi nasional pengembangan ekonomi daerah di Jakarta pada Senin mengatakan program MBG memberi dampak signifikan terhadap penyerapan hasil pertanian si petaninya. Informasi selanjutnya, teman Bro 2, solois muda Alvin Lapian dan Grace Kaitin merilis lagu kolaborasi berjudul Memory yang bercerita bahwa meski sebuah hubungan telah usai, cinta yang tulus dan kenangan indah akan tetap tersimpan rapat di dalam hati, bahkan menyisakan harapan untuk kembali bersama jika takdir mengizinkan. Dan senada dengan Alvin, Grace Kaitin merasa lagu ini akan sangat mudah terhubung atau relate dengan banyak orang, teman Bro 2.

0: Dari dunia olahraga, teman bro 2, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor dalam laga playoff Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gimnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor pada Minggu. Pertandingan berjalan ketat pada awal kuarter pertama sebelum Pelita Jaya yang menjadi unggulan pertama mampu membuat jarak dengan mencetak skor 14-7. Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah tak tinggal diam, anak-anak asuhan pelatih Antonius Joko Endartmo terus memberikan perlawanan hingga menyamakan skor hingga 26-26 maksudnya. Sekian info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada. Masih barengan Mas Anadi di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Asoy kan, Spada. Diawali dengan traffic jam, ada ibu kota. Welcome to industri tahun 2. Hari Selasa kayaknya masih sibuk-sibuknya, deadline apa segala macam. Tapi bakal happy banget ketika kamu dengerin Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu buat menuju ke hari Rabu, alias menyelesaikan hari ini teman Pro 2. Pastinya dengan banyaknya informasi yang udah aku siapin. Ada halu juga nanti, bisa langsung dicek di Instagram kita di @pro2rrysby. Di voting aja kira-kira ada siapa, nanti aku spill. Terus ada traffic and weather. Wah, informasi-informasi. Pokoknya asoy, nemenin, kalem, temen Pro 2. Nih ada ibu kota dulu deh dari traffic jam nanti.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya kan, aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

0: udah halu? Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM. Kali ini ada satu musisi yang apa ya, menurut aku ini idola dan kacau banget lagu-lagunya teman Pro 2. Pokoknya keren gitu ya. Psychedelic Rock teman Pro 2 asal Bandung. Ada The Sigit gitu. The Sigit tuh bukan vokalisnya namanya Mas Sigit terus abis itu bandnya jadi The Sigit gitu, bukan teman berdua. Jadi singkatan dari The Sigit adalah The Super Insurgent Group of Intemperate Talent teman berdua. Pokoknya susah banget untuk disebutin. Dan kalau ngomongin si vokalisnya namanya Mas Rekti Yuwono teman berdua. Terus ada Fari Iksar sebagai gitar, Aditya atau Adit sebagai gitar juga ya, atau bass, dan Donar atau Acil sebagai drum teman berdua. Dan nama The Sigit baru dipakai pada tahun 2002 pada tahun 2004 mereka resmi merilis album mini atau IP yang berisi 6 lagu. Nah, di Halo kali ini ada 3 lagu yang udah aku spill di Instagram kita. Kalau misalkan belum mantengin, dicek aja di story. Seperti biasa, ada 3 lagu yang harus kamu voting. Yang pertama tentu aja ada Conundrum. Terus ada All The Time di nomor 2. Dan terakhir ada Black Amplifier. Kalau aku sih jelas di nomor 3 teman-teman. Tapi apa sistemnya masih sama teman-teman. Siapapun berhak untuk menentukan si lagu yang paling banyak di jam 8 harus aku puterin teman-teman. Ya udah deh, aku tunggu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Ada selamat pagi teman berdua barengan aku Mas Hadi di sini ngomongin soal film legend gitu ya, Dono Kasino Indro atau Warkop DKI. Ini tuh benar-benar film yang emang layak dicap sebagai film komedi terbaik gitu menurut aku ya teman berdua. Tapi yang menarik lagi, jadi Falcon Picture ini baru aja ngebagiin potret terbaru cast film Warkop DKI viralin dong lewat teaser musik video original soundtrack berjudul Ondo Kasin. Video musiknya dikemas dengan nuansa jadul khas 70 sampai 90-an yang langsung ngingetin sama vibe film-film original dari Warkop DKI di akhir 70-an. Dan Warkop DKI viral don ngikutin kisah Dono Kasino dan Indro yang kali ini nyoba buat jadi kreator konten teman berdua. Jadi kayaknya ini versi barunya pengen jadi konten kreator, dan ceritanya bakal berfokus pada usaha trio Warkop membuat konten horor settingan yang malah membawa mereka ke pengalaman mistis sesungguhnya teman berdua. Kayaknya nggak usah terlalu dispil terlalu banyak teman berdua. Catat tanggal mainnya aja, mulai 11 Juni 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.